0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.
1: Ceriakan pagi anda bersama kami di Selamat Pagi Sarawak.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Kita yang lurus hati ya. Iboh baik gila nak jemik akaun bank kita dengan orang. Baik orang ya kita dah lama kenal ataupun baru kenal. Bukan apa, takut kita kelak diperalatkan orang jadi keldai akaun. Keldai akaun ialah individu yang membenarkan kad ATM, akaun bank atau e-dompet mereka digunakan oleh pihak ketiga untuk sindiket penipuan. Apabila kita jemik akaun bank, kad ATM atau maklumat bank kita dengan orang, kita boleh disalah dari segi undang-undang. Ingat ya, lindungi diri, lindungi akaun. Jangan jadi keldai akaun.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
4: Okay guys, 8.16 minit pagi, jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak.
5: Ya.
4: Yeah. Hashtag geng pagi kita. Okay, untuk pagi tu,
5: yeah.
4: Mungkin ada yang bawa tune ke Sarawak FM. Terima kasih kerana memilih kami sebagai siaran peneman anda untuk pagi tu. Yang belum download aplikasi RTM Click, bolehlah download kini tu untuk dengarkan suara kami dua tu secara online. Online. Okay. Jadi, buat turun di Google Play Store dan juga Apple App Store. Itulah namanya.
5: Sekali kita tergeliat lidah kita. Siaplah, serantuk-rantuk yes. Sampai habislah. Ada je yang salah disebut.
4: Biasa kita tangan je typo. Mulut pun banyak typo juga.
5: Memang macam ya. Okay, guys.
4: Saruk.
5: Awal bagi ya.
4: Okay, kita nak kongsikan ada sikit perkongsian yang terbaru lah, terkini. Berkenaan dengan situasi, apa kata orang, pipe di area matang kan, no?
5: Betul-betul.
4: Jadi Aida ada butirannya.
5: Okey, Tok, kita kongsikan ada update di Facebook Short Water Senyap Berhad, yang mana kerja-kerja baik pulih pipe pecah di Jalan Matang Tok sebenarnya sudah pun selesai. Itu yang dikongsikan daripada pihak Sarawak Waters. Jadi pada malam tadi tidaknya pun ada mula live untuk kerja-kerja baik pulih pipe pecah di Jalan Matangnya. Jadi bekalan air kini tu katanya sedang dipulihkan secara berperingkat-peringkat kerana sistem akan beransur-ansur meningkatkan tekanan air di kawasan-kawasan yang terjejas. Dan pihak Sarawak Waters pengguna di kawasan yang lebih tinggi dan mungkin yang di penghujung
4: okay, baik.
5: Sistem pengagihan air yang mungkin akan mengalami tempoh pemulihan yang agak lama lah. Jadi pihak Sarawak Waters menghargai kesabaran dan pemahaman dan kerjasama daripada semua pihak sepanjang kerja-kerja pembaikan pipe tu dilaksanakan. Jadi untuk bantuan ataupun pertanyaan lebih lanjut mengenai bekalan air tu, kita orang boleh hubungi pusat panggilan air Sarawak di 1-300-88-2020. Alhamdulillah, insyaAllah bekalan naik kita akan pulih seperti sedia kala. Jadi diharapkan kita orang bersabar, sebab bila sistem tu dipulihkan akan ambil masa sikit lah. Secara berperingkat-peringkat, especially yang pada di penghujung yang last kali untuk agihan air enak, mungkin ada lambat sikit lah. Mana-mana kawasannya tempat tinggi, pressure yang mungkin beransur-ansur baik.
4: Dan sikit je lagi, apabila keadaan dah kembali, kata orang pulih tu nak, pastikan kita orang tanah je dulu air mengalir.
5: Betul-betul.
4: Kita nak hilangkan air yang keruh. ambil.
5: Buat yang keruh, ambil yang kanyan jernih. Tiba pula.
4: Oh, dapat baca. Okay.
5: Saya faham, saya memahami sebab ada subtitle di muka kita ya. Tapi biasanya anak macam nyalah kan. Minta anak-anak ke ada air kotor dulu nak. Biar je dulu yang menghalir, yang keruh-keruh ya. Bilanya dah
4: jernih,
5: bolehlah kita orang mula pakai.
4: Tapi jangan kita orang, dah ada air, buang segala ada air. Apa yang dah, jangan.
5: Air yang dah kita orang kandang, tak kata orang Sarawak, tak nak kandang, pakai kanya.
4: Sikit juga.
5: Jangan sikit pakai.
4: Bila dah ada air macam tu, jangan lalu sikit kandang adik. Air lagi, sebab kita takut, pandailah. Ada pada saya dah gitu. Kita takut macam ya sebenarnya.
5: Ya, betul.
4: Okey, jadi semoga apa yang kita share untuk pagi tu ialah kata orang dapat membantu sedikit bagi kita orang yang mungkin lama nunggu saya dah tu, terpaksa lah terbantu apa segala ada urusan kita orang. Jadi selamat kata orang berhari Sabtu untuk hari tu. Dan juga kita nak ucapkan selamat pagi kepada pendengar-pendengar kita yang berada di TikTok untuk pagi tu. Nani Nani, kita ada Kennedy Nicholas, DKSS Officials. Apa tu? DKSS Official. Okey, baik. Serkawi Said, selamat pagi untuk kita. Dan juga kita ada siapa lagi? Mama 156. Kak Masnah Loso pun ada juga untuk pagi tu. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk kita orang semua. Okey, jadi pagi tu kita nak santai-santai aja. Dari saya topik, tapi untuk jam tu, jam yang ketiga tu, pastikan kita orang bersiap sedia. Sebab apa? Kita akan ngembak, kami tanya, kita jawab. Di jam yang ketiga
5: betul, tu. Betul. Memandangkan di jam yang terakhir, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita daripada stesen-stesen bahagian.
4: Untuk perkongsian apa cerita ataupun aktiviti sedangnya setiap hari Sabtu. So guys, jangan ke sini. Kita akan kembali lagi selepas tu untuk siap sedia dengan kami tanya kita jawab.
5: Kali tu giliran bab. Jadi kita mohonlah dengan bab nak, jangan beri soalan kebat nak. Ujung minggu tu kita mau soalan yang si berjerebu.
4: Soalan si berjerebu.
5: Jangan kelak. Susah nak jawab.
4: Susah nak nyambung payat lagi.
5: Jadi soalan soalannya murni-murni sikit.
4: Okey, baik. Kita nak dengarkan lagu daripada Zah Amirul. Mengalah Melangkah. Sarawak FM.
5: Sati sejiwa.
4: Tiba-tiba lagunya macam tu.
5: Kan.
4: Lekap lagu dengan Sidap Tepin.

Tapi hari itu udara kita mungkin sikit sesegar yang diharapkan. Kena sabar lo, kami belum pergi habis kelakar. Jerebu jangan disangka embun. Jerebu tu dia boleh menjejaskan kesihatan. Jadi kurangkan aktiviti di luar, pakai pelitup muka jika perlu dan banyakkan minum air. Jaga diri, jaga keluarga. Udara bersih, tanggungjawab kita bersama. Pesanan tu ikhlas dari ramai orang di Sarawak FM.

0: Okay, lebih kurang aja. Lebih kurang aja. Okay, guys, kita orang dengan benar-benar, dengar dengan teliti. Okay, banyak-banyak mie. Mie apa yang kita dengar bila kita dengar nak mie ya? Yang cukup rasa macam lucu. Banyak-banyak mie. Dia tak dengar nak. Nah, lucu nak. Okay.
1: Mi terbang.
0: Mi ah?
1: Mi terbang.
0: Oh, lucu eh.
1: Kita suka nanya soalan. Aduh, hai.
0: Okay.
1: Coba kita orang ingat balik lho guys. Apa oh?
0: Bantu Aida, bantu Aida guys.
1: Apa oh? Soalan yang first kabik tanya Ria. Tetapi jawapannya lain. Apa? Mi terbang salah.
0: Okay. Banyak-banyak mi. Banyak-banyak mi nak. Dia sadar enggak? Hehehe, lucu nak.
1: Itu wordplay kah?
0: Si.
1: Kak Rohani madah mi sanggol.
0: Macam ni apa mi sanggol? Aku tu tak aja.
1: Mi sanggol.
0: Ya, mesti tahu juga.
1: Tunggu. Lupa ingat kami mi sanggol kok. Yang bulatnya?
0: Nang.
1: Mi yang masih bulat. Betul sih Kak Rohani.
0: Kan bipuk eh kak.
1: Hah?
0: Kan bipuk eh kak.
1: Alah mi kolok pun dibulat juga kan. Sebelumnya
0: oh, no, di ya. Sebelumnya dicelur.
1: Ya kan? Betul sih.
0: Mi ya kak?
1: Bab tak suka kok mungkin soalan macam ni dengan kita oh. Ya, kayak kita orang aja kami pun sih dapat jawab juga kadang-kadang.
0: Okay guys, bantu Aida guys. Banyak-banyak mi nak. Mi apa bila kita nangga? Lucu eh.
1: Benar lah kata kami betul oh. Kak Wani mana betul lah. Kan
0: mi yang sebelum dicelur.
1: Betul.
0: Okay.
1: Lagi guys.
0: Lagi guys.
1: Apa jawapannya? Mi banyak-banyak mi.
0: Aha.
1: Mi apa?
0: Banyak-banyak mi. Mi apa yang eh mudah terhibur kita begitu. Mengasih pendengar-pendengar soal fan.
1: Ya ini Amrin mi pah ina SN. Medium.
0: Okay, mediumnya sudah dijawab untuk soalan Aida dulu.
1: Oh, iya kah?
0: Yes.
1: Hada.
0: Tapi tetap
1: mi minta puji. Mi minta puji.
0: Mi ah, macam ni ah.
1: Mi minta puji.
0: Mi minta puji.
1: Salah. Mi celup.
0: Ini mi celup.
1: Ya mini ya lainnya celup ya kita ya. Mini Mouse ya Allah Zira Izora. Mini Mouse Robia Ruby Misai Izwan Ismail suami?
0: Ah? Salah. Suami. Kita. Tok banyak-banyak mi apa ya kita rangka? Hey, lucu dah mi tu.
1: Aduh, Elisman Detra, ya hanya ngelis yang ngelis. Dia. Mi tiao, mi yao, medium.
0: Hah? Ipan Adli. Mimel.
1: Apa Mimel? Mimel. Ai? Ipan Adli ada gi nya Mimel.
0: Jawapannya ya te. Nya nak manja ang kita. Ai mi tame ba. Cemia bunyi je kali.
1: Zira Izora, misai salah.
0: Sudah dijawab oleh pendengar kita tu tadi. Okey guys, cepat guys. Satu lagi pendengar
1: mi
0: kita.
1: Mi Hasimah kelas minum mi kumpia.
0: Itu kau dia. Okey, 20 saat lagi guys.
1: Kami tusang madang kita orang ya. Kami nang si tahu apakah jawapannya. Cuma
0: banyak-banyak aja. Banyak-banyak mi apa yang kita tangga? Nya lucu.
1: Mun nya mri jawapannya si lucu ah. Kita orang ngeceknya dengan ngecek kami ah, mesti tahu.
0: Okey.
1: Lucu si.
0: Jadi banyak-banyak mi oh.
1: Mi wantan. Oh wantan.
0: Oh sama, niru kata dua tu. Inas dengan Zira Izora.
1: Sama-sama.
0: Mi kita tu dan siapa sedap. Disebut? Dayang Hanim. Lagi oops. Kita okey.
1: Tapi Dayang Hanim. Mi yang daripada kita ya Allah bau sebatu oh. Tosi. Aduh.
0: Suhailah Abdullah, udah jawapannya. disebut oleh apa nama pendengar kita. Sini datang kata.
1: Mimi kau lucu lah.
0: Lucu.
1: Mi sup kediri. Tetap Bang Supian.
0: Bang Supian. Mi apa tu Bang Supian?
1: Ya tetap aja. Mi apa? Minggir.
0: Minggir lo. Awas lo.
1: Awas. Mi and you.
0: Mi and you.
1: Hafiz Cortez. Mi and you. Mi apa?
0: Okay. Minggir. 10 saat.
1: Kolok mi.
0: Kolok mi. Oh. Okay. Tok best lo pada. John Fikar.
1: Macam dia nyebut Minion, Mickey and Mouse, Minion. Om tentang Baba Dudu ya ada Minion.
0: Tidak, Minion, Minion lagi di rumah, stay at home, terbu. Nah. Okey, jadi jawapan yang kita cari adalah
1: okeylah jawapan.
0: Okey, banyak-banyak mi apa yang kita rangkanya lucu. Jadi jawapannya adalah
2: mi pan zu. Mi pan kakakus nyam nyam nyam.
1: Patutnya ada main lagu ya tadi guys. Padahal ya, padahal jawapannya.
0: Jadi ialah jawapannya tadi.
1: Kita orang jangan kecam ngame ah. Hanya memang cem ya.
0: Banyak-banyak mi apa yang kita lihat nya lucu. Yeah.
2: Mi pan.
0: Zuzuzu. Jadi, iyalah jawapannya tadi. Kami tanya, kita jawab.

0: Okey. Jadi untuk soalan kita yang berbunyi, Bendatuknya pernah ditanya oleh Aida satu ketika dulu.
1: Serius lah.
0: Kami sih pastilah. Masa mula-mula dulu untuk kami tanya kita jawab. Jadi kami rasa nak ulang lagi soalannya, tapi jawapannya lain.
1: Pelik.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Geng Pagi Kita.
3: Okay, hashtag Geng Pagi Kita. 8.55 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Dah download RTM Click? Udah download belum? Belum download lagi? Boleh download sekarang di Google Play Store dan juga Apple App Store. Mau terus sekarang. So, apa sebabnya? Percuma sahaja, guys. Untuk kita orang anggar TV pun boleh juga disia nak dengar radio. Bun boleh juga di siar. Okay guys, jadi untuk pagi tu minit-minit yang terakhir untuk jam yang ketiga dan selamat pagi Sarawak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk jam yang terakhir tu kelak. Dan tepat pukul 9 pagi anda dapat ikuti utama 9 pagi. Kami Edo Aida akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang terakhir untuk cerita hari tu bersama dengan rakan-rakan dari stesen kawasan. So FM, sehati, sejiwa.

0: Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 nilai keseluruhan pelaburan kini mencecah RM9.3 bilion mengatasi sasaran awal RM8 bilion. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu berkata pencapaian itu direkodkan sehingga hari ketujuh penganjuran yang dijangka terus meningkat.
1: Nilai jualan sudah mencapai 16.3 juta. Nilai MOU mengatasi target. Kita target 8 bilion tapi sehingga hari ini kita telah capai 9.3 bilion.
0: MAHA kali ini telah merekodkan 2.77 juta pengunjung sehingga hari ketujuh. Mengulas lebih terperinci, Dato' Sri Mohamad berkata China dan Uzbekistan antara negara yang merekodkan kerjasama memorandum persefahaman MOU yang tinggi pada penganjuran MAHA kali ini. MOU yang dimeterai bukan sekadar bersifat simbolik, sebaliknya sebahagiannya terus diterjemahkan kepada aktiviti perdagangan dan pelaksanaan kerjasama, terutamanya dalam penerapan teknologi baru seperti kecerdasan buatan AI dan Internet Pelbagai Benda IoT dalam sektor pertanian. Semua universiti perlu mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada. Berentas bidang pengajian, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abu Kadir berkata pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI yang kini menjadi sebahagian daripada proses pendidikan.
2: AI bukan lagi menjadi satu alat tetapi dia menjadi sebahagian daripada semua proses, dan sebab itulah kita menggunakan itu yang diistilahkan dengan embed, iaitu dalam semua kaedah pembelajaran, kurikulum dan sebagainya. Kerana perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan hari ini sudah pun bergerak begitu pantas sekali.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Penilaian semula secara menyeluruh perlu dilaksanakan terhadap penayangan drama yang mengandungi babat sensual dan unsur manipulasi atas alasan seni atau kesedaran sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata tindakan perlu diambil terhadap kandungan yang melanggar garis panduan ditetapkan. Beliau bimbang penyebaran klip babat keterlaluan di media sosial boleh membiasakan norma buruk dalam masyarakat serta memberi kesan negatif terhadap emosi dan sasiah remaja. Katanya semakan kandungan pandukan garis panduan JAKIM akan dipertingkat menerusi kerjasama dengan agensi berkaitan. Carangan membuka lebih banyak peluang kepada golongan muda meneroka bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata antara yang diberi perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Beliau berkata usaha itu perlu diseimbangkan dengan kedudukan fiskal semasa bagi memastikan inisiatif sedia ada dapat diteruskan selain menyediakan peluang ekonomi masa depan kepada generasi muda.
3: Kita melihat ingin membuka satu dua ruang supaya talent ataupun bakat anak muda ini ada juga chance ataupun peluang untuk satu segmen atau dua segmen yang sebelum ini tidak terbuka untuk anak muda. Terutamanya dari segi mungkin dari segi pasaran saham, dari segi pemilikan yang untuk membolehkan mereka mempelajari satu lagi ataupun melangkaui satu lagi segmen ataupun sektor yang baru.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Nilai keseluruhan transaksi hartanah negara mencecah 241.87 bilion tahun lalu, meningkat 4.1% berbanding tahun sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata indeks harga rumah Malaysia turut meningkat sederhana sebanyak 2.6%, menunjukkan pasaran hartanah kekal stabil dan berdaya tahan. Beliau berkata kekuatan sektor hartanah perlu diterjemahkan kepada penyediaan kediaman lebih baik dan peningkatan kualiti hidup rakyat. Katanya kerajaan menyasarkan penyediaan 1 juta rumah mampu milik dalam tempoh 10 tahun menerusi Dasar Perumahan Negara 2026-2035. Susulan pengisytiharan darurat di Serian, Sarawak. Ibu bapa dan warga sekolah diminta mengikuti saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri bagi mendapatkan perkembangan terkini. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq menerusi Facebook menegaskan kesihatan dan keselamatan anak-anak serta warga sekolah perlu diutamakan selain mengurangkan aktiviti luar sepanjang tempoh jerebu. Sejumlah 647 sekolah di negeri itu ditutup sementara bermula Isnin ini hingga 11 September. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah berjaya menghasilkan hujan di beberapa kawasan tadahan sekaligus membantu meningkatkan paras air empangan. Di Perlis, pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Negeri, Amir Budiman Abdullah berkata, hujan meningkatkan paras empangan timah tasuh daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lalu. Sementara itu, di Kedah, hujan terus dikesan di kawasan Empangan Pedu, Muda dan Bris serta sekitar Empangan Ahning. Dan Malaysia memaklumkan operasi itu dilaksanakan bagi meningkatkan peluang hujan di kawasan tadahan utama yang berada pada paras waspada hingga kritikal.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Berita seterusnya, sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beika. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hizbullah masih berkuat kuasa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baharu bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Sementara itu, di Amerika, Trump terhadapan perkembangan terbaru dalam pertikaian undang-undang menjelang pilihan raya pertikaian penggal November ini. Seorang hakim persekutuan melanjutkan sekatan terhadap pelaksanaan perintah eksekutif Trump yang mengehadkan penggunaan undi pos. Hakim Indira Telwani memutuskan prosedur baru itu tidak mempunyai masa mencukupi untuk dilaksanakan sebelum pilihan raya dan berisiko menjejaskan hak jutaan pengundi. Pentadbiran Trump dijangka merayu keputusan terbaru itu. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola selepas menewaskan Ipswich Town 2-0 di Portman Road. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 aksi terdahulu berakhir dengan keputusan seri. Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam saingan La Liga selepas menang 1-0 di La Cartuja. Troy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun sepakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vanes. Kedua-dua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Carlos Alcaraz mari ke pusingan keempat selepas menewaskan pemain Cina Wu Yibing dengan straight set. Alcaraz yang kembali beraksi selepas 4 bulan berehat akibat kecederaan pergelangan tangan menang 6-3, 6-4, 6-1. Pemain Spanyol itu kibarkan berdepan pilihan ke-20 Tommy Paul yang juga pemain tuan rumah bagi merebut tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali bersama
1: Aidil dan Ba'adudu dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
2: Hashtag Gang Pagi Kita.
3: Okey, anda baru saja mendengarkan lagu Cinta di Akhir Garisan dan lagu untuk tadi sebenarnya dinyanyikan semula.
4: Betul. Dinyanyikan semula.
3: Oleh Marsha, Aisyah Retno, Nadira dan juga Adira Suhaimi. Okey guys, kembali bersama dengan kami orang di Sarawak FM 9.20 Mei pagi. Dan macam biasa setiap hari Sabtu,
4: yeah,
3: kita ada apa?
4: Kita ada cerita Arita.
3: Iya, betul sekali. Ya, tepat. Dan cerita Arita dari pukul 9.30 pagi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Bintulu, dari Limbang pun ada, dari Miri, dari Sibu dan juga Sri Aman.
4: Iya, betul.
3: Jadi untuk pagi itu, siapakah rakan-rakan kita? Nantikan sekejap lagi.
4: Ya, betul.
3: Okay, guys.
4: Macamnya Rito.
3: Itulah dia. Pedangan mungkin nyalah dari pagi tadi nak nya typo, bulut pada typo sendiri. Okey, jadi untuk kita orang yang nak dengar apa perkongsian daripada rakan-rakan kita untuk pagi tu, terus bersama dengan kami orang.
4: Betul.
3: Pukul 9.30 minit pagi. Kawan-kawan kita sudah bersedia belum? Dah siap belum?
4: Dah siap belum? Mungkin kita nangga di situ nak. Limbang belum masuk.
3: Okey.
4: Sibu ada template aja. Tapi siapa lepas tu kita nyekuk jedaknya lah. Siapa? Rakan-rakan lain semua dah ada.
3: Okey.
4: Tapi siapa 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan anaknya apa perkongsian daripada cedaknya, sama-sama kita tunggu, okey?
3: Yes, tapi sebelumnya Ju, kita nak ajak kita orang untuk minum pagi tu.
4: Ya, siapa belum minum?
3: Ya, belum dah belum dah minum belum. Kita nak bagi kita orang bersama dengan Tulus. Yang nak bagi kita orang minum teh hijau. Wow. So FM
4: satu sejiwa
3: untuk pagi tu.

0: Tertib hormati jalur gemilang. Kantong jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan jalur gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan jalur gemilang. Jangan guna jalur gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak jalur gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa jalur gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Cerita Rito, Sarawak FM,
2: Seri Aman FM,
1: Sibu FM,
2: Bintulu FM,
1: Miri FM
2: dan Limbang FM setiap Sabtu
1: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.

0: Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi. 9.31 minit pagi untuk waktu tok. Tok merupakan jam yang terakhir.
1: Betul.
0: Dalam Selamat Pagi Sarawak. Macam biasa, untuk hari Sabtu, kita ada perkongsian bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan.
1: Betul.
0: Dan sudah pastinya untuk edisi hari Sabtu tok, 5 September 2026, bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan untuk pagi tok now, kita akan bersama dengan rakan-rakan penyampai kita. Kita nak cek sidangnya dulu ah.
1: Ya.
0: Untuk pagi tok. Jadi untuk pagi tok kita ada rakan kita dari, kita nak cek dari Suriaman FM dan bersama dengan Amy Adi. Ada Amy. Hello, assalamualaikum.
2: Ya,
0: selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Ya. Amy di situ. Saya dah kabur.
1: Jelas.
2: Jelas. Alhamdulillah nampak lah ya gari.
0: Lepas ya jua kita nak cek rakan kita sebab ada sikit tebal gila kali jerebu belas indun kali. Katulah kita dengar suaranya. Kita nak dengar suara dari Miri FM. Fas. Assalamualaikum ya. Fas.
3: Waalaikumsalam Bab dan juga Aida.
1: Ya.
3: Kacak baju bapak kita eh.
0: Oh, makasih.
3: Oh, makasih. Aida pun apa kurangnya menyelah je biru.
0: Oh, sih.
1: Yeah, itu. Kau main di, kau main di Puji.
3: Ai, kelas Puji ba.
1: Makasih. Puji jotnya bab, tak Puji.
0: Eh, nya sama dengan kita juga Aida. Nya kan biru.
1: Oh, ya kah?
0: Biru juga jaketnya. Biru nak fas.
3: Oh, biru sama. Janji kita dua tadi.
1: Oh, jalan okeylah. Oh. Sihal. Tapi kami sedang mimpi tak lama tadi ah.
3: Sedang mungkin kami
0: Halo, halo. Apa cerita kita dua tu?
1: Okey, dah ada rakan kita di Limbang ya.
0: Kita dengar suara kawan kita dari Limbang. Oh, bawa sok baju je. Assalamualaikum.
4: Ejel. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, waalaikumsalam. Sama biru kita itu.
4: Iyalah. Bau terbangun aku tu.
1: Bau terbangun. Okey.
3: Bau keluar dari jerebunya tu.
4: Iyalah.
1: Alright. Kita ada
0: siapa terkata-kata lagi. Saya dah hal Ejel rasa di rumah saya. Oh,
4: iya tah. Bau tak terbangun. Ada siapa yang kamu bising kalau ini tentu terbangun.
0: Atu tah. Okey, kita sama dengan Sazia. Assalamualaikum Sazia.
5: Ni
0: Sazia.
5: Waalaikumsalam Ada dan juga Aida.
1: Ya.
0: Wow, artis kita tu. Oh. Zana, assalamualaikum Zana. Selamat pagi.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya.
0: Tu pemantun kita tu.
1: Pemantun.
0: Pas.
6: Cukup. Tadi baru jangan berlagu dunia hayalan.
1: Ya.
6: Impian.
1: Kita jangan berhayal dulu.
0: Aduh, dah macam-macam. Ada yang ngasok baru, ngasok baju. Adanya alam ria cuti sekolah.
4: Iyalah. Nenda baru buka ni. Buka apa?
1: Buka
4: lampu.
1: Oh, buka lampu.
4: Tadi kan petang peti.
1: Oh, iyalah teh. Iyalah merahan.
4: Iyalah tidur. Jadi terdengar bab teh menyemadak nunggan-nunggan nama. Barulah sedar.
1: Ya. Okay.
4: Nasib, baru masuk aju.
1: Nasib kita si terus di lamun mimpi. Oh.
4: Iyalah, nasib si okey kat okay, seluar teh. Kalau si usah.
0: Okey, seluar. Okey, baik. Right. Tanpa membuang masa, kita nak kongsikan. Aida, perkongsian untuk pagi okay. tu.
1: Kita bermula dengan Strike FM dollar. Dan sebenarnya untuk di Kuching, minggu depan 10 hari bulan akan diadakan Majlis Dekat Membaca Kebangsaan Peringkat Sarawak 2026. Itu adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Pustaka Negeri Sarawak. 10 hari bulan Khamis bertempat di Galeri Pustaka Negeri Sarawak. Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang diadakan untuk majlis tersebut. Ada bicara

0: disempurnakan oleh Adun Daro merangkap ahli lembaga pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Dr. Haji Syafi'i Haji Ahmad. Dan juga program yang akan dijalankan adalah Jom Baca Bersama 10 Minit. Okey, ya, adalah program yang diadakan untuk bagi Kuching untuk minggu hadapan. Dan
1: ya. Yeah. Okey, dan sikit juga lagi, yep, kita nak share untuk pemakluman lah bagi kita orang. Mungkin ada pendengar-pendengar kita dari kawasan-kawasan yang kebiasaannya turun untuk Car Free Morning pada esok hari. Mendekatkan esok hari ada Car Free Morning Ahad 6 September 2026. Jadi perkara tu adalah ditangguhkan berikutan dengan keadaan jerebu yang melanda Kuching ketika tu. Jadi penangguhan tu dipolah demi menjaga keselamatan dan kesihatan semua warga kota. Jadi pada pendengar-pendengar semua, panjang-panjangkan lagi, maklumkan lagi kepada kawan-kawan kita orang, okey. Jadi so apa benda tu ditangguhkan untuk menjamin kesihatan semua warga kota. Jadi stay safe, stay healthy, utamakan kesihatan dan keselamatan kita orang semua.
0: Baik.
1: Okey, ya, perkongsian untuk pagi tu dari Sarawak FM.
0: Betul.
1: Dan seterusnya kita nak bersama dengan Amy untuk perkongsian yang seterusnya, selanjutnya. Amy, apa perkongsian kita dari Sri Aman?
2: Okey, dari Sri Aman. Assalamualaikum, selamat pagi untuk semua pendengar.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Salam.
2: Untuk salah satu program Jualan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong yang akan diadakan pada minggu tu di sekitar Sri Aman dan Betong, di lokasi, tarikh dan juga masa bagi program kenaan, ya, antara lokasi tersebut bagi Dun N33 yang keliling di Haut Trading yang telah bermula pada hari semalam dan berakhir pada hari tu Sabtu mulai 8 pagi hingga 3 petang kelak. Seterusnya hari yang sama juga bagi Dun N39 Krian di Pasar Sebaneka Keluarga Saratok, masanya 9 pagi hingga 3 petang. Dan untuk hari itu, bagi Dun N29 Beting Maro, berlangsung kini itu di Padang Futsal Sepinang Pusat yang bermula pada pukul 9 pagi tadi sampailah ke pukul 3 petang kelak. Sedang berlangsung juga pada hari itu di Dun N40 Kabong, bermula 9 pagi sampai 3 petang di Pusat Penjaja Kabong, ya. Dan untuk hari itu sampai esok, antara lokasi seterusnya iaitu bagi Dun N28 Lingga akan diadakan di Sin Yueh Thai Maludam, ya, jam 8 pagi hingga 3 petang. Dan untuk Dun N36 Layar bertempat di Cimat Betong jam 9 pagi sampai 8 malam. Ialah antara lokasi yang terlibat, tarikh dan juga masa yang telah ditetapkan bagi program Jalan Rahmah Madani di sekitar Sri Aman dan Betong yang dijalankan pada minggu tu sebagai makluman kepada masyarakat yang berada di lokasi tersebut, ya. Jadi pesanan juga kepada mereka yang hadir, jangan lupa untuk pakai mask, ya, pakai penutup mulut dan hidung semasa hadir ke program Jalan Rahmah Madani Sri Aman dan Betong untuk kelak sebagai langkah perlindungan masing-masing, ya. Jadi datang kami-kami kerana pelbagai berangan keperluan harian dengan harga rahmah menunggu kita semua. Jadi Bab dan Cua Aida, untuk berkaitan dengan program Sarawak Ku Sayang, bagi bahagian Betong yang dijadualkan berlangsung pada 11 sampai 13 September 2026 adalah ditangguhkan, ya. Jadi penangguhan itu adalah susulan keputusan oleh pihak jawatankuasa Pengurusan Berjana Negeri Sarawak untuk menangguhkan program dan aktiviti yang melibatkan kehadiran orang kami. Begitu juga kita di Sri Aman itu, untuk program yang sama, termasuk juga di Mukah, ya, Mukah Serian Semerahan dan Jok Kuching, kata-kata programnya ditangguhkan, ya. Jadi kelak akan dimaklumkanlah tarikh yang baru, kemungkinan dalam akan dijalankan dalam bulan Oktober ataupun bulan November kelak.
0: Ya.
2: Okey, itu antara pengungsian kita yang kita membuat daripada Sri Aman. Jadi cuaca mun di tangga hari itu pagi masih lagi berjerebu. Mun kita teliti juga lah untuk bacaan indeks pencemar udara setakat 9 pagi tadi, Sri Aman dalam paras sangat sihat, 258, sebab pagi tadi 7 paginya di paras 200

0: 161 tu. Jadi ada kurang sikit lah. 258. Jadi masih sangat tidak sihat. Jaga kesihatan lah untuk semua ya masyarakat. Ya cik lah daripada kita di Semanggang tu. Kita kembali bersama Aja dan Jok Bab.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jadi macam yang dipadah oleh Amy now, jangan lupa pakai mask.
2: Betul. Okay.
1: Dan seterusnya kita nak bersama dengan dah muka orang dah ready di siaku dapat ditangga. Kita nak bersama dengan Sazia. Assalamualaikum, selamat pagi Sazia.
3: Waalaikumsalam. Dah ready, dah ready. Teruknya.
1: Dah pakai mask kita dek.
3: Ada.
1: Saya dah pun tangan di tangan lah.
2: Dalam konti lah. Oh kan. Memakai dalam konti susah juga kita.
1: Biasanya kami selalu tangga macam di Miri mul selalu okey. Penuh masnya.
2: Mas kuning.
3: Ya kunyit.
1: Sempat mata dia nangga. Cik tertarik bah.
2: Tertarik ya. Baiklah.
1: Okey, Sazia, perkongsian kita di Sibu untuk tutup. Silakan.
3: Okey, untuk perkongsian kita di Sibu di mana untuk seluruh muslimin dan juga muslimat yang berada di sekitar Sibu dijemput hadir untuk kuliah maghrib mingguan yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq, di mana kuliah tu diadakan setiap hari Ahad lah, besok bermula selepas solat maghrib hingga masuk waktu isyak, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu. Dan pengajian adalah berdasarkan kitab Risalah Al-Jamiah dengan pengisian bertemakan ilmu, amal dan istiqamah. Jadi kepada warga Sibu, jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu agama dan mengimarah ke masjid bersama dengan keluarga dan juga sahabat. Dan seterusnya untuk warga Sibu juga yang ingin membuat pembayaran bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu dengan lebih mudah, pantas dan selamat, jangan lupa untuk kunjungilah kaunter kutipan tanpa tunai bil taksiran Majlis Perbandaran Sibu yang dibuka sempena Borneo Cultural Festival 2026, di mana kaunter tu beroperasi mula 5 hari bulan tu lah hingga 4 September dari jam 6 petang sampailah ke 10 malam, bertempat di tapak Borneo Cultural Festival. Menaiknya hadiah percuma turut disediakan bagi setiap pembayaran yang dibuat. Hadiah adalah terhad oleh ya kepada warga Sibu. Jangan lupa lepaskan peluang untuk ngembak maklumat bil taksiran dan lakukan pembayaran secara tanpa tunai sambil menikmati kemeriahan di dataran Sibu. Dan seterusnya kepada seluruh warga Sibu, Majlis Perbandaran Sibu menerusi unit matlamat pembangunan Mampan akan menganjurkan kempen kitar semula sepanjang bulan September tu, di mana orang kami di luar tu dijemput untuk ngembak barangan yang boleh dikitar semula lah. Untuk hari tu, hari Sabtu, kempen akan berlangsung di dataran Pulau Lihua, Lorong Pulau Lihua 2 dari jam 9 hingga 12:30 hari. Dan pada hari yang sama, kempen turut diadakan di Heng Hua Memorial Park, Taman Seduan dari jam 3 petang hingga 5 petang. Dan seterusnya untuk hari Ahad 6 September 2026, kempen diadakan di Ulu Sungai Merah 35 bertentangan dengan Eco Delight dari jam 9 pagi hingga 12:30 hari. Dan untuk hari Sabtu 26 September 2026, dua lagi lokasi yang disediakan iaitu di Hui Ning Garden, Jalan Mantis dari jam 8 pagi hingga 11 pagi, serta di Gelanggang Bola Keranjang, Bukit Limak Timur 14 dari jam 1:30 hari hingga 4 petang. Jangan lupa kepada warga Sibu, kumpulkan barangan kita semula dari rumah dan membak ke lokasi yang berdekatan. Selain dapat membantu mengurangkan sisa buangan kita, barangan boleh ditukar nilai. Ya, adalah sedikit perkongsian yang berada di Sibu untuk hari itu. Bab dan Jo Aida.
1: Ya, terima kasih Sazia untuk kongsiannya pada pagi tu. Jadi, kena muka tak Aida?
2: Cik dah.
1: Kenapa? Muka kita blur.
2: Sabar. Cik, kami terdengar suara berdabel-dabel.
1: Okay, saya dah hal. Kita nak terus bersama dengan... Okay, ready? 5 seconds dah. Okay, silakan Zana perkongsian dari Bintulu.
2: Lalu 5 second Zana.
4: Oh, eh nanti macam ya baru nah. Baru mau tarik nafas tu.
2: Kan. Aduh, hai di sekolahnya berobot Zana.
1: Pas tahu kita. Okay,
4: terima kasih. Terima kasih Bab dan
1: sama-sama.
4: Aida. Ya. Apapun selamat pagi semua dari Bintulu adalah si banyak. Ada 2-3 gig aja program di sekitar bahagian Bintulu yang pertama kali Zana nak kongsikan mengenai program jualan Rahmah Madani hari itu. 3 lokasi bagi program jualan Rahmah Madani yang diadakan hari itu Sabtu 5 September iaitu bertempat di Singkong, Medan Raya Bintulu 8 pagi hingga 2 petang dan seterusnya juga program jualan Rahmah Madani bergerak juga diadakan hari itu bertempat di Rumah Panjang, Rumah Mastura Kacing Anak Jawing, Sungai Sebemban, Jalan Kuala Tatau Bintulu 9 pagi hingga 2 petang dan bagi lokasi ketiga bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga turut diadakan hari itu bertempat di Rumah Michael Bilong, Sungai Mas, Jalan Bintulu Tatau 9 pagi hingga 2 petang dan bagi esok hari pula bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga akan diadakan bertempat di Rumah Panjang, Rumah Engkabang Anak Angang, Batu 14, Jalan Bintulu Miri 9 pagi hingga 2 petang. Ini makluman mengenai program jualan Rahmah Madani minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya juga informasi kedua mengenai program aktiviti derma darah untuk minggu tu. Hari tu Sabtu, aktiviti derma darah diadakan bertempat di Times Square Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Ini maklumanlah kepada mereka yang ingin menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi. Dan seterusnya program yang akan datang di sekitar bahagian Bintulu ini adalah mengenai kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu Piala Pusingan Presiden KSR One Heart Bintulu edisi kedua yang akan diadakan pada 19 hingga 20 September iaitu bertempat di Padang Taf BDA Bintulu. Dipahamkan 16 pasukan yang bakal berentap di kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu tu dan orang ramai terutamanya yang berada di sekitar bahagian Bintulu juga dijemput datang bagi sama-sama memeriahkan kejohanan bola sepak veteran terbuka Bintulu dan juga menyaksikan aksi legenda veteran di Padang Taf BDA Bintulu pada 19 hingga 20 September tu kelak. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan di sekitar bahagian Bintulu, Bab dan Aida dan semua pendengar sekalian. Ya.
1: Terima kasih Zana.
4: Ya, okay. Sama-sama.
1: Settle dah ladies first.
2: Ya. Okey, pandainya ladies first.
1: Jadi kita dah terus bersama dengan AJL untuk pagi tu. Sudah siap belum?
5: Tunggulah aku angkat aku
6: pun. Ingatkan Miri tu bersedia ajak saya. Rupanya AJL dulu.
4: Oh, tidak kena langkah Miri.
5: Sak kau sia.
1: AJL, okay. Apa perkongsian
5: sebenarnya kita ni? Kalau kan diikut, tidak ada perkongsian sebenarnya.
2: Kenapa?
1: Kenapa ya?
6: Cuaca jangan berusaha di aktiviti.
5: Sebab baru bangun tidur. Jadi,
1: Sandi tu ah?
5: Oh, iyalah. Sandi tu. Okey, sebenarnya aktiviti kita ni yang sepatutnya berlangsung minggu ni terpaksa ditunda.
1: Okey.
5: Ke satu tarikh yang kita ni belum pasti lagi bila. Sehingga keadaan ni mengizinkan untuk aktiviti Long Tengwak River Rafting Challenge Festival yang sepatutnya berlangsung dalam minggu ni terpaksa ditunda. Tapi ada aktiviti yang dah ditunda, itu aktiviti yang ditunda untuk manusia. Untuk hayawan tidak ditunda.
2: Hayawan?
6: Apa ya?
5: Hayawan dalam bahasa Arab ya. Kalau bahasa Malaysianya haiwan.
2: Okey. Haiwan.
5: Haiwan tu bahasa
4: Arab. Haiwan.
2: Haiwan.
5: Terima kasih Cikgu Amy kerana mengajar.
4: Saya sih ngajar begitu.
5: Oh, saya ngajar. Okey, siapalah.
2: PDPR.
5: Kan kita siap sekolah, jadi PDPR.
4: Okeylah cikgu. Silakan cikgu, okay. Banyak aktiviti ditunda tu.
5: Ya, banyak aktiviti ditunda. Tapi untuk hayawan yang sih ditunda, iaitu program vaksinasi secara dari rumah ke rumah di bahagian Limbang. Jadi aktiviti itu akan berlangsung pada 14 September 2026 hari Isnin, bertempat di Ukong proper dan Rumah Beti Belimbing di Limbang. Manakala pada 15 September 2026 hari Selasa, di Rumah Lana Engkasing dan Rumah Luta Engkasing. Itu mengenai dengan vaksinasi secara rumah ke rumah, vaksinasi rabies. Jadi kepada mereka yang memelihara binatang ternakan seperti anjing dan kucing, jadi haraplah ambil perhatian, kerana pihak dari veterina ni akan membuat vaksinasi atau program vaksinasi secara dari rumah ke rumah pada 14 September 2026 di Ukong proper, Rumah Beti Belimbing, dan 15 September di Rumah Lana Engkasing serta Rumah Luta Engkasing. Okey, itu dua aktiviti yang akan berlangsung dan tidak berlangsung di Limbang dan juga di Lawas, untuk makluman kita bersama pada pagi ini. Dan terima kasih juga kepada yang sudi mendengar. Tak kira di utara, di selatan, di timur, di barat, daratan, selatan, hingga ke wilayah persekutuan Labuan, dan juga di seluruh alam semesta.
0: Asal dapat didengarnya.
6: Dah lagi masa nak habis.
2: Boleh masa nak habis.
1: Okey. Terima kasih, JL.
2: Terima kasih.
1: Dah, dan ini nanti sekalinya rap kalah KOI.
2: Betul.
7: Well.
2: Nah, Fas dah siap sabar-sabar.
1: Kita nak terus bersama dengan Fas dari Miri. Silakan Fas.
6: Sejalah, sebab dah lain dah panjang info. Nak terpaksa lah Fas pendek aja tu. Sengaja lap tu.
0: Fas, happy birthday Adik Miri.
2: Sedahal, buat kau je.
4: Happy birthday kah?
0: Bukan birthday Fas, birthday Adik Miri.
6: Adik Miri. Birthday saya jugalah.
0: Cepat je umurnya 51.
6: Betul lah. 6 September.
2: 6 September. Habis dah infonya ya, lekannya.
6: Okeylah, info dikongsikan kepada anda. Ada 3 tu sebenarnya, tapi Fas nak cepatkan. Masa asyik mengizinkan. Jadi program berkenaan dengan Hayawan. Macam mana sebut tak aja?
1: Hayawan
6: tu, iaitu program vaksinasi anti rabies, microchip dan juga pelesenan anjing, yang berlangsung pada hari tu 5 dan 6 September 2026, bermula pada pukul 9 pagi sampailah pukul 4 petang di Dewan Datuk Permaisuri. Dan juga peringatan vaksinasi anti rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada setiap masa. Bukannya kad pengenalan anjing, kad pengenalan pemilik anjing.
2: Okey.
6: Betul lah. Betul lah itu.
2: Okey ya.
0: Sila.
1: Oh dear, betul lah.
6: Okey, seterusnya Aida. Aduh, masa dah habis tu Aida. Sabar Aida. Relax Aida. Okey, untuk program jualan rahmah bergerak tu, jalan rahmah Madani tu, ada 2 lokasi yang akan berlangsung, iaitu bertempat di pekarangan Gereja Saint Dominic and the Rosary di Taman Tungku pada pukul 9 pagi sampai 2 petang hari tu, 5 September 2026 hari Sabtu. Dan sigit lagi iaitu di SL Speedmart Ocean Park pada hari tu 5 dan juga 6 September pada pukul 8.30 pagi sampai pukul 6 petang. Dan juga sikit lagi tu info dikongsikan berkenaan dengan derma darah yang berlangsung juga pada hari tu pada pukul 9.30 pagi sampai 12.30 hari, bertempat di Bintang Mega Mall tingkat 1 West Court Ruang Acara. Setiap titisan darah amat bermakna melalui kempen derma darah SOP Foundation pada hari tu memberikan anugerah kehidupan, kerana satu tindakan murni dari ini membawa harapan dan kekuatan kepada seseorang pada masa hadapan. 3 info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua. Eda dan juga Pak.
2: Baiklah. Okey. Apa?
1: Ya, tengok dah dia tahu. Imagine ya, 2 kaki pandai berjalan. Woof katanya. Beri IC.
2: Kita jangan ingat Taiwan tak ada kad pengenalannya.
1: Apa? Kita ingat tu cerita Scooby-Doo.
2: Bukan. Kami pandangan kita bila pusat yang ada misi lesen yang memang ada kad pun.
1: Betul-betul. Benar-benar. Kira macam sijilnya lah.
6: Sijilnya.
2: Kan?
1: Surat beranaknya.
6: surat beranak ya, yang kita melasuk ya teklah.
2: Tiba-tiba
6: pada pergi ubah fas untuk minta woof woof. Minta ulu pergi vaksin dah tu.
2: Alright, okay, banyak cerita.
4: Ini
2: banyak
4: jangan senyum.
6: Senyum je.
2: Okay.
6: Hayawan. Saya belajar perkataan baru daripada AJL lah itu.
5: Ya, bahasa Arab ya benarnya.
6: Cuma bahasa Arab. Hayawan.
5: Hayawan.
2: Okay.
6: Baik.
5: Kalau saya sebut hayawan, ya hayawan.
6: Ya, manuk kolok kok. Lain dia punya.
5: Tapi manuk pun mesti ada. Apa yang? Sijil beranak ya.
6: Ada juga.
5: Ada. Yang terbaru lah, yang terbaru. Yang aku dengar. Yang aku dengar lah.
6: Oh, spesies ayam Belanda kali kan?
5: Si. Manuk. Spesies ayam kampung.
6: Edah aku. Boleh balik dia cerita.
5: Pakai pegang habis pasal.
0: Haiwan jadi hairan kita gitu.
2: Okey.
5: Okey, baik. Masih cikgu.
6: Kami beri teka-teki hari-hari pun cikgu. Kita masih jawab kan.
2: Bila tak beri teka-teki?
6: Ada, kami ada. Bila gajah jadi haiwan, jadi ayam, lalu singa jadi ayam dan kambing jadi ayam, maka ayam jadi apa? Oh?
2: Jadi hairan.
5: Sekatinya lah.
0: Malah. Bebas tanya.
2: Sabar ECL. Jangan marah ECL.
5: Nya mau jadi arnab kah? Nya mau jadi kura-kura kah? Sekati jemput lah.
6: Oh, jadi ayam. Kan. Jadi ayam yang sebenarnya jadi apalah?
2: Jadi berok, hairan.
6: Jadi bokok bayi. Jadi hairan. Kan.
5: Nya sebenarnya pelik juga ni nangka.
6: Oh. Kenapa?
0: Dah ada jawapannya teh. Ikut je lah.
6: Benar, jadi bingung lah, jadi hairan lah nyakam.
0: Kenapa nak bingung mikir?
6: Gajah dah jadi ayam.
5: Saya tahu lah, mungkinnya bingung nangganya saya ada IC kali.
6: Dah, mending balak aku.
0: Baik, kan? Semua nak jadi haiwan tu.
6: Haiwan. Woof, woof.
5: Woof.
6: Okay lah guys, terima kasih banyak-banyak Sazia, Amy, Fas, Zana, AJL sudah bergabung untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan akan bersama dengan rakan pejabat kita yang lain kelak.
5: InsyaAllah minggu depan sama saya lagi.
6: Umpama ajak
0: boleh duduk kedai kopi.
2: Pakai mask guys. Siapa nak keluar pergi minum bentuk pakai mask.
6: Macam ni nak minum Edah? Macam ni nak minum pakai mask?
2: Saya dah kami nyuruh tak minum pakai mask.
6: Tanya ngan mul.
2: Buka lah mask.
6: Tanya ngan mul macam ni pakai mask.
2: Bukan buka emas ah. Buka mask. Bingung di hati dia suruh buka emas nak oh.
6: Okey. Katok mul datang. Kata DJ mul. Okey, terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Bye.
6: Okay, seketika bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari stesen kawasan untuk perkongsian pagi tu. Jadi si dapat dilarak now. Selagi si di Nokia, selagi itulah segala dah hayawan-hayawan.
2: Hayawan kata oleh AJL tadi. Nyamadah apa dalam bahasa apa tadi? Hayawan tadi?
6: Hendak aku tahu bahasa apa. Azerbaijan beli. Jadi
2: kita iakanlah saja.
6: Perkongsian kami dua sampai di situ dulu guys.
2: Ya betul.
6: InsyaAllah hari Selasa kelak kita akan kembali bersama dengan anda. Ada perkongsian dan juga ada temubual yang kita akan bawakan kepada anda. So jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Ashraf selepas tu. Dia akan bersama dengan kita orang sampai pukul 2 petang.
2: Ya, untuk
6: ekspresi. Mari mewarna, kata aku salah. Warnai hari anda, salah. Bukan mari mewarna.
2: Hai.
6: Nampak tak saya lapar di situ?
2: Betul-betul. Siapa? Lepas tu kita pergi breakfast, okay,
6: yes. Dan jangan lupa peringatan untuk anda, bila keluar waktu tu, jangan lupa pakai pelitup separuh muka. Betul. Jaga kesihatan kita orang guys.
2: Minum air yang secukupnya.
6: Air yang di kandang malam tadi jangan dibuang.
2: Jangan dibuang. Pakai kan.
6: Okey. Jadi untuk pagi tu, sampai situ dulu, okey.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan cerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melebihi paras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, manakala 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan mengenai 5 lokasi di wilayah Taya, Nabatiyah dan Beka. Di Ramadiyah, seorang terbunuh dan 15 cedera termasuk 2 kanak-kanak, 3 wanita serta 6 anggota penyelamat. Serangan terbaru berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu tentera Iran memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbendaharaan mendakwa Golden Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak tentera Iran selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Dalam perkembangan lain, Presiden Donald Trump menghantar 2 utusannya ke Moskow dan Kiev dengan cadangan baru bagi menamatkan perang Rusia-Ukraine. Trump berkata Jared Kushner dan Steve Witkoff akan menemui pihak Rusia dan Ukraine namun tidak mendedahkan butiran cadangan berkenaan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky pula mencadangkan gencatan senjata dilaksanakan sepanjang rundingan dan meminta Rusia mengambil langkah sama. Kremlin setakat ini belum mengulas mengenai lawatan itu. Di Colombia, 6 kanak-kanak bawah umur terbunuh dalam serangan udara terhadap kumpulan gerila. Menurut Institut Perubatan Undang-Undang dan Sains Forensik Kebangsaan, 2 daripada mangsa berusia 16 tahun maut dalam serangan pada 31 Ogos. Mahkamah kini mengarahkan kerajaan menghentikan serangan terhadap kem gerila sekiranya terdapat maklumat mengenai kehadiran kanak-kanak yang direkrut kumpulan berkenaan. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris. Liverpool menewaskan Ipswich Town 2-0 di Parliament Road untuk meraih kemenangan pertama di bawah kendalian Andoni Iraola. Alexander Isak meledak kedua-dua gol dalam tempoh 10 minit pertama masing-masing hasil bantuan Cody Gakpo. Kemenangan itu melonjakkan Liverpool ke tangga kelima Liga selepas 2 perlawanan terdahulu berakhir seri. Saingan La Liga, Real Betis menamatkan rekod kemenangan sempurna Real Madrid dalam selepas menang 1-0 di La Cartuja. Leroy Parrott menjaringkan gol tunggal Betis pada minit ke-81. Real berpeluang menyamakan kedudukan pada masa kecederaan namun semakan penalti Kylian Mbappe diselamatkan Alvaro Vales. Kedua pasukan kini terikat 9 mata selepas 4 perlawanan. Sementara itu, Paris Saint-Germain PSG mengikat ketua jurulatih Luis Enrique dengan kontrak baru selama 3 tahun sehingga 2030. Pengendali Spanyol itu sebelum ini mempunyai kontrak sehingga penghujung musim ini. Sejak mengambil alih PSG pada 2023, Enrique membimbing klub itu memenangi 2 kejuaraan Liga juara berturut-turut selain 3 gelaran Ligue 1 dan 2 Piala Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sabtu to, jam 10 pagi, standby radio kita. Carta 10 Sarawak FM, lagu-lagu terbaik, orang Sarawak. Dari penyanyi tempatan sampai ke lagu trending, kita lah yang menentukan siapa nombor 1 minggu to. Undi, dengar, support artis kita. Carta 10 Sarawak FM, nada juara, identiti kita. Nang steady.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi guys. Bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Semestinya hari Sabtu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baik, tadi telah kita bersama dengan rakan penyampai DJ Bab, Adudu dan DJ Aida. Dan untuk pagi tu, semestinya kita akan ikuti carta 10 Sore FM. Sebelum kita terus dengan ekspresi sehinggalah pukul 2 petang. Happy Saturday dan selamat berhujung minggu. Stay at home, stay safe. Okay, dan selamat beristirahat untuk kita orang di hujung minggu tu. Dah sarapan dek, mana yang belum sarapan lagi pergi breakfast. Dan untuk pagi tu, Ashraf akan kongsikan kedudukan carta 10 Sore FM untuk hari tu. Jadi boleh dengar kat Asrama 1 menerusi rtmclick.gov.my dan menerusi frekuensi kita masing-masing, right? Baik, kita ke kedudukan carta 10 Sore FM untuk tangga yang ke-12. Turun 2 anak tangga. Jadi minggu lepas yang berada di tangga ke-10 dan 25 minggu dalam carta. Cinta Ocik-Ocik dengan artisnya Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan liriknya Yusuf Ali di tangga yang ke-12.
1: Nombor 12.

0: Itu dia tadi di tangga yang ke-12, turun 2 anak tangga. Jadi minggu lepas di tangga yang ke-10, 25 minggu dalam carta Cinta Ocha Ocha yang dinyanyikan oleh Norhan dengan komposernya Abdul Latif Oli dan lirik dari Yusof Ali. Untuk kedudukan di tempat yang ke-11 kekal minggu lepas di tangga yang ke-11, 32 minggu dalam carta Peralihan Cinta yang dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Oli dan lirik Yusof Ali.
1: Nombor 11.

0: Baik, terus on bersama kami di Ashraf FM Radio Sati sejauh anda menerusi ekspresi pada pagi tu. Ashraf menemani Kitab Wang. Jadi untuk satu jam tu kita ikuti dulu untuk kedudukan carta 10 Ashraf FM dan boleh kita orang mengundi lagu-lagu kegemaran kita orang di page rasmi carta 10 Ashraf FM. Alright. Baik, kita dah ikuti di kedudukan yang ke-12 Cinta Oce Oce di kedudukan yang ke-11 Peralihan Cinta pada minggu yatiknya kekal di kedudukan yang ke-11 dengan 32 minggu dalam carta Peralihan Cinta yang dinyanyikan oleh Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan liriknya Yusuf Ali. Baik, seterusnya kita ke tangga yang ke-10, kedudukan yang ke-10 untuk minggu ini, Maunya Digoyang yang dinyanyikan oleh Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina, minggu lepas di tangga yang ke-7 dengan 34 minggu dalam carta. Jadi kita terus dengan Maunya Digoyang, Pretty Nina di tangga yang ke-10.
1: Nombor 10.

0: Baik, di tangga yang ke-10 dengan minggu lepas di tangga yang ke-7 turun 3 anak tangga dengan 34 minggu dalam carta. Maunya digoyang Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina. Kacau lagu tu. Lepas tu asal main untuk jam yang seterusnya, okey. Sesekali lah kita layan lagu-lagu rancak pada pagi tu. Jangan kita main slow-slow gila. Kelak kita rasa macam kena lah lagu asal pagi tu lemah lah bunyi. Sesekali lah kita happy-happy, rancak-rancak, layan-layan lagu-lagu retro juga, lagu-lagu terkini juga, right? Baik, kita dah ikuti untuk kedudukan yang ke-12, kedudukan yang ke-11 dan kedudukan yang ke-10 di tangga yang ke-12 dengan Cinta Oce-Oce. Di tangga yang ke-11 untuk minggu tu Peralihan Cinta, dan di tangga yang ke-10 Maunya Digoyang. Baik, kita ke kedudukan yang ke-9 untuk carta 10 Surah FM pada minggu tu. Minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta. Jadi itu adalah kedudukan yang ke-9. Nana Shimi, komposer lirik Nabilah dan Zikri, Goodbye Sayang.
1: Nombor 9.

0: Baik, goodbye sayang di tangga yang ke-9 dengan minggu lepas di tangga yang ke-6 dengan 3 minggu dalam carta. Ha, ya, tadi adalah lagu daripada Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Baik, di tangga yang ke-8 naik satu anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta, Portrait Usang Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka.
1: Nombor 8.

0: Rockaholic dengan Potset Usang di tangga yang ke-8 untuk minggu tu. Dengan naik satu anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta. Yang dikomposerkan oleh Zulka dan juga liriknya Zulka. Okey. Ya, di carta ataupun di kedudukan yang ke-8. Baik, kita pergi ke kedudukan yang ke-7. Di tangga yang ke-7 untuk minggu tu, turun 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ke-5 dengan 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam.
1: Nombor 7.

0: Itu dia tadi di tempat yang ketujuh ataupun di kedudukan yang ketujuh, turun dua anak tangga minggu lepas di tangga yang kelima dengan 10 minggu dalam carta Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam. Baik, kita terus di tangga yang keenam untuk minggu tu. Naik 6 anak tangga minggu lepas, berada di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta Dalam Dua yang dinyanyikan oleh kumpulan Proxy Band, komposer dan liriknya El Hadam dan Derul Proxy.
1: Nombor 6.

0: Baik, kita imbas kembali untuk kedudukan carta 10 Surf FM untuk minggu tu di tangga yang ke-12. Cinta Ocek-Ocek turun 2 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-10 dengan 25 minggu dalam carta. Dan di tangga yang ke-11 kekal minggu lepas di tangga yang ke-11 dengan 32 minggu dalam carta, Peralihan Cinta, Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Boli dan liriknya Yusuf Ali. Baik, untuk di tangga yang ke-10, di kedudukan yang ke-10 untuk minggu tu, turun 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-7, 34 minggu dalam carta, Maunya Digoyang yang dinyanyikan oleh Priti Nina, komposer dan liriknya Priti Nina. Di kedudukan yang ke-9, turun 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta, Goodbye Sayang yang dinyanyikan oleh Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Baik, kita ke kedudukan yang ke-8, naik 1 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-9, 32 minggu dalam carta, Portrait Usang, Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka. Di tangga yang ke-7, turun 2 anak tangga minggu lepas berada di tangga yang ke-5, 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya adalah Zaizam. Di tangga yang ke-6, naik 6 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta, Talam 2, Proxy Band, komposer dan liriknya El Hadam dan Derul Proxy. Baik, kita ke top 5 untuk minggu tu. Di tangga yang ke-5, naik 3 anak tangga minggu lepas di tangga yang ke-8, di kedudukan yang ke-8 dengan 16 minggu dalam carta, Tuhan Menunggah Kita, Zulka, komposer dan liriknya Zulka.
1: Nombor 5.

0: Alright, top 5 pada minggu tu, di tangga yang kelima, naik 3 anak tangga dengan minggu lepas di kedudukan yang ke-8 dengan 16 minggu dalam carta. Itu dah tadi Tuhan Menunggah Kita yang dinyanyikan oleh Zulka. Komposer dan liriknya adalah Zulka. Baik, kita ke kedudukan yang ke-4 untuk carta 10 Surah FM pada minggu tu. Di kedudukan yang ke-4, turun 2 anak tangga. Minggu lepas di kedudukan yang ke-2 dengan 17 minggu dalam carta, Merelakanmu yang dinyanyikan oleh Stan Akaidan dan D Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Pelikat. Itu dia, Merelakanmu di kedudukan yang ke-4 untuk minggu tu.
1: Nombor 4.

Baik, di tempat yang keempat, merelakanmu. Turun dua anak tangga, minggu lepas di tangga yang kedua dengan 17 minggu dalam carta, merelakanmu, artis Tan Akaidan and Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Plikat. Baik, itu dah jadi dari kedudukan yang ke-12 hinggalah kedudukan yang ke-4. Baik, untuk top 3 pada minggu tu. Baik, untuk top 3 di tangga yang ketiga,

0: tangga naik satu anak tangga minggu lepas di tangga yang keempat. 20 minggu dalam carta, Rosli Dobby ambush komposer Ray Hastif dengan liriknya Azman Muhammad Amar Neng. Itu dia dengan kedudukan yang ketiga yang dinyanyikan oleh artisnya Ambush dengan Rosli Dobby. Ia adalah kedudukan yang berada di tempat yang ketiga.
1: Nombor tiga.

0: Baik, sebelum kita ikuti juara mingguan minggu ke-29 untuk hari tu, untuk carta 10 Surah FM. Baik, kita imbas sekali lagi untuk kesemua kedudukan lagu untuk pagi tu sebelum kita ikuti juara pada hari tu untuk juara carta 10 Surah FM. Seperti yang Ashraf kongsikan tadi, di tangga yang ke-12 turun 2 anak tangga. Minggu lepas di tangga yang ke-10 dengan 25. Minggu dalam carta, Cinta Oce Oce yang dinyanyikan oleh Norhan, komposer Abdul Latif Poli, liriknya Yusof Ali. Seterusnya di tangga yang ke-11 kekal, minggu lepas berada di tangga yang ke-11, 32 minggu dalam carta, Peralihan Cinta yang dinyanyikan oleh Ezwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan liriknya Yusof Ali. Seterusnya di tangga yang ke-10 turun 3 anak tangga, minggu lepas berada di tangga yang ke-7 dengan 34 minggu dalam carta, Maunya Digoyang yang dinyanyikan oleh Pretty Nina, komposer dan liriknya Pretty Nina. Di tangga yang ke-9 turun 3 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-6, 3 minggu dalam carta, Goodbye Sayang yang dinyanyikan oleh Nana Shimi, komposer dan liriknya Nabilah dan Zikri. Seterusnya di tangga yang ke-8 naik 1 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-9 dengan 32 minggu dalam carta, Portrait Usang yang dinyanyikan oleh Rockaholic, komposer dan liriknya Zulka. Di tangga yang ke-7 turun 2 anak tangga, minggu lepas berada di tangga yang ke-5, 10 minggu dalam carta, Mimpi Tanpa Arah yang dinyanyikan oleh Zaizam, komposer dan liriknya Zaizam. Di tangga yang ke-6 naik 6 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-12 dengan 15 minggu dalam carta, Talam 2 yang dinyanyikan oleh Proxy Band, komposer dan lirik El Hadam dan Daryl Proxy. Seterusnya Top 5 di tangga yang ke-5 untuk minggu tu, naik 3 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-8, 16 minggu dalam carta, Tuhan Menunggak Kita yang dinyanyikan oleh Zulka, komposer dan liriknya Zulka. Dan di tangga yang ke-4 turun 2 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-2 dengan 17 minggu dalam carta, Merelakanmu yang dinyanyikan oleh Stan Akai Dai dan The Big Jam, komposer dan liriknya Jimmy Plikat. Seterusnya untuk Top 3 pada minggu tu, di tangga yang ke-3 naik 1 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-4, 20 minggu dalam carta, Rosli Dobby yang dinyanyikan oleh Ambush, komposer Ray Hastif, lirik Hazman Muhammad Amar Neng. Baik, di tangga yang ke-2 turun 1 anak tangga, minggu lepas merupakan juara mingguan minggu ke-28, Cinta Terakhir Izam 72, komposer Zamari Bujang dan liriknya Nani, 3 minggu dalam carta. Dan semestinya kita akan ikuti juara carta 10 Sarah FM untuk minggu tu, juara mingguan minggu ke-29 naik 2 anak tangga, minggu lepas di tangga yang ke-3, 10 minggu dalam carta, Pergilah Sulaiman Usop, komposer Irfan Hamdan dan Gunan Shah, liriknya Irfan Hamdan. Pergilah Sulaiman Usop merupakan juara carta 10 untuk minggu tu.
1: Juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

Baik, itu dah tadi juara mingguan minggu ke-29, naik 2 anak tangga minggu lepas di tangga yang ketiga, 10 minggu dalam carta. Pergilah yang dinyanyikan oleh Sulaiman Usop, komposer Irfan Hamdan dan Gunan Shah. Dengan liriknya Irfan Hamdan, ia adalah untuk kedudukan carta 10 Sarawak FM untuk minggu tu. Jadi boleh teruskan kita mengundi lagu-lagu kegemaran kita orang yang dinyanyikan oleh artis-artis tempatan ataupun penyanyi tempatan kita. Jadi Ashraf akan bersama dengan kita orang pada jam yang seterusnya. Jam yang kedua kelak menerusi ekspresi warnai hari anda, kongsikan ucapan dan juga lagu-lagu kita orang. Dan selepas itu juga kita akan ikuti untuk jejak seni. Siapa tetamunya, sama-sama kita ikuti selepas itu dalam ekspresi warnai hari anda.

Baik, Aman Rah bangun guys. Kita pada pagi itu kasih semangat sikit untuk ekspresi warnai hari anda. Jadi tadi telah pun kita ikuti anugerah carta 10. Carta 10 Surah FM untuk minggu tu. Baik, kita ke jam yang kedua. Jadi jam yang kedua kelak kita kongsikan ucapan kita orang di Facebook. Jangan lupa kongsikan apa aktiviti kita orang pada pagi itu. Apa pula kita orang? Adakah berbeli barang? Adakah stay di rumah aja? Adakah nangga cerita Korea K-drama? Biasalah hari Sabtu kita konvoy K-drama. Kita konvoy dari pukul 2 petang kah, dari pukul 3 petang sampailah malam. Tapi jangan lupa lah, kita berhenti apa? Berhenti solat lah. Kelab sambung lagi nak. Okay, yang tengah beli barang baik-baik, jangan lupa kita keluar pakai mask. Jangan pakai mask nipis gila, pakai yang N95 yang bagus, yang tebal sikit, memang khas untuk cuaca ataupun situasi cerbu masa tu. Ashraf akan kongsikan juga berkaitan dengan isu-isu semasa, dengan apa yang berlaku di media sosial, apa yang trending, bahkan info-info sukan pun Ashraf akan kongsikan selepas tu. Baik, selepas tu juga kita akan ikuti jejak seni pada pukul 11.15 minit pagi kelak. Selamat bertugas kepada yang sedang bertugas. Semoga tugasan berjalan dengan lancar, baik-baik dalam bekerja. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Dan selamat beristirahat untuk semua. Neo, Let Me Love You dan KOI menghiburkan anda selepas itu menerusi ekspresi warnai hari anda.

Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation. Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Baik, sebelum kita ikuti jejak seni yang akan dapat kita ikuti pada pukul 11.15 minit pagi Sabtu Yahya Ramli, assalamualaikum. DJ Assalamualaikum Salam. Panas terik di Badan Miri tu, tapi sip berapa nak berjerebu lah. Syukurlah. Apa khabar DJ Assalamualaikum tu? Alhamdulillah. Kami lain ajak carta 10 nak nyampaikan salam untuk kawan kami serta keluarga kami, adik-beradik semua sidaya di muka. Selamat bersantai bersama dengan keluarga dan salam hujung minggu weekend. Lepas itu kita ada pengusian daripada Adira Burhan. Selamat pagi DJ Asraf, menerusi ekspresi Hamidah Mordiah. Alhamdulillah layan carta 10 tadi dan semoga dipermudah akan urusan kita semua hari itu. Semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Sarina binti Boeing, selamat pagi DJ Asraf, selamat bertugas dan layan Asraf M terbaik. Selepas itu kita akan kongsikan lagi untuk perkongsian kita orang di Facebook. InsyaAllah kongsikan lagu-lagu pilihan dengan apa aktiviti kita orang pada pagi itu menerusi ekspresi. Baik, kita ikuti dulu jejak seni Sarawak FM.
2: Assalamualaikum, salam Sarawak ku sayang. Hari tu kita masih lagi dalam jejak seni Sarawak FM RTM Sarawak. Saya Rina Smarpati dan si asing lagi kita akan bersama dengan seorang anak seni kelahiran orang Sarawak. Okey, sebenarnya kali tu bersama dengan Muhammad Ghazali Jeman atau lebih dikenali sebagai Jalut Jeman. Merupakan pengerusi Persatuan Pegiat Filem Sarawak, iaitu Filem S Sarawak lah, CF Sarawak lah, dan telah dilantik sebagai salah seorang penasihat bagi kemajuan Filem Nasional Malaysia, iaitu PINAS. Betul. Okey, beliau adalah merupakan anak kelahiran Bumi Kenyalang, berkebolehan dalam bidang seni dah berapa tahun, memang pengalamannya cukup mantap lah. Lepas tu kita akan korek lagi, kita gali lagi cerita di sebalik ke munculnya berkecimpung dalam seni lakonan teater dan sebagainya. Bukan seorang pelakon aja, tapi di sebaliknya, ceceng. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebenarnya kami berdebar. Bila berhadapan dengan seorang producer yang baru-barunya kali tu meletup dengan salah satu filem yang viral sekarang tu. Tapi ya, akan kita ceritakan kini tu. Tapi mau tahulah cerita sebenarnya. Bang Jalut jatuh pun lebih dikenali orang Sarawak kenalnya Jalut Jeman. FB-nya pun Jalut Jeman. Sebenarnya orang si asing lagi bila dengar Jalut Jeman production. Ada juga nak. Ada orang nanya tik, kami empun production, siapa empun? Si asing lagi Jalut Jeman. Yes.
3: Kami empun lah.
2: Ya, empun. Kami tahu kita empun. Kan kami empun. Okey, okay. Mau nanya lah daripada awal kita bercimpung dalam dunia seni tu, dari bermula titik permulaan daripada sini.
3: Okey, terima kasih kepada pihak ATM kerana sudi mewawancara kami. Dah lama sih wawancara dapat kita.
2: Nervous lah.
3: Nervous. Okey, kami bermula sebenarnya daripada sekolah je.
2: Dari sekolah?
3: Sekali kan sekolah.
2: Kami dari darjah satu kan?
3: Darjah satu ya sih, cuma umur kami darjah tiga.
2: Darjah tiga
3: kami dah diketemukan semua benda-benda seni. Sebab family kami memang anak seni. Daripada muzik, daripada penyanyi, daripada pemain muzik dan sebagainya. Jadi di sini lah kami timbul minat. Sebab kami memang minat. Sebab mak bapak kami pun orang darah seni.
2: Darah seni.
3: Bapak kami penyanyi bangsawan, pemuzik bangsawan, dan mak kami penyanyi bangsawan.
2: Bertemu
3: jodoh di sini.
2: Boleh tahan ya. Backgroundnya memang seni.
3: Jadi mula-mula kami berkecimpung dalam seni muzik. Sebab ada dolok zaman 80-an dulu lebih dikenali sebagai JS Boy. That is my brother. Brother lah JS Boy. Jeman San. JS atau Jeman San. Jadi daripada siap, kami masa music is bukan kami pun jenis yang merasa jiwa. Tapi kami memang minat music lah. Tapi kami daripada 13 kami orang, 13 lah. Cuma kami yang beralih ke bahagian lakonan.
2: Berapa orang adik-adik sebenarnya?
3: Kami ada 13.
2: 13 orang. Kita orang anak ke berapa?
3: Nombor 13.
2: Kita pun yang bungsu sekali.
3: Oh, 13 Sarawak, GB13. Okay. So kami mencuri bidang lakonan since kami di sekolah menengah. Cuba. Umur kami masa saya 17 tahun lah. Mencuba, kami rasa kami boleh berlakon. Selepas habis dari sekolah, ya, kami terus mencari persatuan-persatuan teater yang kami boleh nyambung nyambungkan ilmu kami dalam bidang lakonan tu. Alhamdulillah kami bertemu dengan grup teater ini. Kami diangkat waktu first kami berlakon teater loh, pada tahun 1999. Kami berhenti sekolah form 5 97. Sejak 1999 first kami diambil orang berlakon teater. First we audition berlakon, jadi pelakon lah. Mula-mula si dia beritnya, jadi kami jadi tukang sapu je. Jadi bila jadi tukang sapu orang teater dia, bila habis show kami yang tukang sapu. Kami yang layak dia. Jadi last ada sikit karakter Cina yang kami minat dia, pandai si datang. Bila si datang dia, kami mana. Jadi director nanya, siapa boleh jadi stand in itu? Boleh. Kami dengan si malu-malu angkat. Kami makan tukang sapu je. Kami berlakon Arya Cina nak ngembak watak, situ sudah datang lagi. Kami disuruh berlakon terus. Disialah bermulanya tahun 1998. Bermula arena kami menjajaki pentas lakonan, seni dunia lakonan lah. Daripada siang, lepas itu kami ikut grup Cece Ngoncong. Lepas itu kami muka teater Mempun atau Selamat. Lepas itu persatuan pegawai filem, kalau saya persatuan anak seni yang ada kini itu. Jadi kami bermain teater sampai kini itu lah. Tetapi apabila kami dah mencapai sesuatu yang kami idamkan seperti pelakon lelaki terbaik, pelakon pembantu lelaki terbaik, pengarah terbaik, itulah orang madah kejayaan kami dalam teater lah.
2: Antara anugerah yang
3: kita capai. Ya, satu anugerah yang kami dah capai lah. Jadi kami rasa kami si puas. Masih belum puas. Kami rasa sini aku nak mencari kepuasan, aku nak berlakon lagi. Jadi kami cuba ke layar merah. Pergi ke skrin lah. Pada ke skrin pada tahun 2010, kami naik ke layar merah. Kami berlakon first drama yang kami lakon adalah Puteri Setubuh, 13 episod terbitan ATM. Ingat lagi tahun 2010 kan. Berlakon malah kena anuk. Bukan kami sih masih berlakon. Cuma perbezaan je lakonan TV dengan lakonan teater. Pergerakan yang berbeza. Sebab kita bila kita bercakap tentang teater, pergerakan yang besar. Bila kita malah no dalam teater, is no. Bila kita kelakar di TV, no is no. Dia ada close up, dia ada apa semua. Sebab ialah orang mana berbeza. Jadi bila orang mana berlakon TV senang lagi daripada berlakon teater, no, salah. Sebenarnya berlakon TV susah lagi. Sebab datang-datang director mungkin skrip, nah, kau scene kau tu kaya kau nangis terus. Saya dah masa lah kita nak fikir-fikir skrip, okey masuk, berlakon nangis. Memang TV memang agak susah lah daripada teater. Sebab teater, bila kita teater, untuk kita dapatkan perfect latihan 6-3 bulan minimum, 6 month is maximum untuk kita jadikan satu persembahan teater yang mantap. Yalah, disialah kami bermula 2010. Sebastian, kami rasa si puas. Masih juga rasa si puas. Kami rasa si puas. Kami bekerja di belakang tabir lah. Belakang tabir. Jadi production manager. Jadi art director. Jadi assistant director. Sampailah mencapai satu tahap yang kami betul-betul idamkan, iaitu director. Director kami mencapai tahap yang pada tahun 2016.
2: Apa juga syarat-syaratnya? Nen tahu kami ada rasa nak berminat tidak cuan.
3: Jadi berlakon lah. Syarat-syaratnya mesti kaca. Bukan si kaca kena kita sudah. Okey, salah lah.
2: Berhati ada si kaca kau.
3: Okeynya syaratnya minat lah. Minat dalam seni lakon. Minat seni lakon. Dan yang rasa macam Nya si yakin dia ya, boleh datang. Sebab bagi kami, kelas lakon tu bukan untuk kami melahirkan pelakon. Kebanyakan yang jadi yang daripada kelas kami tu yang bekerja. Mau bekerja, maksudnya dia pun self confident. Daripada hanya pemalu, nak kelakar orang si berani apa semua lah. Masa masuk kelas kami 6 bulan, dia kelakar orang pun dia lebih confident, lebih yakin. Dia mula orang pun orang percaya apa di mana. Macam dia lah tu.
2: Mesti contoh belajar yang kita. Ini pada yang mau cuba nanya lah. Ada yang mengisukan tentang pembayaran juga. Okey, sebenarnya kita sit lah sama sigit sin ya, sama untuk bayaran nak mengikutkan nak. Tapi kita sigit sin ya, mun pendapat agak bagi kami lah yang kami tahu, bilangnya watak pelakon tambahan lain untuk pembayaran dan bukannya sama dengan watak yang utama. Betul?
3: Betul. Ya, macam tu sebenarnya. Okey, watak utama. Walaupun kami ambil kita sebagai watak utama, okey, sebab kita ada kacak, ada apa semua. Tapi pengalaman kita kurang, kami tetap bayar kita murah. Sebab apa? Kita first time. Mau nak dibanding dengan kami lakonan, okey, lakonan contohlah kita dua, lama. Kami utama, contoh kami pelakon utama, kami dibayar contoh, dibayar untuk telemovie, tak pelakon utama, kami bayar 8,000. Sebab kami apa? Kami orang lama, kami dikenali, dan kami memang dah menang anugerah apa semua. Okay. Dan kita ni baru nak masuk jadi pelakon utama tu, kami siapa bayar kita 8,000? Yalah masalahnya kami yang baru ini tu, lalu nak demand 8,000. Sedangkan lakonan kelaut. Di sini kita melihat bayarannya. Kami membayar orang daripada sudut pengalamannya dan apa achievementnya dah, and then apa cerita-cerita yang pernah lakon. Macam kita si pernah berlakon, jadi pelakon utama pun kami boleh offer dalam 3,000. Yang pun dah besar lah untuk orang kedai kita orang lah, sebab baru, it's a newcomer. Ini daripada sialah kita akan meningkatkan diri kita menjadi pelakon lebih baik daripada ini, dan cuba untuk dapatkan. Macam kami mula berlakon dengan Anding, kami membentuk Anding. Adalah dalam filem, dalam apa semua. Ini macam itu, ini ada menang untuk pelakon lelaki harapan terbaik. Daripada sialah, ini ada modal mana aku pelakon harapan lelaki. Jadi aku boleh demand price lah. Di sialah kita mencantumkan harga sidak lah.
2: Okay, ada sikit nak tanya kami. Nak di belakang kami tu. Apa fungsi green screen tu? Orang sikit tahu bah. Apa kaca ada, banyak ada color lain. Kena mesti warna tu juga.
3: Warna tu. Hijau tu. Aduh, wah, fungsi. Okey. Ya, sebenarnya untuk cover up lah green screen tu, sebab green screen tu apa bedanya dalam videonya boleh dibuang. Ya, sama ada kita pakai green screen kah ataupun blue screen lah. Selalu macam untuk membezakan di dalam hutan ataupun awan. Adanya kadang-kadang pakai blue untuk membezakan hijau tu dalam hutan pun, adanya akan pakai blue. Supaya hanya dapat jelas, senang dipotong lah. Ya, ajak sebenarnya. Mungkin nak kita angkah gambar kita muka kita belakang kita besar lah. Boleh tak?
2: Dapat lah.
3: Gambar.
2: Boleh coba.
3: Atau kita coba. Bila so editor lah. Apa kah? Semua main ke terbang macam tu tau. Dapat
2: juga. Kacak je rupa nak. Okey, selainnya kami nak nanya kita, macam ni kita nak narik sidak pelapis-pelapis untuk berminat dalam seni lakonan. Untuk at least banyak lagi pelapis pelakon daripada Sarawak tu sebenarnya. Untuk bersama dengan kita di Sarawak tu.
3: Kita banyak melihat daripada bakat sebenarnya, bakat-bakat ya. And then macam ni kita nak menarik orang daripada sudut macam pemula pertandingan lah. Pertandingan sama ada kita mula pertandingan solo untuk short film ataupun kita boleh mula teater. Hadisnya kita nak groom-groom miak tu. And then kita banyak mula macam audition, macam kita mula satu drama, so dia datang. Kadang-kadang dia nyari try lah nak cuba masuk lah. Tapi kita apply, so dengan macam masuk kelas. Masuk kelas kami ada kelas untuk ya apa semua lah. Jadi kita boleh beri dia latihan yang betul-betul lah. Supaya dia di groom menjadi seorang pelakon dan menuju ke arah menjadi seorang pelakon di jalan yang betul. Sebab banyak cara-cara orang nak jadi pelakon tu. Nak ada main-main kecing mata je nak jadi pelakon. Apa semua lah. Terutama tu banyak perempuan tu. Ada orang lelaki tu. Saya dah apa tadi lihat orang lelaki. Orang perempuan tu mudah ke dia. Tapi apabila aktingnya, dia akan beri satu lakonan yang kurang mantap. Benda-benda ya kita, yang berkata kami tadi nak. Sebab seluruh dunia dah tangga kita. Sebab kita online. YouTube ada, Twitter ada, Insta ada, semua dah dapat di
2: dalam media sosial semua.
3: Ya, media sosial dapat tangga. Sebab bila kita harus menjaga kualiti kita pun di Malaysia tu, supaya orang di luar pun mengagumi apa yang kita pola.
2: Okey, nak nanya kita tip untuk menjadi seorang pelakon.
3: Kayaknya mesti handsome dah kami.
2: Handsome ke?
3: Okey. Alright, tipsnya hanya berbakat. Berdisiplin lah. Alright, okay. Yang paling yang perlu yang ada pada setiap orang nak jadi pelakon tu adalah disiplin lah. Okay, disiplin. Paling tinggi adalah disiplin dan bakat. Ya je lah. Sebab orang kita ada disiplin, kita pun lapar je, tengah-tengahnya akan gagal. Jadi kita mesti kuat disiplin.
2: Kunci utama, disiplin.
3: Yes.
2: Okay. Mungkin ada sesuatu yang kita nak madah dengan orang Sarawak kita tu. Something.
3: Kami cuma nak madah di situ. Jadi Kami berjaya melangkah sampai level tu hanya di Sarawak. Kami boleh molah di Sarawak. Maksudnya di situ apa yang kita polah dengan nawaitu yang baik, dengan nawaitu yang ikhlas, dengan orang madah, jangan kita nak menyimpang ke kanan. Mun kami boleh berjaya di Sarawak, apalagi orang di luar nun. Sebenarnya kita boleh berjaya di mana-mana aja. Kita kami masih perlu tinggal di KL, kami masih perlu tinggal di Hollywood untuk berjaya, untuk menjadi seorang filmmaker. Hanya boleh diam di Sarawak aja. Yang penting niat anda, okay? Impian anda, keyakinan anda untuk mula satu kerja, okay? Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, supaya doa aja, niat betul-betul untuk pembangunan diri sendiri dan membantu kerana Allah Ta'ala.
2: Amin. Okey, apa kita kita harapkan Bang Jalut Jeman tetap berkecimpung dengan jayanya dalam industri seni kita di Sarawak. Hiburan seni, warisan dan budaya. Okey, jumpa untuk next episode seterusnya Jejak Seni Sarawak FM RTM Sarawak.
3: Okey. Wow. Thank you, Mamoy.
4: Ekspresi warnai hari anda.

Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia, kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Baik, Sheila on 7, pria terhebat dan Nadif Baslamah, kota ini tak sama tanpamu. Baik, pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita ringkas Sarawak FM. Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk pagi tu, status darurat jerebu di Serian, JPBN pantau tahap IPU dalam tempoh 3 hari. Tahap indeks pencemaran udara IPU di Serian akan dipantau dalam tempoh 3 hari ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga terhadap sebarang perubahan tahap IPU sekiranya ia meningkat kepada melebihi 500. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merangkap Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ogah Ambas berkata, menegaskan tiupan arah angin dari sumber titik panas antara faktor mempengaruhi bacaan IPU. Pemantauan tersebut perlu dilakukan sebelum sebarang cadangan dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri mengenai status darurat di Serian. Pejabat kerajaan, swasta dan tempat kerja lain di kawasan terjejas termasuk pihak industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari boleh meneruskan operasi. Bagaimanapun, harus memastikan langkah berjaga-jaga berkaitan kesihatan diutamakan. Beliau menyatakan demikian menerusi kenyataan media. Right, ya, sempat kita kongsikan status darurat jerebu di Serian, JPBN pantau tahap IPO dalam tempoh 3 hari. Baik, untuk kongsian kita yang seterusnya, saya akan kongsikan untuk info sukan perlawanan-perlawanan Liga Perdana Inggeris. Untuk hari itu, hari itu best. Esok hari best lagi. Jadi, untuk hari itu tadi, Liverpool menang dengan 2-0 menentang Ipswich Town FC. Lepas ia untuk perlawanan hari itu, kita ada Newcastle dengan AFC Bournemouth. Brentford pun main hari tu, Sunderland pun main hari tu, Nottingham Forest bertemu dengan Tottenham Hotspur. Manchester City akan bertemu dengan Coventry City. Tok mungkin Manchester City tu pemain baru sidak ya, Enzo Fernandez, pemain daripada Argentina, akan membuat penampilan pertamanya bersama dengan kelab EPL Manchester City. Mungkin pertama kalilah nya main dalam Liga Perdana Inggeris. Jadi sama-samalah kita nanggak lah, right? Fulham akan bertemu dengan Crystal Palace, Brighton akan bertemu dengan Leeds United, Hull City akan bertemu dengan Aston Villa, Everton akan bertemu dengan Manchester United, dan perlawanan tumpuan esok hari kita akan dapat tanggap Arsenal akan bertemu dengan Chelsea. Esok hari 11:30. Guys, 11:30 malam esok. Jadi sama-samalah kita ikuti untuk perlawanan tumpuan. Jadi kedudukan pasukan setakat tu baru aja dua permainan tu, agi mula-mula season tu, agi mula permainan lah. Hanya belum tengah season, baru aja start tu. Jadi Manchester City masih lagi berada di kedudukan yang pertama dengan dua kemenangan, diikuti oleh Arsenal. Bezanya adalah hanya membezakan jaringan aja. Mun Arsenal menang menentang Chelsea, untuk esok hari kemungkinan sidai akan mendahului untuk kedudukan liga. Jadi bezanya hanya 2 gol saja dengan Manchester City. MC di tangga yang pertama, Arsenal di tangga yang kedua, diikuti oleh di tangga yang ketiga Hull City FC, di tangga yang keempat Chelsea, dan di tangga yang kelima Liverpool. Itu adalah top 5 untuk kedudukan Liga Perdana Inggeris. Jadi sekiranya Liverpool sekali lagi menang sebab sidak Arya Seri, musidak sekali lagi menang, kemungkinan sidak yang akan berada di tempat yang ketiga, yang membezakan hanya jaringan aja. Sebab kelebihan Liverpool masa itu adalah kelebihan jaringan gol dengan pasukan yang berada di tempat yang ketiga, iaitu pasukan Hull City FC. Menang aja Liverpool, memang confirm top 3. Asal jangan seri, asal jangan kalah aja. Okey. Jadi MU Manchester United berada di tangga yang ke-11. Oh, jauh gila ya. Masih boleh naik lagi target ya. Okey, ia sempat kita kongsikan untuk perlawanan, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan untuk Liga Perdana Inggeris untuk permulaan season 2026 dan 2027. Semestinya masih lagi didahului oleh Manchester City. Jadi untuk jaringan gol, setakat tu Alexander Isak dari Liverpool FC dengan 3 gol, Bruno Fernandes dari Manchester United dan Anthony Elanga Newcastle United FC dengan 2 gol. Ia adalah untuk penjaring setakat tu lah. Jadi yang sempat kita kongsikan lah sedikit berkaitan dengan info sukan. Baik, Ashraf akan kembali pada jam yang kedua kelak menerusi ekspresi warnai hari anda. Out. Oh.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi. Ekspresi. Selamat FM.

0: Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi hari anda. Ekspresi FM.
1: Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi warnai hari anda. Baik, selepas tu kita akan ikuti info solat fardu Zuhur bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Dan untuk azan Zuhur pada tengah hari itu akan berkumandang pada pukul 12.41 minit tengah hari meliputi zon 8, Kuching, Siburan, Balunduk dan juga Sematan. Jadi selepas tu kita akan ikuti azan lah. Dan juga Ashraf akan kongsikan info solat. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, elak aktiviti luar pakai pelitup muka. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak merangkap Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugambas berkata, sekiranya pendedahan kepada udara di luar tidak dapat dielakkan, mereka disaran menggunakan pelitup muka. Penggunaan pelitup muka jenis N95 atau sekurang-kurangnya pelitup muka 3 lapis digalakkan bagi kumpulan berisiko terutamanya warga emas, kanak-kanak dan golongan yang lebih terdedah kepada kesan jerebu. JPBN Sarawak akan terus memantau rapat situasi jerebu dan menyalurkan maklumat terkini yang diperlukan selain bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Sarawak kekal menjadi keutamaan tertinggi. Jadi hati-hati, jangan lupa kita pakai mask. Sekurang-kurangnya pakai yang N95 ataupun sekurang-kurangnya pelitup muka 3 lapis. Alright. Baik, selepas tu kita akan ikuti info solat. Kita singgah dulu untuk perkongsian sahabat kita pada tengah hari tu. Assalamualaikum Bijak Ashraf. Selamat bertugas di Ekspresi 1A hari anda. Selamat bercuti di hujung minggu. Jom layan Ashraf M. Sehati dan sejiwa. Perkongsian daripada Sofian Sulaiman. Sharifah Nifah Syed Akil. Syukur katanya ada bukit ruai di Sebuyo, ada juga kurang sikit jerebu. Kami rehat aja di rumah katanya. Layan Ekspresi warnai hari anda. Selamat menguruskan rutin harian di rumah. Selamat bermasak. Minta apa-apa aja lagu. Nicola Stere, selamat ngari dan selamat bersiaran untuk semua. Biar-biar Ekspresi warnai hari anda. Seterusnya SMS Fred. Salam hujung minggu untuk semua pendengar setia Sarawak FM. Zalika Zalaliun, selamat hujung minggu semua. Norini Amren, cuaca macam biasa. Makin teruk DJ, nyawa dah batuk lalu si berani nak keluar. Mula ada tanda-tanda macam ni, jangan sekali keluarlah. Ya, jadi Norina Kuang, happy weekend untuk semua sahabat-sahabat di Sarawak FM. Jerebu mengganas tu, mau minum air banyak. Terima kasih Ashraf. Balit pengilan kami tu. Hajrah B, selamat tengah hari mendong hari tu di matang. Baru lepas masak mula kari ayam dan sayur peria ulam timun. Request cucuk kami tadinya suka kari. Buat semua selamat mengurus rumah tangga. Terima kasih DJ Ashraf. Baik, kita hiburkan anda dengan lagu Abda Rosa featuring MKK Click, Sinaran. Dan kita ikuti juga lagu daripada kumpulan Blue dan Elton John, Sorry Seems to be Hardest World. Semuanya menerusi Ekspresi.

Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.

0: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Untuk zon khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagong, Kampung Sasa, Mancu, Kampung Undo, Bukit Manang, Long Brambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Lenguban, Masjid Baru, Patarikan dan Kampung Bangkatan, masuknya solat fardu zuhur pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.18 menit tengah hari. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 12.21 menit tengah hari. Zon 2 Niah Bakenumiri Sibuti dan juga Marudi 12.25 menit tengah hari. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebuah dan juga Bintulu 12.29 menit tengah hari. Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 12.34 menit tengah hari. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Serike Jula Bintango dan juga Rajang 12.35 menit tengah hari. Zon 6 Kabong Lingga Sri Aman Angkelili Lubu Antu Betong Sepuh Pusat Seratok Roban dan juga Debak 12.36 minit ke hari. Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 12.38 minit ke hari. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya solat zuhur pada tengah hari itu adalah pada pukul 12.41 minit ke hari nanti.
3: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan

Kembali bersama dengan Ashraf menerusi ekspresi mengenai hari anda. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bawah Lunduk dan juga Sematan yang telah berkumandang pada pukul 12.41 minit tengah hari. Jadi selepas itu kita akan ikuti berita utama dan Ashraf akan bersama dengan kita orang Sik Lama sekejap saja pada jam terakhir kelak sebab kita akan ikuti track music ekspresi Music Tanpa Henti. Jadi Ashraf akan kongsikan untuk bacaan IPU di Sarawak setakat pukul 12 tengah hari.

0: Baik, untuk kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan tren penurunan. Menurut bacaan yang direkodkan melalui sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar IPU di Serian adalah 304 setakat pukul 12 tengah hari berbanding 390 pada pukul 7 pagi tadi. Manakala bagi Kuching, Semarahan dan Sri Aman masih dalam kategori IPU sangat tidak sihat. Selebihnya, kawasan lain pula merekodkan IPU di tahap tidak sihat di antara 101 hingga 200. Jadi kita boleh langgar di page Facebook Berita RTM Sarawak untuk bacaan IPU yang terkini setakat pukul 12 tengah hari, yang mana Serian dengan 304, Kuching 266, Semarahan 249, Sri Aman 256, Serikat 178, Sibu 171, Mukah 188, Bintulu 197, Semelaju 199, Miri 180, Limbang 160 dan Kapit 150. Jadi ia adalah bacaan IPU mengikut kawasan di Sarawak setakat pukul 12 tengah hari tadi. Baik, Sarawakan kembali bersama dengan kita orang pada jam yang terakhir kelak menerusi ekspresi warnai hari anda.
1: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CropWatch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.

Jerebu serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota SMART berlepas ke Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Berita seterusnya. Peniaga makanan di Perlis dengarkan mengenakan harga berpatutan dalam usaha memastikan pelancong terus memilih Perlis sebagai destinasi pelancongan sekaligus membantu melonjakkan ekonomi melalui sektor berkenaan. Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamalulaya bertitah, peniaga perlu memberikan perkhidmatan terbaik kepada pelancong melalui penawaran harga selain menjaga kualiti masakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual merasmikan Majlis Penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Taman Expo Pertanian Malaysia MAEFS esok. Berdasarkan atur cara program, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan amanat penutup serta menyempurnakan gimmick penutup MAHA 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro serta lawatan Perdana Menteri ke tapak pameran. Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 memberi penekanan kepada pembangunan mahasiswa yang bukan sahaja kompeten dalam bidang akademik malah memiliki nilai kemanusiaan dan karakter baik. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, matlamat pendidikan bukan sekadar melahirkan graduan berpengetahuan dan berkemahiran, sebaliknya membentuk individu lebih baik yang mampu berdepan perubahan dunia serta cabaran pasaran pekerjaan. Perubahan pesat teknologi termasuk perkembangan kecerdasan buatan AI, model bahasa besar dan teknologi pengkomputeran memerlukan sistem pendidikan tinggi menyediakan mahasiswa untuk menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berubah. Luar negara, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 23 lagi cedera dalam serangan Israel di selatan dan timur Lubnan. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan Lubnan, serangan itu menyasarkan 5 lokasi di wilayah Taya dan Nabatieh di selatan serta Beka di timur. Insiden berkenaan berlaku meskipun gencatan senjata antara Israel dengan kumpulan Hizbullah masih berkuat kuasa. Agensi Berita Kebangsaan Lubnan melaporkan serangan juga berlaku berhampiran lokasi strategik iaitu Ali Al-Tahir. Tentera Israel turut mendakwa telah berjaya menguasai kawasan berkenaan, namun Hizbullah belum mengesahkan mengenai kehilangan ke kawasan tersebut. Sukan bola sepak, majoriti pemain Kelantan Red Warrior FC masih belum mencapai tahap diperlukan untuk bersaing dalam Liga Super. Ketua Jurulatih Irfan Bakti Abu Salim berkata, keadaan itu menjadi percabaran untuk memberikan saingan kepada pasukan lain yang memiliki pemain tempatan dan import lebih berpengalaman. Namun, kekurangan pengalaman bukan alasan untuk anak buahnya mengurangkan komitmen. Sebaliknya, perlu memberikan 100% usaha dalam setiap perlawanan. Akhir sekali ke La Liga, Kylian Mbappe gagal menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung perlawanan ketika Real Betis menewaskan Real Madrid 1-0 sekaligus menamatkan rekod sempurna Jose Mourinho pada awal saingan Liga. Troy Parrott muncul wira Betis apabila menjadikan gol pertamanya untuk kelab itu pada minit ke-81 menerusi rembatan susulan selepas Thibaut Courtois menafikan tedukan Nelson Deosa. Kemenangan itu melonjakkan Betis menyamai kutipan Madrid dengan 9 mata daripada 4 perlawanan menjelang kempen Liga Juara Eropah kedua mereka yang bermula minggu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu Serian, pejabat dibenar beroperasi. Anggota Smart berlepas ke Nepal. Sekian berita yang disunding oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ekspresi
1: 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ekspresi.
0: Ekspresi.

Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari. Jadi untuk satu jam yang terakhir untuk menerusi ekspresi warnai hari anda, selamat menjamu selera untuk kita semua dan selamat berjalan-jalan hari Sabtu, hari Ahad nak untuk kita beristirahat. Jadi nak keluar tak ada masalah, jangan lupa kita pakai mask. Okey, jangan lupa pakai mask N95 yang lebih tebal lagi lah untuk kita mengelakkan daripada sakit akibat asap jerebu tu guys. Masih lagi kita tu dalam situasi jerebu, jadi mudahan bacaan IPU kita semakin menurun untuk hari-hari yang seterusnya. Baik, untuk perkongsian kita yang seterusnya, sebelum kita ikuti tracks music ekspresi pada pukul 1.30 minit tengah hari kelak, Op Ramah Barat Daya APM Asal Jaya Pergiat Rondaan Kesan Risiko Bencana. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Asal Jaya mempergiat rondaan pemantauan menerusi Op Ramah Barat Daya di beberapa lokasi sekitar daerah Asal Jaya. Memetik laporan dari Komunikasi Awam Sarawak UKAS, rondaan itu dilaksanakan bagi memastikan situasi kekal terkawal serta mengesan sebarang risiko kecemasan atau bencana. Jadi rondaan yang dilaksanakan di Jalan Kampung Rebak, Kampung Serpan dan Pekan Asal Jaya pada Jumaat mendapati keadaan di semua lokasi berkenaan terkawal tanpa sebarang kejadian kecemasan atau bencana dilaporkan. Pemantauan di lapangan turut mendapati tiada aktiviti pembakaran terbuka dikesan sepanjang operasi berkenaan. Rondaan tersebut merupakan sebahagian daripada kesiapsiagaan berterusan APM Daerah Asal Jaya dalam memantau keadaan semasa dan memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Baik, kongsian kita berkaitan dengan semua projek di bawah kendalian Jabatan Kerja Raya JKS Sarawak ditangguhkan sementara waktu susulan pengisytiharan darurat jerebu di daerah Serian. Atau untuk pengungsian yang seterusnya lah, pengarahnya Datuk Dr. KCD Morris berkata langkah penangguhan itu dibuat bagi melindungi keselamatan dan kesihatan pekerja daripada bahaya jerebu. Beliau menyatakan demikian dalam satu kenyataan media di Kuching. Terdahulu, daerah Serian diisytiharkan darurat jerebu oleh Yang di-Pertuan Agong selepas indeks pencemaran udara IPU di kawasan berkenaan melonjak kepada sangat berbahaya dengan bacaan melebihi 500 sejak jam 8 pagi semalam. Baik, ia ajak untuk hari itu antara sedikit perkongsian berkaitan dengan isu-isu semasa berkaitan dengan situasi jerebu. Jadi kita perbanyakkanlah untuk info-info berkaitan dengan jerebu dan insyaAllah saya akan kongsikan dari semasa ke semasa, dan mungkin rakan penyampai yang lain juga akan berkongsi IPU semasa. Baik, jangan lupa Ashraf akan bersama dengan Kita Awang pada esok hari menerusi rancangan Salam Abaitau, siaran berbahasa Melanau dan simfoni Mahabah Mengusik Jiwa pada petang esok. Selamat beristirahat. Jadi selamat berhujung minggu, selamat bertugas dan stay at home, stay safe. Semoga kita sentiasa dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ja untuk pagi tok, semoga semuanya terhibur. Mana yang sempat Ashraf kongsikan ucapan Kita Orangnya, Ashraf akan kongsikan pada esok hari guys. Alright, ya ja. Selamat bertugas dan terus on bersama kami di Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda. See ya.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran, terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksana menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. Menjelang Belanjawan 2027, tumpuan perlu diberikan kepada kebajikan warga emas di kawasan luar bandar merangkumi aspek perumahan, kemudahan asas, mobiliti serta akses digital. Harapan itu dinyatakan Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Perladangan Pertanian dan Industri Makanan Perak, Datuk Muhammad Zulkifli Harun. Katanya perhatian itu penting susulan berlaku peningkatan populasi warga tua di Perak serta dipengaruhi penghijrahan golongan muda ke bandar. Trend itu menyebabkan sebahagian warga emas di luar bandar mengalami kekangan akses kepada kemudahan sokongan, terutama bagi mereka yang tinggal bersendirian. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berhampiran persimpangan Seri Kembangan arah selatan di Leburaya Sungai Besi Bes Raya akan dibuka bermula Isnin ini. Ia membolehkan pengguna Leburaya Bes Raya dari Kuala Lumpur menuju ke Balakong dan Putrajaya menikmati perjalanan lebih selesa. Kenyataan Bes Raya memaklumkan projek itu melibatkan laluan dari kilometer 4.2 hingga kilometer 3.8 Leburaya Bes Raya arah selatan, bertujuan meningkatkan kapasiti lorong serta melancarkan pergerakan trafik dari Plaza Tol Mines Selatan ke Universiti Putra Malaysia, Balakong dan Putrajaya khususnya pada waktu puncak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, Rimang Muzik, Rachel Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang. Selamat tu sama dengan Sarawak FM. Hai, kami Ian. Menemani kita orang untuk sebelah petang tu. Hari Sabtu, hari tu 5 September 2026 bersamaan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hujung minggu macam tu, rasa macam nak duduk di rumah aja. Okay, itulah yang terbaik keadaan cuaca. Sip berapa bagus. Nak pacar indera pernafasan kita tu macam si dapat nak menghirup udara yang begitu segar akibat jerebu tu. Jadi pilihan kita orang untuk terus berada di rumah hujung minggu macam tu adalah pilihan yang tepat dan terbaik setakat hari tu lah. Okey, kalau ada keadaan yang begitu mendesak yang memerlukan kita terpaksa keluar, jangan lupa pakai topeng muka kita orang, okey, face mask kita orang. Dan yang semestinya pertemuan kita dalam ritma untuk sebelah petang tu, kita akan himpunkan lagu-lagu radio terbaik sepanjang zaman. Sambil-sambil ya, asyikkanlah kami seorang aja. Mestinya ada kita juga. Kita orang boleh kongsi keadaan cuaca. Tok kami nang recommend benda-benda. Okey, kami nang galakkan kita orang kongsi keadaan cuaca. Kita orang hantar gambar pun bagus juga dalam ruangan komen kami di persembahan langsung Facebook Live Sarawak FM. Masa tu, hantar gambar ke, hantar video sikit ke macam ni keadaan cuaca di tempat kita orang. Lekat ya, ada masalah air juga. Okey, berlaku kemarau dan juga cuaca kering masa tu, boleh kongsi juga lah apakah solusi kita orang dan mungkin ada bantuan yang dihantar untuk membantu kita orang. Kita harapkan yang terbaik juga untuk sebelah petang tu. Boleh kongsi salam, ucapan dan sebagainya. InsyaAllah sampai 6 petang kami Ian akan bersama kita. Dan seperti biasa lepas pukul 3 petang kelak kita ada silang budaya. Kita akan cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. 3, 5 minit petang kelak.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Majulah dengan Ritma, muzik retro terbaik, nostalgia yang terus menemani hari kita orang. Surah FM, sehati sejiwa. Okey, Rima Muzik Radio terbaik, apa yang viral yang kita nak kongsikan? Rasa curiga seorang pemandu e-hailing untuk terhadap seorang pelanggan warga emas yang mau ke bank katanya berjaya menyelamatkan wanita tu tadi memindahkan wang RM10,000 kepada individu yang disyaki love scam semalam. Noraini Osman 61 selepas menghantar wanita ke sebuah bank nya berada terlalu lama lah dalam bank yang tadi membuatkan dirinya tadi rasa curiga. Jadinya pun ngansur-ngansur lah wanita tu tadi dalam premis bank berkenaan sebelumnya sempat memindahkan sejumlah wang yang kami maklumkan tadi RM10,000. Jadi ceritanya macam tu. Noraini Osman ngambil wanita tu dari rumah pukul 4:30 petang dan katanya nak mulah pemindahan wang lah. Jadinya nunggu di luar bank tapi nya pelik. Apa kena lah mak gila. Jadi ketikanya jumpa cari-cari yang ngansur nak warga emas tu tadi sebabnya lama gila. Ada orang lain yang cuba membantunya memindahkan sejumlah wang dan perkara yang sempat dihalang. Individu tu juga pelik sebenarnya, katanya warga emas tu mau memindahkan jumlah yang cukup besar kepada akaun lain. Jadinya pun terus nunggah polis berada di kawasan terdekat. Rupa-rupanya warga emas tu ada seorang peguam tampan, tu scammer lah, yang nyuruhnya memasukkan wang berkenaan ke dalam akaun. Dan warga emas tu juga mengenali individu tu yang didakwanya tampan menerusi aplikasi WhatsApp tetapi si pernah berjumpanya secara bersemuka. Tampan tu kacak lah, orang lelaki kacak. Dan mangsa tu pun sebenarnya dah pun ngeluar wang simpanan dalam tabung hajinya terlebih dulu sebelum duit dia tadi diembak untuk dipindahkan kepada akaun individu yang menyamar sebagai seorang peguam yang segak dan juga kacak. Jadi nasiblah sempat diselamatkan duit RM10,000 warga emas berkenaan. Itu cerita yang kita petik menerusi Cosmo Online, apa yang viral hari ini. Dan kami nak berkongsikan juga macam ni keadaan bacaan IPU kita untuk hari itu. Dan kualiti udara di kebanyakan kawasan di Sarawak menunjukkan tren penurunan untuk bacaan setakat pukul 12:30 hari tadi. Indeks pencemar udara yang kita ambil daripada berita ATM Sarawak di Facebook, Serian 304, bacaan berbahaya, Kuching 266, sangat tidak sihat, Samarahan 249, bacaan jua sangat tidak sihat, Sui Aman pun sama 256. Kawasan mencatatkan bacaan tidak sihat, Serikir 178, di Sibo 171, Mukah 188, Bintulu 197, Samalaju 199, Miri 180, Limbang 160, Kapit 150. Catatan bacaan indeks pencemar udara setakat pukul 12:30 hari tadi yang kita kongsikan buat masa tu, dan kita akan terus ke masa kini dari masa ke semasa. Okey, Rough Edge dan juga VE Khayalan, 2:26 minit petang. Selamat petang untuk anda semua. Selamat bertugas untuk kita orang yang kerja juga macam kami dan juga yang tengah bersantai yang dengar Sarawak FM. Terima kasih.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Ritma Retro sepanjang zaman. Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Okey, apa yang viral seterusnya, Freedom Flotilla Coalition FFC mengumumkan misi maritim antarabangsa baru ke Semenanjung Gaza dengan kapal-kapal setidaknya akan singgah di beberapa pelabuhan Eropah sebelum meneruskan pelayaran dalam usaha untuk sampai ke wilayah itu pada Oktober. Itu dilaporkan oleh Anadolu Anjasi. Setidaknya akan melayaskan lagi kerana Israel masih belum menghentikan genosidnya dalam Palestin dan Palestin juga masih belum bebas. Stok dimaklumkan oleh gabungan berkenaan dalam rayuan bagi mendapatkan sokongan antarabangsa. Gabungan itu dalam kenyataan yang diterbitkan pada Rabu memaklumkan misi itunya bertujuan mencabar sekatan Israel ke atas Gaza dan meningkatkan tekanan awam di seluruh Eropah. Pelayaran dah pun bermula dengan kapal handalan 2 milik gabungan berkenaan dah pun singgah di beberapa pelabuhan di Norway, Sweden dan Denmark sepanjang Jun dan Julai. Ada sikit lagi kapal Kate berlepas dari bandar Bristol di Britain pada Ogos sebelum singgah di Ireland, Jerman, Perancis untuk dimaklumkan oleh gabungan berkenaan juga dan kapal-kapal itu dijangka singgah di beberapa pelabuhan di Spanyol, dekat ya Portugal dan Itali sebelum meneruskan pelayaran menuju Gaza dengan gabungan itu merancang untuk tiba di wilayah berkenaan pada Oktober. Dan menurut gabungan berkenaan juga, misi setidaknya menghimpunkan pembela hak asasi manusia, aktivis kesatuan sekerja, ada juga wakil rakyat, wartawan profesional perubatan serta penyokong hak rakyat Palestin yang lain. Untuk yang kita kongsikan berita di luar negara menerusi apa yang viral hari itu. Dan kami nak kongsikan juga sebenarnya sebelum kita nak terus berhibur dan seperti biasa pukul 3 petang kita ada berita dari Sarawak FM, berita ringkas berkenaan keadaan cuaca kita panas dan kering. Masa tu kita orang dilarang untuk melakukan sebarang pembakaran terbuka. Tindakan undang-undang boleh diambil, okay? Denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya dan denda tidak melebihi RM1,000 sehari bagi kesalahan yang berterusan. Laporkan segera sekiranya kita orang menanggar pembakaran, okay, sebarang aktiviti pembakaran terbuka melalui saluran NREB Ibu Pejabat 082 513 1395, 082 513 1395 ataupun 319546. Kita orang boleh save nombor tu 082 513 1395 ataupun 082 513 1395, nombor telefon NREB Ibu Pejabat.

0: Dunia kita berbeza, tapi yang buat kita nampak sama, kita suka dengar lagu-lagu retro. Ritma, musik, retro terbaik.
1: Salam abe itu, duah tempat telo bahabai, hanya gak Sarawak.

Okey, apa yang viral kita kongsikan yang berlaku di luar negara, dua beradik lelaki meninggal dunia selepas keluarga setidaknya percaya memilih rawatan mistik bagi mengubati demam panas yang dialami semakin kritikal dan dikejarkan ke hospital. India Today melaporkan kedua-dua mangsa untuk masing-masing berusia 15 dan 10 tahun mengalami demam bersama maknya, Sangeeta Devi, kira-kira 3 hingga 4 hari yang lalu. Bagaimanapun, keluarga sejaknya percaya menganggap penyakit itu tadi berpunca daripada kuasa gaib dan mendapatkan khidmat seorang pengamal ritual untuk menjalankan upacara serta bacaan mantra di rumah. Rawatan berkenaan dilaporkan dilakukan selama 3 hari, namun keadaan ketiga-tiga sejak tok yang terus merosot keadaan kesihatannya. Apabila dua beradik tok si sedar diri dan keluarganya pun segeralah ngembak sejak dua ke hospital Sandaramgan sebelum doktor mengesahkan kedua-duanya meninggal dunia. Sementara ya, maknya, mak daripada dua adik-beradik tu tadi turut kritikal, dirujuk ke sebuah pusat kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Jadi punca sebenar penyakit yang menyebabkan tiga orang anggota keluarga tu jatuh sakit masih belum dikenal pasti. Itu berlaku di India. Petang tu juga kita nak mengucapkan terima kasih. Selamat tu bersama kita untuk sahabat-sahabat pendengar. Kita ada Rashidah Edi, cuaca panas jera buri lek ajak petang tu. Pagi tadi ada kenduri orang kahwin layan Rikma sambil minum petang dengan cucur pisang. Ahmad Syafi'i santai-santai ajak petang tu layan Rikma, semoga terhibur sihat selalu. Terima kasih Amran Saili. Cuaca panas bawa pulang dari dialisis Samarahan. Menu petang tu makan nasi manok. Akhirnya ajak makan nasi manok Mak Amran. Nora dengan Nora, salam sihat selalu untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di sini ajak berada. Dan lagi Asfian Mahyus, awalnya mendengar kita dari Kalimantan Barat. Siapa lagi? Noraini Amrin, baru habis kemas rumah cuti Sabtu Minggu macam tu Yan. Apalagi lah ada je lah nak dikerjakan, cuci langsir lagi, diam ajak di rumah. Sejuk ajak. Malam tu boleh sejuk si panas sebab duduk di rumah. Dan lagi kita ada Hajrah B. Cuaca mendung, jerbu belum reda. Petang tok santai-santai ajak layan. Apa ajak lagu? Mariam Loso sejak petang. Untuk semua sahabat-sahabat Sarawak FM di Tanjung Harapan, tok nang panas lagi berjerbu. Dan lagi siapa bersama kita? Masnah Loso. Cuaca Batu 11 panas berjerbu. Asimah Kelas, salam untuk semua sahabat. Untuk Masnah Loso kami, Azwa Syifa, salam hujung minggu untuk kita orang semua. Terima kasih banyak banyak dan terus layan lagu-lagu retro terbaik yang kita sajikan untuk haluan telinga kita bersama. Itulah Ritma Sarawak FM.

Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma. Ritma.

0: Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Ibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, kibarkan jalur gemilang Malaysia.

lahirkan rasa cinta kepada negara. Gelorakan semangat patriotik. Hiasi kediaman anda dengan Jalur Gemilang. Satu rumah, satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang, cerminan maruah bangsa dan negara.

0: Budaya Radio RTM.
1: Radio RTM,
0: satu suara,
2: satu jiwa.
3: Disampaikan jadwal solat fardu asar bagi seluruh zon negeri Sarawak.
2: Jadual solat fardu asar untuk zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Lau Marambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Asar untuk petang ini pada pukul 3.22 minit petang nanti. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas pada pukul 3.25 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 3.31 minit petang. Seterusnya Zon 3 Tatau Suai, Balaga, Pandan, Sebauh dan juga Bintulu pada pukul 3.36 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Asar untuk petang ini 3.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarke, Jula, Bintangor dan juga Rajang 3.43 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan Debak 3.44 minit petang. Zon 7 Samrahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan juga Maludam asar 3.47 minit petang. Akhir sekali Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan, maksudnya solat fardu asar untuk petang ini pada pukul 3.49 minit petang nanti.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
4: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
5: suara bertemu suara,
4: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silang Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya.
4: Satu suara, satu jiwa.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okay, assalamualaikum, selamat petang sekali lagi. Salam Silang Budaya kepada kita orang seperti biasa. Sabtu dan Jumaat Ahad kita ada Silang Budaya ke udara setiap 3:10 minit petang. Dan hari itu rancangan Silang Budaya kita diterbitkan oleh rakan setugas kami DJ Yus. Dan hari itu kita akan cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. Kita ucapkan selamat datang kepada saudara Abang Anafi bersama kita. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sihat kita hari tu.
5: Alhamdulillah.
4: Jom harap sama-sama sehatlah saudara Abang Anafi kita yang akan berkongsi berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak. Banyak sebenarnya kuih tradisional yang ada di Sarawak tu, dan Encik Anafi, Abang Anafi tu akan cerita bersama dengan kita kuih-kuih yang ada dan juga yang diketahuinya dan juga pengalamannya. Merupakan founder Kuih Sri Kuching yang lebih arif lah tentang kuih tradisional tu. Dan mungkin ada yang baru tahu dan juga tertanya-tanya diri kita. Nak orang nak berkenalan lah nak. Siapa Abang Anafi tu tiba-tiba keluar di radio macam ni, mula terlibat asal usul kita dari sini. Silakan.
5: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terlebih dulu kami ingin nak ucap terima kasih dengan DJ kita petang tu. Jadi alhamdulillah, kami Abang Anafi, lebih dikenali dengan stage name Abang Anafi. Sebenarnya nama kami adalah Muhammad Hanafi bin Muhammad Andi.
4: Oh, saya ada kaitan abang.
5: Si ada. Asal kami dari Kuching. Satok, membesar di area Satok lah. Jadi sebab sikit kami orang nang familiar lah dengan area Satok tu. Bersekolah pun, membesar pun di area Satok situ lah.
4: Mula terlibat dalam kuih tradisional tu macam ni, Abang Anafi?
5: Okay, sebenarnya untuk kuih tradisional Kuih Sri tu, kami bermula dari 2024. Jadi masih awal lagi lah. Sebenarnya sebelum tu kami orang ada bisnes lain lah. Jadi secara si langsung kami berkecimpung dalam bisnes kuih muih tu lah. Jadi kami nangga kuih muih di Kuching tu, susi di Sarawak tu, memang ada sambutannya pun. Jadi kami orang nangga macam potensi yang boleh pergi jauh lah. So di area kita tu, di Kuching, susi di Kuching, di Sarawak, banyak pelancong datang sebenarnya setiap hari. Memang kami orang nangga kena lah kita si buat sesuatu untuk menambahkan produk katong signature di Sarawak tu.
4: Kuih ke Sarawak tu nang banyak. Banyak. Bukan je di Kuching, tempat lain pun banyak juga. Rasa pun lain-lain dah. Bang Anafi, antara kuih tradisional yang ada dan yang semakin kurang lah dikenali oleh generasi muda, yang sedia ada kita boleh sebut lah, yang kurang-kurangnya apa je agaknya?
5: Okey, dari beberapa tahun tu, kami nangga lah yang kuih yang banyak dicari oleh orang dan sidak nangga kuih yang sebagai satu signature di Sarawak tu adalah, di antaranya adalah kuih celorot.
4: Betapa payahnya.
5: Nasi manis. Jadi kuih apa kata orang ni, bongkol, benda yang kuih-kuih yang asal dari Sarawak, macam kuih penyaram. Memang kata orang ni kuih yang signature untuk negeri kita lah. Jadi kerana kebanyakan kuih yang disebutkan, ya, banyak lagi sebenarnya, berasaskan nya pun isi kandungnya dari gula pong. Macam penyaram, kita
4: gula pong,
5: kita menggunakan gula pong lah. Macam celorot pun lebih kurang nang banyak makan gula pun.
4: Kubung lagi.
5: Kubung lagi makan apa nama?
4: Daun nipah.
5: Daun nipah ya.
4: Daun muda. Aduh, betapa susahnya.
5: Betul.
4: Musim ini mulah yang Abang Nafi bocornya.
5: Bocor ya.
4: Rugi.
5: Ada sikit lagi kuih yang kata nanti mungkin si bapa dikenali oleh generasi baru. Kuih takir.
4: Oh, takir.
5: Yang kedap perauk. Yang makan daun nipah juga. Tapi yang pun dibuat dari asas pun dari tepung dengan
4: gula.
5: Gula pun juga. Jadi menariklah kita di Sarawak tu.
4: Tapi yang dipulah dari gula pung selalunya nya macam premium lah kan, yang premium mengkurang gula pung sikit. Hanya mesti lebih sikit dalam lembut santan.
5: Betul.
4: Memang antara selorot yang ada orang sebut selorot juga dan kuih yang ada payah dipulah lah takir. Sebabnya rumit lah pembuatannya nak. Dan kuih tradisional tu biasanya Abang Nafi dikaitkan dengan adat dan juga perayaan dalam majlis yang kita raikan. Mungkin boleh dicadangkan kuih-kuih yang sering menjadi pilihan pelanggan kita lah.
5: Okey, untuk majlis selalunya sidak akan selalunya akan order ataupun mula tempahan macam kuih penyaram teh, kuih penyaram, kuih nasi manis, seri muka. Macam kuih celorot pun banyak juga sidak dah order untuk majlis-majlis lah. Lebih kurang kata untuk air raya tu pun kata orang tak pakai pencuci mulut tu macam dak takir tu lah, dak takir, dak kuih macam pulut sambal kita tu banyak lagi lah kata orang tak bingka yang special lah yang kata orang tak yang kuih lama marik Sarawak tu adalah kuih kosoi.
4: Kuih kosoi.
5: Kuih kosoi tu nya di Polah pun menggunakan asas pun makan gula pung juga. Tapi disalut dengan nio.
4: Parutan kelapa.
5: Memangnya ada kombinasi yang sedap lah kata orang.
4: Ada air kapur sikit.
5: Betul.
4: Ada umur ke cekur.
5: Ya, ada mesti salah mek dicampur dengan sikit leak sikit kah?
4: Ya, untuk
5: sebenarnya pedas sikit.
4: Soda.
5: Jangan terlalu banyak lah.
4: Betul, hanya
5: betul. Hanya pakai berasa yang pun kuih. Kau saya lah salah satu keunikan kuih kita di Sarawak tu.
4: Kan? Lain tempat ni semenanjungnya ada juga tapi betul? Sebutannya lain.
5: Kaswi mesti salah mek.
4: Ya, kaswi ada juga. Aku baguling kah apa mek?
5: Betul. Kami pernah ditanya
4: orang. Kan? Yang mesti kata orang gede-gede-gede. Kata sedap belandun lah.
5: Betul. Kita sudah kosoi.
4: Betul. Okey, lepas tu kita sambung lagi cerita kita bersama dengan Abang Anafi, cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan Sarawak.
2: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, best cerita hari itu kita cerita berkenaan dengan kuih tradisional warisan negeri Sarawak. Abang Nafi tadi ada cerita banyak kuih yang ada di kedainya di Kubaria, di area Satok tu juga. Dan kita nak tahu antara kuih yang diperolah kita empun, Abang Nafi, kuih apa ya?
2: Okey, sebenarnya banyak juga lah kuih yang diperolah kami orang di kedai kami.
1: Ya, ya.
2: So, di antaranya kuih rangin.
1: Oh,
2: kuih rangin ya, nya crispy di luar, lembut
1: aduh
2: di dalam.
1: Oh.
2: Yang kita merasa ya nikmatnya, masya-Allah.
1: Ya.
2: Dan yes, di antaranya juga kosoi.
1: Kosoi ya,
2: kosoi. Kosoi pun lembut, gede-gede, pasal disalut dengan nio putih. Di antara juga kuih lenggang.
1: Oh, kuih lenggang.
2: Wow, intinya nio dengan gula pung.
1: Wang kuih ketayap
2: kata orang. Ketayap, betul.
1: Mau di padang juga kena nemiak ni tu inya si tahu. Nak kan pikir nama yang apa tak? Okey,
2: okey. Okey, di antaranya juga nasi manis, sweet rice.
1: Wajib Bang Nafi.
2: Wajib
1: masa minta teki.
2: Wajib lah. Betul. Yang famous lah kami orang mulah tiap-tiap hari ada di kedai kami orang sia. Kuih penyaram.
1: Oh, tiap-tiap hari. Panas-panas.
2: Panas-panas. Okay. Di tepinya crispy, oh, di tengahnya lembut.
1: Topi Meksiko.
2: Topi Meksiko. Kadang-kadang benar kata kita sidak pelanggan yang datang kedai kami, yeah, so sidak Cina tu datangnya si tahu gila namanya kuih penyaram. Nya nanya kami orang, ada tak kuih topi kuih yang topi ada?
1: Daripada yang tahu lah.
2: Yes, yang tahu nya mungkin namanya si apa ya gila, faham tak? Tapi nya bentuknya nya akan nyebut ya kuih penyaram ni kuih topi.
1: Kuih topi ya, dia tak faham lah.
2: Ya, betul. Banyak juga lah kami orang pun kuih di sana. Kami orang ada mula apa nak pais pisang, pais bandung.
1: Oh, pais bandung. Okey, okey.
2: Masya Allah. Nang tapi yang kata orang tak nya rotet lah.
1: Ya,
2: selalunya akan tiap-tiap hari kuih sentiasa ada, tapi nya rotet di kedai kami orang ya. Setiap hari buka.
1: Ada yang diperolah diri, ada yang orang yang hantar.
2: Yes, betul. Setengah dari kuih-kuih yang dijual di kedai kami orang saya, setengahnya adalah kami orang ambil dari vendor.
1: Vendor
2: yang dipilih kami orang lah. Macam vendor yang katong yang kami orang kenal pasti, setidaknya tu orang buat kuih yang bersih, yang katong yang buat yang susah, yang nyaman lah.
1: Yang di siasat betul-betul
2: kebersihan. Minta dia yang hantar.
1: Contoh-contoh kuihnya, bang.
2: Okey, banyak contoh juga setidaknya yang hantarnya. Macam setidaknya hantar kuih takir, kuih tako, yang famous ya, kuih apa nak kata dek, kan kuih lebih kan kuih lah, tape kaya pulut panggang.
1: Pulut panggang pun ada juga.
2: Yang kami orang ambil paling famous di kami orang sia adalah bongkol.
1: Bongkol. Bongkol. Yang diantar oleh orang lah.
2: Betul lah ya, di antara bendo yang hantar lah. Jadi bendo-bendo kami orang sia semua selected lah.
1: Jadi melalui proses yang begitu ketat lah Abang Anafio.
2: Betul.
1: Kita semua lah rasanya lari pasal semuanya di ya dulu lah.
2: Alhamdulillah lah, setakat tu pelanggan-pelanggan yang beri feedback yang dah merasa makan kuih di kedai kami orang yang setidaknya pernah datang beli ya, alhamdulillah feedback semua positif.
1: Alhamdulillah. Tadi Abang Nafi ada sebut pelancong datang merasa kuih dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan momennya.
2: Okey, memandangkan situasi kami pun location kedai kami orang ya, berdekatan dengan Medan Niaga Satok, sejauh dari katong Kubaria sana. Jadi banyaklah pelancong-pelancong yang lalu di sia, asosiasi dari Semenanjung lah, Semenanjung yang singgah di kedai kami orang, datang untuk berbelilah katong dek produk-produk lokal Sarawak, macam ada jugalah produk bendo-bendo, kuih-kuih kerin, macam kuih jala, macam dah krepek-krepek yang banyak dia sia.
1: Krepek dah.
2: Yes, ada. Jadi macam sidak pelancong tu yang kami rasa macam rasa seronok lah nangga sidak pelancong dari Semenanjung tu nya macam katong dek tested dengan kuih apa nama celorot ya.
1: Oh, nyari
2: hidupnya
1: buka macam yang
2: ini. Betul. Jadi selain dari pelancong dari Semenanjung, banyak juga dari sidak berbangsa Cina tu. Sahabat-sahabat kita dari lokal Cina, tu dengan Cina yang di luar Sarawak tu. Macam Singapura pun ada datang. Yang baru-baru tu kami pun katong surprise juga. Dari US. Datang dari US, nya diam di New York ah. Actually nya local lah. Berkeluarga dengan tidak orang US tu lah, dan family, dan lama dah yang si merasa dan kuih-kuih lokal Sarawak tu yang ada. So kebetulan dia bercuti ke Sarawak balik, dan tu singgah gede ramai orang, dan katong dek dan enjoy lah makan dak penyaram, dak celorot, dak pulu sambal, kuih renjes ya, banyak lagi
1: kuih renjes.
2: Renjes ya. Renjes tu sebenarnya ada dua, sigit ya, kuih jala di gila orang, kuih jala kosong, kuih jala ya dicecah yang makan kari. Dengan kari, yes, kari ayam
1: sikit berinti,
2: yes, inti ya namanya renjes. Pemahaman kami lah
1: ya, ya bagaimana kita lain tempat lain sebutan, betul. Tapi kuih yang betul, betul. Berinti kedak keripap kari nak
2: betul, betul, betul. Sedap ya. Jadi luarnya lembut, dalamnya berasa pedas manis.
1: Cukup rasa.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kedai kita tutupnya, kita beli mbak balik ataupun boleh duduk lepak.
2: Okey, konsep kedai kami orang saya cafe and bendo. Mana cafe tu boleh duduk saya minum, dan kita boleh ambil kuih, select kita which one kita mau, mana satu yang kita rasa ingin nak makan. Kita pilih sigit dan kita duduk di bahagian dalamnya. Kita boleh menikmati kuih ya, bersama kopi yang kita pun pola. Kita minum kopi, kita boleh pola kopi lim pun sebis, dan kita mau si mau minum kopi, kita boleh minum air teh lah pola lim pun. Tapi mau kita si minum hot drink, kami ada menyediakan juga menjual soft drink. Soft drink memang ada juga di sana, dan boleh lepak-lepak santai-santai. Yang lebih kurang tidak kita pergi lepak restoran mewah. Tapi sebenarnya makan kuih ya. Sebenarnya puan, kami nanggar lah kuih kita di Sarawak tu. Sebenarnya ada standard, tapi sebenarnya kita jarang untuk menaikkan kita pun standard kuih ya. Jadi kami tanggungjawab kami untuk naikkan kita pun standard kuih tradisional Sarawak tu, untuk nampak macam ni eksklusif macam ni,
1: nampak premium.
2: Dima kita nak pergi waktu bazar apa, sorry, hari Ramadan, bulan Ramadan, untuk buffet Ramadan ya. Kita pergi di hotel-hotel, tangga kita bagian sudut kuih-kuih ya, disusun dengan begitu kacak ya nak. Kita pun nanggar selera ya orang nanggar. Ialah satu inspirasi kami nanggar kuih-kuih kita dinaikkan demikian rupa.
1: Okey, lepas tu kita sambung cerita kita berkenaan dengan kuih Sarawak, warisan negeri Sarawak.

0: kembali bersama Silang Budaya.
1: Okey, Silang Budaya Sarawak FM, kita cerita berkenaan dengan kuih yang ada ni di negeri Sarawak tu. Abang Nafi masih lagi bersama kita. Contoh kami, kuih celorot, ada yang sebut celorot, ada yang sebut selorot. Nah, Abang Nafi, oh?
2: Betul.
1: Dan mungkin boleh dikongsikan apakah cabaran dalam memastikan kuih tradisional negeri Sarawak tu terus bertahan?
2: Di antara cabarannya untuk kuih kita tu di Sarawak tu adalah rasa dan macam ni mengekalkan identiti Sarawak kita. Jadi kita merasa ya orang lama air tangan yang lain.
1: Ya, betul-betul.
2: Caranya buat lain. Mungkin naknya pengalaman dak mak-maknya, nenek-nenek yang ajarnya. Jadi macam generasi baru tu nya si kenal dengan kuih-kuih tradisional tu.
1: Betul.
2: Nya lebih nangga media sosial. Jadi campuran pun katong tu ikut sukat timbang apa semua yang katong tu benar ya satu cabaran. Jadi di antara yang kami orang ingin kekalkan adalah rasa keaslian kuih lokal kita di Sarawak tu. Macam ni kita nak mengekalkannya, kita betul-betul cari orang yang buat kuih tu dengan betul lah. Mungkin tak rasa tak macam ni?
1: Oi, nak rasa celorot tu nak rasa-rasa betul-betul mensia.
2: Mensia.
1: Betul sih. Ya, siapa sebarangnya mesti betul mensia. Dan ada yang suka makan tolak dari bawah.
2: Betul.
1: Ada yang kupak dari atas. Dan tu ada penyematnya yang baik-baik.
2: Baik-baik.
1: Jangan makan stapler.
2: Jangan stapler. Jangan mesti makan lidi atau apa.
1: Lidi, betul. Dan pesanan kita lah, Bang Nafi, kepada generasi muda supaya terus menghargai warisan makanan dan nasional. Mungkin sepanjang kita berkecimpung tu, walaupun kita madah tip masih terlalu awal, ada sih kita nangga yang biak mewarisi resepi-resepi tu.
2: Okey. Mun dari soalan kita, memang kini tu generasi baru pun dah nampak pentingnya menjaga kuih tradisional Sarawak tu. Jadi di antara pesanan kami tu lah, kita mesti ambil tahu juga apa yang masih diwarisi di Sarawak kita tu. Contohnya kuih-kuih

0: memang banyak di Sarawak tu, banyak teka bentuk rasanya memang sedap-sedap. Jadi ambil lah peluang. Kini tu kami sebagai founder Questri Kuching tu, jadi kami orang satu-satunya kedai yang menjual kuih lokal Sarawak tu, yang pertama di Sarawak tu lah. Kerana sebelum tu belum ada nampak orang yang nak mempertengahkan kuih-kuih macam tu. Jadi kepada generasi-generasi kita yang baru di Sarawak tu, ambil peluang tu, belajar dengan mak kita ke, orang-orang yang lebih tahu macam ni nak membuatkan kuih dengan rasa keaslian Sarawak kita.
1: Ya, tu mau belajar tu, like use belajar kita dulu.
0: Kami belajar dengan mak je lah.
1: Oh, kita belajar apa, semua, Abang Hanafi? Yang kita
0: kami,
1: boleh?
0: Mak kami tu, saya rasa dalam banyak. Mak kami tu, nang wang olah kuih juga. Jadi, adalah belajar sikit dua dengan mak kami. Jadi, yang kami boleh katakan kami dah mewarisi kuih mak kami tu, yang dari air tangan mak kami yang dah beri dengan kami resipi tu, adalah kuih penyaram.
1: Oh, tu boleh malah demo sikit lah tu.
0: InsyaAllah, insyaAllah. Kenapa kuih penyaram tu rupanya senang, tapi memang yang pun pantang larang ya, memang berjabar juga lah. mesti menjadi. Ianya kata kan, lebih kata dia macam ni sukat kah betul kah, nyal balik ke skill. Kuih penyaram ya, bukan main-main dah.
1: Kuih PKP ya, Bang Napi.
0: PKP. Tapi nang mana kami orang pun family memang terbabit dalam
1: traditional.
0: Dan si lupa juga dengan kami pun partner lah. Partner kami tu yang maulah kuih juga. Sebenarnya nang katong tek maulah kuih tu.
1: Siapa ya tek?
0: Partner kami.
1: Namanya mungkin boleh kita sebut dan dengar.
0: Namanya Mas Lina binti Ismail. Nya partner kami di kedai lah. So nya yang banyak juga maulah kuih ya. Dan nya atur kuih apa yang sesuai, hari tu kuih apa, esok kuih apa. Jadi nya banyak membantu kami lah dalam Questri Kuching.
1: Dan akhir sekali lah, sekiranya ada yang berminat nak lepak chill-chill di kafe kita, nak cari juga kuih yang kita padah tak nak, macam ni nak cari medsos kita, nak contact kita, dan juga lokasi kedai kita tak sekali lagi.
0: Okey, lokasi kedai kami, Questri Kuching tu, nya berdekatan dengan Medan Niaga Satok. Nya bersebelahan dengan kedai pizza. Okey, jadi mungkin mun siapa-siapa nak nangga media sosial kami orang, nya boleh dalam TikTok ada juga, dalam Facebook pun ada juga. Tapi aja Questri Kuching. InsyaAllah hari-hari kami orang akan update kuih-kuih dan produk-produk yang kami orang jual di Questri Kuching. Jadi untuk kami kongsikan nombor telefon
1: silakan.
0: Boleh kontak nombor kedai kami orang, 011-2677-9019. Dan kita orang boleh pergi sia, boleh kita orang pilih kuih-kuih yang kita orang suka, mbak pulang, ataupun kita duduk sia minum lepak dengan kawan-kawan kita.
1: Boleh dia pun naik kopi eh.
0: Boleh dia pun naik kopi ya. Serve service. Soft drink ada, hot drink pun ada. Sila-sila ajak kita datang ke Questri Kuching.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Abang Hanafi kerana sudi bersama kita hari itu, panjang cerita kita. Orang siapa ditipu tu hal kuih muih tradisional tu. Terima kasih juga kepada penerbit kami DJ Yus hari itu bersama kita, dan banyak sebenarnya contoh kuih yang diimbak hari itu kita orang boleh rasa di kedai Abang Hanafi pun, boleh chill-chill minum kopi pula pun. Dan insyaAllah kita berjumpa lagi, dan sikit hutang tak sebenarnya, mungkin nak makan apa tak penyakan panas.
0: Ya kita mesti datang ke kedai special yang kami akan buat air tangan kami.
1: Mau atur masa ya,
0: atur masa insyaAllah, sila-sila je.
1: Terima kasih banyak-banyak sekali lagi Abang Hanafi kerana sudi bersama kita. Kuih tradisional warisan Sarawak, dan kita harapkan bisnesnya terus maju jaya hendaknya. Okay, mau ada apa khabar yang lain, sudi-sudilah kongsi dengan kami orang jauh.
0: InsyaAllah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, wish dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Ini masalah kita ni. Ia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka disitulah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bak kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi, kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ikuti seterusnya info cuaca bersama Met Malaysia.
2: Okey, Sarawak FM Sehati Sejiwa, info cuaca bersama Hawa di talian. Halo, assalamualaikum Hawa.
3: Waalaikumsalam.
2: Okey, macam mana keadaan cuacanya?
3: Okay, assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang Sabtu 5 September 2026. Cuaca lewat petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Kuching, Samarahan, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Pintulu, Miri dan Limbang. Keadaan cuaca berjerebu di bahagian Serian, Sri Aman dan Betong. Untuk cuaca sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman, Kapit dan Miri. Keadaan cuaca berjerebu masih lagi dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian info cuaca petang ini, teruskan bersama Sarawak FM.
2: Okey, terima kasih Hawa. Selamat tugas. Terima kasih Hawa dari Met Malaysia melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Apapun juga terima kasih kepada anda yang terus mendengar Sarawak FM. Ritma muzik radio terbaik. Kami masih lagi ada bersama kita. Okey, terima kasih rakan kami Yus, penerbit untuk Silang Budaya untuk Arito. Kami juga yang menghantarkan perkongsian keadaan cuaca di lokasi masing-masing. Kita nangga dulu lah, okey. Siapa bersama kita? Jaitun S. Cuaca tu demam kami katanya sebab keadaan cuaca yang sebab bagus tu. Jadi di rumah ajaklah, selera makan pun kurang, okey. Selamat cepat sembuh untuk kita Kak Jaitun S. Jaga diri, jaga kesihatan, okey. Sabtu Yah Ramli, siap bertugas untuk kita Yan. Terima kasih. Panas di Miri untuk petang tu, Kak Yah Hamidah Mordiah. Jerebu belum reda lagi, mau nak hati-hati untuk kita orang semua. Lepas jerebu tu mungkin penyakit banyak yang timbul. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan urusan kita orang semua dan semoga semua sihat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Hendaknya amin amin ya rabbal alamin. Syarifah Hanifah, minum petang dengan kopi o panas, makan cucu pusuk. Salam Rikma untuk sahabat-sahabat pendengar sebelah petang tu. Rakan kita tu Dayang Hanim pun ada jua. Cuaca panas berjerebu tapi jerebunya kurang sikit, sik macam 2-3 hari tu. Sebelum tu jerebu, semoga jerebu tu yang melanda kita tu cepat hilang lah. Doli Jumat, semoga jerebu cepat berlalu kerana kami tu rindu nak langgar angin lagi. Langit biru sama. Kami pun rindu juga langgar langit biru. Pagi tadi sempat scroll telefon juga langgar gambar-gambar yang diambil langit biru dan cerah. Rasanya lama gila tau. Dekat sebulan dah sikit langgar langit yang begitu cerah dan mempersonakan kosong. Udara pun macam segar je lalu di paru-paru. Bilalah jerebu tu akan berlalu. Okey, Mak Zai, cuaca dari pagi tadi nyasi berjerebu gila tapi masih berat rupa langit kita tu. Noriwi pasti akan datang dengan pantun-pantunnya. Buai laju-laju sampai Pucuk Senar. Salam hari Sabtu ukhuwah kita bina. Salam sat petang untuk Hajah Rubiwi, katanya Rohaya dan Siti Safinawati di Demak Laut, Hasmah Junaidi, Nur Kamsah Ibrahim, Faridah Johar. Itu lemon green tea dengan roti empat segi. Simple tapi mengenyangkan juga lah nak. Oh, okey lah. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus bersama kita untuk sebelah petang tu, dan semestinya kita terus nak menghangatkan lagi suasana petang anda. Okey, dangdut menjadi pilihan kita untuk seterusnya. Si mau ada yang ngantuk-ngantuk, si mau ada yang rasa semun-semun, ada rasa si bermaya. Hidup mesti diteruskan dengan penuh bersemangat.

0: Eh ay, sinasketsa ko makayutup ija kaya lah.
1: Si Sobrito, gila niya maki mesin tu. Si ditekan niya on to Sobri. Ay, Sobri. Ya mesin kau tu si mau dipakai.
2: Nyo tu langgua paman. Nang langgua. Shampoo minta puji wa. Nah, tapi dengan tu Azira te lagi lah minta puji.
3: Kau tetap dalam anganku.
4: Ici.
3: Melangkah terpaksa.
4: Itu macam lengkap jak man. Maksudnya kita nang layan benar lah lagu kami tok man.
3: Lagu kami nang minta kita. Aku dah madah. Semua yang berlaku ada logiknya.
5: Banget,
3: lihat kita on semua. Kambing duhal.
6: Salah. Isnin hingga Jumaat 9.15 minit pagi
4: dan ulangannya pukul 5.20 minit petang.
6: Kita kayu.
4: Geraya. Kayu.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari itu saya nak berkongsi mengenai daya saing. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Apa tu daya saing? Kita melihat contoh persaingan di sekeliling kita setiap hari, sama ada di dalam sukan ke, di kalangan adik-beradik kita, di tempat kerja kita. Memang terdapat peluang untuk kita bagus sikit pada orang lain. Contohnya di office kita semua berebut nak bersaing, nak naik pangkat. Mula adik-beradik berebut gitu nak siapa jadi anak yang paling berjaya dan sebagainya kan. Itu memang lumrah. Okay? Daya saing itu adalah tentang sikap anda untuk dan juga tentang tingkah laku anda. Jenis kepribadian tertentu lebih cenderung kepada persaingan berbanding dengan yang lain. Di situ, itu saya nak kongsikan sedikit ya. Mun dalam kita berbicara mengenai daya saing tu, ini ada dua term kita panggil. Okay, sama ada, ini adalah lawan kita ataupun ini adalah pesaing kita. Itu ada bezanya mulung putih pada apa? Competitor ataupun kita pun worthy rival. Worthy rival tu pesaing yang berbaloi bah. Mun kita anggap orang yang kita lawannya sebagai competitor, sebagai lawan, sedihnya ialah ujung-ujungnya mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Betul sih? Kalau nama kita untuk berlawan, memang ada menang, ada kalah. Jadi, mun kita anggap uangnya sebagai lawan kita, kita akan sakit. Mun kita kalah, mun kita menang, lain cerita lah. Okay? Tapi mun kita kalah, kita akan sakit. Jadi, itu saya nak sarankan kepada semua. Kalau boleh, jangan anggapnya sebagai lawan. Anggapnya adalah seorang pesaing yang sehat. Kata orang putih, worthy rival. Sebenarnya, pesaing tu mun kita lihat dari sudut positif kan, Cik Dato' sebenarnya bagus. Sebab Cik Dato' lah yang akan push kita, ya, yang akan nyuruh kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kalau kita mikir macamnya, walaupun kita siap dapat apa yang kita hajati, sejaik-jaiknya pun kita telah mendapat satu peningkatan dalam apa juga aspek yang kita berlawan dengan tadi. Contohnya, mun kerja nak, bos mana, kau mesti mau meningkatkan kecakapan kau. Jadi bila kita anggapnya sebagai seorang kita pun pesaing, kita akan belajar juga, kita akan nambah ilmu kita. Tapi mun kita siap dapat apa yang kita nak, tapi sejaik-jaiknya, sekurang-kurangnya, kita telah dapat meningkatkan kita pun pembangunan diri kita. Jadi ni tahu, mesti dapat kali itu, nah, next chance, peluang yang akan datang, kita akan dapat. Jadi itulah bezanya, mungkin kita menganggapkan lawan kita tu sama adanya tu seorang lawan ataupun pesaing. Lebih baiklah kita anggapnya sebagai seorang pesaing. Supaya apa? Supaya kita si akan sakit hati, mungkin kita si dapat. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kepada semua, selamat kita mencuba. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
3: Okey, petang yang cukup mendamaikan dan juga rasa... Omadah te seronok lah sebab ada insan tersayangnya kita tanggal. Lepas ya anak-anak ada juga di rumah. Lekat yang hari tu ada yang specialnya. Si belum nak masak sebab ada hidangan yang cukup istimewa. Khusus untuk kita orang nak hari tu katanya gantung periuk. Sebab ada majlis makan-makan dan sebagainya. Cuti sekolah macam tu. Ada yang mengambil kesempatan untuk mendirikan bahtera. Okey, mendirikan mahligai perkahwinan. Kita doakan agar bahtera perkahwinan yang dilayari ya, bahagia hendaknya hingga ke jannah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Macam ni keadaan situasi semasa kita tu, indeks pencemar udara yang kita kongsikan. Lepas tu kami nak kongsikan bacaan start pukul 3 petang. IPU di Serian beransur kepada kategori sangat tidak sihat berbanding berbahaya pada pagi tadi. Menggita Nangga bacaan terkini setakat pukul 3 petang, Serian 268, Kuching 263, Samarahan 228, Seri Aman 244, Bintulu 209, Samalaju 206. Tu lokasi bacaan IPU-nya sangat tidak sihat. Dan seterusnya, bagi kawasan yang tidak sihat bacaannya, di Sibor 174, Seri K 179, Mukah 187, Miri 183, Limbang 161, Kapit 152 adalah bacaan tidak sihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lokasi ataupun kawasan bacaan tidak sihat. Dan berkenaan Jerebu juga, pihak penganjur acara di Sarawak dimintalah mengikut perkembangan dan panduan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Itu khususnya melibatkan aktiviti luar semasa musim Jerebu yang melanda di negeri kita masa tu. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjur perlu mengambil kira tahap bacaan indeks pencemar udara IPU sebelum meneruskan acara di kawasan terbuka. Seperti biasa pukul 5 petang kelak, sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siar dari Nasional FM Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Dan kita hadiahkan anda dengan sebuah lagu Hindustan untuk hiburan kita bersama sebelah petang tu. Dalam pemanduan Bang Kali, selamat memandu kepada kita orang. Kita harapkan lokasi yang masih lagi sik berapa jelas pandangannya, berhati-hati dan

0: Angin tumbuh melata, tempat teduhan si burung terkukur. Malaysia ini negara kita. Rakyatnya aman, sentiasa bersyukur. Bunga raya merah membahang, mekar indah di tepi taman.
1: Kibarkan megah jalur gemilang, tanda cinta sepanjang zaman.
2: Selamat Hari Kebangsaan!
3: Katra, Katra, Katra.

0: Ritma di Serang FM.
1: Okey, itulah Rima Muzik Rachel terbaik yang mendengar Sarawak FM di Kuching, frekuensi 88.9. Terima kasih banyak-banyak di sini. Sini ajak kita orang berada tu layan lagu-lagu Rachel terbaik sepanjang zaman. Sahabat-sahabat pendengar kita yang masih lagi setia bersama kita, okey, siapakah mereka? Okey, kami dah cuba-cuba refresh balik dan kami nak anggajuklah. Ada yang dah hantar seawal pukul 2 petang tadi antara ucapan dan perkongsian macam ni, keadaan cuaca di tempat, di lokasi kita. Orang terima kasih banyak-banyak. Selamat petang untuk sahabat pendengar kita. Siapa yang bersama kita tu? Okey, Zalika, Zalihalyun, selamat bertugas yang selama hujung minggu untuk semua. Terima kasih. Dan ada juga Makni Asia Sabri, petang tu dengar ajak lagu yang diputarkan sambil layan ABC special rojak suntung di Matang. Angin bertiup sepoi-sepoi lembut ya rasa anginnya. Dan juga bila lalu je ABC digeruk tu tang nyaman ajak aduh-aduh. Esok hari kami mesti makan ABC juga Mani Asia. Okey, Mak Teh bersama kita. Mun ada lagu Syarifah Aini untuk ibu kita bersama. Okey, dah pun kita putarkan. Selamat petang, kata James Pangeran. Cuaca di Sibu panas dan berjerebu. Sadiah Jidiah mengucapkan selamat berehat istirahat untuk kita orang layan lagu-lagu terbaik masa tu cuaca di Kuching waktu tu panas dan juga masih berjerebu. Nori Jerai, cuaca panas di Tatau tu, oh, duduk rumah aja. Dan lagi Rogaya AG, cuaca nang panas berjerebu rasa tebal lah Jakoyan, katanya berbeli barang keperluan harian si dapat nak lamak gila, beli-beli terus pulang si dapat nak leka. Betul ya. Suhaila Abdullah, untuk semua sahabat-sahabat, salam hujung minggu, rehat di rumah, santai-santai ajak cuaca si berapa panas, jerebu masih kuat juga bau asapnya. Cheng Suni, salam sukses untuk semua sahabat-sahabat. Sufian Sulaiman, semoga dimudahkan urusan gitu orang semua. Kami hadir untuk punch card flight Ritma, okay? Untuk petang tu ada ucapan juga untuk KCFC, semoga menang malam tu, jangan semun-semun. Okey, si dapat nak ramal nak. Oh, macam dia macam seiring aja keadaan cuaca dan juga diri kita macam seiring aja. Junaida, selamat bertugas untuk Sarawak FM, katanya. Okey, Bushra Ramli, layan rumah, layan duduk rumah aja jerebu. Betul ya. Bang Busrah, duduk rumah aja kita. Si ada keperluan, jangan kita nak kayu-kayu. Rosalina Frances, salam untuk semua sahabat-sahabat. Kami cuba nak selesaikan semuanya. Sebab pukul 5 rasa-rasanya masih sempat ajak nak. Oh, Madu Kemenyan pun ada juga. Rabiah Seli, merik kita sekuntum bunga. Nek Mok, pagi tadi lamak hujan, tanya jerebu ada kurang sikit, bau asap pun kurang hari itu. Moga semakin baguslah kualiti udara kita. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat kita yang rajin kongsi keadaan cuaca. Kami rasa happy lah dan kami hargai apa yang kita orang kongsikan, sebab kami si dapatlah pergi sikit-sikit tempat. Nah, kita orang yang berada di Tanjung Harapan, kongsilah keadaan cuaca. Di Lunduk pun boleh kongsi, Semunjan pun boleh jua. Cuba rakan-rakan kita yang jauh, mungkin sesempat dan bersama kita.

0: lagu Mei Dalam Kuasa Dua. Kita ada Cintaku Sewangi Kasih, Cintamu Mekar di Hati, Tolah Ritma.
1: Selepas ini, lagu Kuasa Dua Ritma.

Waktu bersinar apabila dinobatkan sebagai pavilion negeri terbaik sekaligus merangkul gelaran juara pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang sedang berlangsung di Serdang Selangor. Kejayaan untuk membolehkan Sarawak membawa pulang hadiah wang tunai RM15,000 berserta sijil penghargaan. Hadiah disampaikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia Dato' Seri Mohamad Sabu kepada Setiausaha Tetap Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Dato' Seri Raidaha. Pengiktirafan itu semestinya juga mencerminkan Kejayaan Sarawak mengetengahkan produk, inovasi serta potensi sektor agro makanan dan komoditi negeri di peringkat nasional dan semestinya juga menjadi simbol penghargaan terhadap komitmen, dedikasi dan kerjasama kolektif seluruh pasukan yang telah memastikan penyertaan Sarawak di MAHA 2026 dapat dilaksanakan dengan jayanya dan menyelahlah imej serta identiti Sarawak secara berkesan kepada pengunjung dari seluruh negara. Kami sempat juga raun-raun di thread lah 2-3 hari tu, Nangga sejak kongsi berkenaan MAHA tu yang menjadi apa tak pilihan juga bila tidak berkunjung ke pavilion Sarawak adalah kompia berbaris panjang guys. Kami dapat nangga orang berbaris panjang bukan panjang lurus lagi nang ikut barisannya tak nang daripada depan sampai ke belakang ada yang madah sempat juga balik ke Jasinggah rasa macam ni kompia sebab di Semenanjung si ada katanya macam ni lah rasa kompianya yang ada macam macam-macam jenis lah ada flavornya lah dulu yang ada original aja ada bertabur lengak dan sebagainya manis dan masin kosong netuknya ada butter lah kat ya ada cheese juga sekaya dan sebagainya inovasi macam tu dan tu lah yang menjadi pilihan juga menjadi trending juga lah viral juga di MAHA apabila saya singgah di pavilion Sarawak. Dan 5 petang berita dari Sarawak FM berita dari Nasional FM yang kita sambung siar dan selepasnya 5.30 petang seperti biasa kita akan siarkan lagu-lagu 30 minit tanpa henti lagu-lagu retro yang telah pun kita susun sampai pukul 6 petang kelak 6 petang berita dari Sarawak FM bersama dengan rakan kami DJ Rail dan DJ Rail juga akan menemani kita orang menerusi Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa 6 sampai 9 malam.

Pati Music Retro. Pati Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Wipma memainkan muzik retro terbaik.

Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera, karya Akmal Aizat Abdul Aziz. Kita masih di sini, berada di lembah ini, terbentang luas nan indah mendakap kalbu, bersama siulan bayu meniup kedamaian, memupuk sejahtera kata tanpa sengketa dalam serumpun persamaan dan perpaduan. Kita adalah penghuni setia lembah berdaulat ini. Usah izinkan angin bertiup songsang hingga melanggar fitrah manusiawi. Usah bezakan pohon-pohon tumbuh merimbun hingga tercetus ideologi kilaf. Usah direntap ceracak akar menunjang hingga binasa pancang jati diri bangsa. Usah cemari bening kali hingga merobek sentosa berdiri. Demi kedamaian bersama tasbih kita bermunajat. Biarkan lembah ini tak terlihat di mata dan tak tergambar di benak fikir para durjana. Karena kita bukan seperti mereka yang takbur dan keji hingga tergadai maruah dan terburai amanah, menjulang pribadi penuh ego kemegahan. Sesungguhnya kitalah pelakar masa depan lembah asing ini. Usah racunkan bayu damai menjadi debu sengsara. Usah dimamah rimba keriangan menjadi gedung duka. Usah dibunuh kemesraan fauna menjadi ratahan kianat. Usah dibiar dedaunan gugur selera menjadi taruh kemewahan hingga terpalit dosa dalam tinta sejarah mendatang. Di lembah sakinat ini, dalam keserian putih kudus, kita semaikan benih keagrapan nusa. Kita padamkan api dendam membakar kerukunan agar terhindar segala kebencian yang merasuk. Terkadang kita lupa mensyukuri segala nikmat

0: untuk kamu yang lahir selepas merdeka. Mungkin kamu tak pernah dengar bunyi siren perang, tak pernah rasa takut kehilangan tanah air. Tapi ketahuilah, kemerdekaan yang kamu nikmati hari ini dibayar dengan pengorbanan mereka yang terdahulu. Jadi, bila jalur gemilang berkibar, jangan hanya melihat warnanya. Kenanglah kisah di sebaliknya. Karena merdeka bukan sekadar sejarah. Merdeka adalah amanah.
1: Semarakan Hari Kebangsaan.
2: Hargai. Malaysia.
3: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak Croc Watch. Dengan aplikasi ini, anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
4: Setiap di antara kita ada lagu retro kenangan. Lagu itu kita putarkan dalam ritma.
5: Okey, Sarawak FM Sati Sejiwa, itulah ritma muzik retro terbaik untuk jam yang terakhir. Okey, 5.30 minit petang, 5.30 petang kita akan siarkan 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Terus bersama kami, okey, ritma muzik retro terbaik Sarawak FM.

0: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Real, menerusi Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Saya
2: nanti
3: akan bersama dengan anda untuk pertemuan Symphony Mahabah mengusik jiwa.
4: Symphony Mahabah mengusik jiwa.
0: Dengarkan Symphony Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
5: 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM dan seterusnya Symphony Mahabah mengusik jiwa bersama dengan rakan penyampai kami yang lain akan menemani malam minggu kita orang. Bahir setakat tu ajaklah tugasan kami Ian bersama kita sedari awal pertemuan kita, awal kita dah sama 2 petang tadi menghampiri 5.30 petang. Terima kasih ucapan salam kita orang kongsi keadaan cuaca, kami hargai sangat-sangat. Terima kasih kepada kita orang dan antara ucapan dan juga salam yang si sempat dibaca tadi, kita minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa untuk minggu depan dalam ritma mengharapkan hujung minggu macam tu kita orang terus bergembira hendaknya bersama keluarga dan sigit. Jangan lupa sama-sama kita jaga kesihatan keadaan cuaca, si berapa bagus masa tu, si berapa menentu, lebih-lebih lagi keadaan jerebu masa tu. Jumpa untuk minggu depan. Assalamualaikum, jaga diri semua, bye.
0: Peti Retro.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Tindakan yang perlu diambil semasa jerubu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Tidak tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun tidak tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun tidak tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Ya, assalamualaikum, selamat petang dan terima kasih kepada kita terus hati sejiwa di Sarawak FM. Sampailah ke waktu tu. Alhamdulillah untuk 3 jam seterusnya tu. Rel akan bersama dengan kita melalui Simfoni Mahmud Sejiwa dari 6 petang sampailah ke 9 malam. Kelab meneruskan tugas daripada rakan kita sebentar tadi, DJ Yan, yang telah pun bersama 4 jam lepas musim with Mahmud Sejiwa. Itu terbaik. Hari tu Sabtu 5 September 2026 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah juga hari itu perkembangan situasi jerubu kita dah yang dah melanda sejak beberapa minggu lepas, seperti kemas kini daripada sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM setakat pukul 5 petang tadi menunjukkan trend penurunan. InsyaAllah trend itu berterusan lah hendaknya. Jadi perasan juga tadi di luar jarak penampakan lebih baik dari semalam, ataupun kebanyakan kawasan masih lagi lah berada pada paras IPU sangat tidak sihat dan tidak sihat. Jadi terus ambil langkah berjaga-jaga lah dengan membataskan aktiviti, terutamanya aktiviti berat kita di luar mun sedar tuan yang mendesak. Dan jika perlu keluar, pakailah pelitup muka yang bersesuaian untuk meneruskan aktiviti di luar kita. Baik, Simfoni Mahmud Sejiwa Jiwa pada jam tu insyaAllah akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada petang tu. Dan kepada kita pendengar Sarawak FM pada waktu tu, boleh juga dengar dan tonton Simfoni Mahmud Sejiwa Jiwa di live MB Sarawak FM connect tu. Selain boleh menghantar ucapan dan salam kita di ruangan komen yang disediakan, insyaAllah ada kesempatan lah kami akan kongsikan komen-komen kiriman ada pada kita. Jadi terus bersama di Sarawak FM, stesen Sehati Sejiwa kita.

0: maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusahan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil: kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
6: Baik, dimulakan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Moncho, Undok, Bukit Manang, Lom Ramai, Lembeki Tengah, Lembeki Asal, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.23 menit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 6.26 menit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Maruti pada pukul 6.30 menit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sempau dan Bintulu pada pukul 6.33 menit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Mukah dalam Sibu Kenawit Kapit Ansong pada pukul 6.37 menit petang. Zon 5 Tanjung Manis Melawai Matu Darus Seri Kejulau Bintango dan Rajang pada pukul 6.39 menit petang. Zon 6 Kampung Lingga Sui Aman Angka Lili Lubaan Tubetong Sepau Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.39 menit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.41 menit petang. Dan akhir sekali bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 menit petang.
5: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isi awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku.
2: Dengarkan kami di Sarawak FM
0: 94.8 di Serian.
3: Hashtag Sehati Sejiwa.
4: Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada kita kerana terus kekal sehati sejiwa di Sarawak FM pada waktu itu. InsyaAllah, apa juga urusan kita pada masa itu terus dipermudahkan semuanya. Dah pun 6.33 minit petang pada waktu itu, senja menuju maghrib dan kita nak khususnya kita yang berada di zon 8 pada waktu itu. InsyaAllah, di Sarawak FM itu sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.44 minit petang kelak, kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran terlebih dulu dan seterusnya. Ya, untuk berita semasa, kita boleh ikuti berita ringkas tepat pada pukul 7 malam kelak. Jadi, terusnya bersama musik simponi, Mahbah Mengusik Jiwa dari 6 petang sampai 9 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر

مهاد والأرض وضعها للأنام

والحب ذو العصف والريحان.

رب المشرقين ورب المغربين.

بينهما برزخ لا يبغيان

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام

yang dengan namanya akan terhalanglah segala sesuatu di bumi dan di langit untuk menimpakan bencana, dan ia maha mendengar dan maha mengetahui.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali disenang-seli dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraikan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

Mari kibarkan Jalur Gemilang. Sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang di bawah inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Jalur Gemilang atau bendera Malaysia perlulah dikibar secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Sempena bulan kemerdekaan, mari sama-sama kita raih Malaysia mengibarkan Jalur Gemilang.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Sehati sejua Sibu 101.5 MHz.
2: Ya, terus bersama kita pada jam kedua Simponi Mahkamah Pusat Jiwa pada waktu itu. Terima kasih lah. Terus hati sejiwa di Sarawak FM. Alhamdulillah hari itu jerebu menunjukkan tren penurunan di Sarawak itu. Mari bingung juga kita nanggan lah. Sabila diri serian telah mencecah bacaan IPU lebih 500. Jadi susulan daripada bacaan IPU yang melepasi 500 di serian semalam yang di-Pertuan Agong telah perkenankan pengisytiharaan darurat berdasarkan nasihat agensi yang berkaitan. Dan hari itu setakat pukul 5 petang tadi bacaan IPU di Serian 243, jadi penurunan yang banyak lah oh. Alhamdulillah. Jadi namun Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak akan terus memantau tahap indeks pencemar udara IPU di Serian dalam tempoh 3 hari itu sebelum sebarang cadangan berkaitan status darurat dikemukakan kepada Premier Sarawak dan Perdana Menteri. Jadi pengurusi JPBN Sarawak merangkap timbalan Premier Sarawak juga mandah pemantauan tu sebagai langkah berjaga-jaga lah sekiranya bacaan IPU meningkat melebihi 500. Dan menurutnya lagi arah tiupan angin dan punca titik panas merupakan antara faktor yang boleh mempengaruhi bacaan IPU di sesuatu tempat lah. Dan untuk darurat di Serian, tambahnya lagi pejabat kerajaan swasta dan tempat kerja lain di kawasan yang terjejas di Sia termasuk sektor industri, peladangan, tapak pembinaan dan kuari boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Dan JPBN Sarawak akan terus memantau lah, rapat situasi jerebu di Serian tu dan menyalurkan maklumat terkini dari semasa ke semasa di samping bekerjasama rapat dengan agensi berkaitan di peringkat negeri dan persekutuan. Apapun, orang kami dinasihatkan untuk terus mengambil langkah berjaga-jaga dengan situasi jerebu pada kini itu dan terus mengamalkan langkah-langkah seperti yang disyorkan, kuangkan aktiviti di luar sebaik boleh dan banyakkan minum air untuk kekal dihidrasi. Dan insyaAllah semuanya dipermudahkanlah urusan kita dalam situasi jerebu yang kita hadapi kini tu. Baik, Simponi Mahkamah Musyrik Jiwa, kita bersama pada jam kedua pada malam tu insyaAllah untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Seterusnya untuk jadual waktu solat fardu isyak pada malam tu akan disampaikan kepada kita sebentar aja lagi. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli di Sarawak FM tu, Lantunan Wahyu. Jadi terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: disampaikan jadual solat fardu Isya untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagul, Sasa, Muncu, Undup, Bukit Manang, Lombok Rambai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Langgu, Bandan, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.33 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 7.35 minit malam. Zon 2 Diah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.39 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sempauh dan Bintulu pada pukul 7.42 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belenyan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 7.47 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Jurau Bintango dan Melancang pada pukul 7.48 minit malam. Zon 6 Kabong Lingga Sui Aman Angka Lili Lubantu Betong Sepauh Pusa Seratok Roban dan Debak pada pukul 7.48 minit malam. Zon 7 Samrahan Semunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 7.51 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan, masuk waktu solat fardu Isya pada malam ini pada pukul 7.54 minit malam.
0: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sempena sambutan Hari Kemerdekaan Malaysia, jom kita sebagai rakyat Malaysia bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang di setiap premis perniagaan, bangunan kerajaan, premis swasta serta rumah kediaman dan pastikan jalur gemilang dikibarkan di lokasi yang sesuai dalam keadaan baik, bersih dan terpelihara demi menghormati lambang kedaulatan negara. Ayo kita kibarkan jalur gemilang dengan megah sebagai simbol kecintaan dan solidariti kita kepada negara.
3: Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia.
4: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
5: Frekuensi Sarawak FM

0: Eh, jerubu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerubu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerubu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihati.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Lantunan wahyu.
2: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahawa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawaduk, ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita nak cerita pasal apa hari ni? Hari ni cerita syafaat Al-Quran. Syafaat tu apa? Ustaz ulang . Syafaat tu pertolongan. Pertolongan macam-macam jenis. Dan pertolongan yang paling besar di mahsyar kelak adalah syafaat daripada Al-Quranul Karim. Siapa yang akan dapat syafaat daripada Quran? Baik, yang akan dapat syafaat daripada Quran, yang pertama, orang yang membaca Quran dan mengamalkannya. Subhanallah. Tak bukan sahaja dalam mahsyar tu adik-adik, dalam kubur pun tuan-tuan perempuan, satu makhluk akan datang, satu bentuk, yakni namanya Al-Quran, yang akan melingkari kita, yang akan jaga kita daripada malaikat azab. Ini hebatnya Quran. Dan kepada siapa-siapa yang banyak baca Quran, bagus, sangat bagus. Cuma ustaz nak nasihatkan, baca Quran bagus, tapi jangan lupa apa? Jangan lupa baca dengan tartil, baca dengan bacaan yang baik, baca dengan bacaan mengikut tajwid. Maka cari guru baca tajwid. Yang keduanya, kalau boleh baca terjemahan, biar kita faham Quran. Lagi best baca tafsir. Oh, ada beza ustaz terjemahan dengan tafsir? Beza. Terjemahan word by word. Tafsir kita boleh faham kenapa ayat tu turun, kita boleh cerita siapa cerita dalam Quran tu. Jadi tafsir. Jadi banyakkan baca Quran, terjemahan, tafsir, baca dengan tartil, insya-Allah kita tergolong pada orang yang mendapat syafaat Al-Quran. Lagi bagus kalau boleh jadi hafiz Quran. Wallahu a'lam.
1: Yang berbahagia, Ustaz Rahmat Ihsan bin Muhammad Sofian #penyiaranjakim.
2: Hidup kita singkat, oleh itu amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
3: Ya, Sobat FM, saat ini sejauh insyaAllah sebenarnya di Sobat FM untuk sebelum masuk waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.54 minit malam. Kelan insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dulu daripada petikan surah

dan Swim, Sarkan menerusi simponi Mahabah Musa Jiwa di Sarkan pada malam tu. Dan terima kasih juga kepada kita yang stream Sarkan di FB Live kita, menyapa kita di sini dengan ucapan dan salam. InsyaAllah pada jam seterusnya kelak akan kami kongsikan komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di Live FB bersama dengan kita rakan pendengar pada malam tu. Apapun, salam fardu isyak kepada kita muslimin dan muslimat. InsyaAllah amal ibadah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terus dengar Sarkan Sati Sejiwa.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani.
1: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
2: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
3: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sehati sejiwa, Sarawak FM.
2: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1 hingga 19 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب

0: Doa itu seperti payung, dan payung itu tidak mampu menghentikan hujan. Tapi payung mampu melindungi diri kita dari derasnya air hujan. Begitulah juga dengan doa. Doa tidak membuat kita terhindar dari masalah, akan tetapi doa mampu membuat kita lebih tenang ketika dilanda badai dalam kehidupan. Janganlah lelah berdoa.
1: Sarawak Forestry Corporation mengingatkan orang ramai daripada serangan buaya, terutama di kawasan sungai, paya dan tebing air. Ingat, sentiasa patuhi langkah keselamatan. Elakkan mandi, memancing atau menjala pada lewat senja. Jauhi sarang buaya dan sentiasa ikut papan tanda amaran. Elakkan aktiviti memancing bersendirian. Muat turun aplikasi Sarawak CrocWatch. Dengan aplikasi ini anda boleh menerima amaran kawasan buaya, akses tip keselamatan 3M dan boleh terus menghubungi SFC untuk laporan dan bantuan segera. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak Forestry Corporation.
2: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Ayo, kita semarakkan semangat cinta akan negara. Dalam semangat Malaysia Madani, marilah kita terus menghargai keamanan, keharmonian dan kesejahteraan yang kita nikmati bersama. Jadi jangan tunggu lagi, kibarkan jalur gemilang, semarakkan merdeka, buktikan cinta kita kepada Malaysia. Satu rumah, satu jalur gemilang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Bulan Kebangsaan dari kami, Sarawak FM. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita sejahtera bersama Malaysia.
5: Malaysia. Dengarkan lagu-lagu nasyid.

0: Simfoni 6 petang hingga 9 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Ya, Simfoni Mahfam Musa Jiwa di Sarawak terus bersama dengan kita sampai pukul 9 malam. Tuan insyaAllah bagi kita yang ada perancangan pada malam minggu tu nao, dipermudahkan semuanya buat kita sekeluarga masih lagi nao dalam cuti sekolah sampai 7 hari bulan tu. Dan bagi kita di Sarawak tu, susulan situasi jerebu dan tahap kualiti udara kita berada pada paras tidak sehat dan sangat tidak sehat serta berbahaya. Setakat itu, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memutuskan penutupan sementara selama 5 hari ya, bermula pada Isnin depan 7 hari bulan sampai 11 hari bulan September 2026 untuk melibatkan 647 sekolah rendah dan menengah di Sarawak. Namun, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR tetap diteruskan dalam tempoh penutupan sekolah selama 5 hari itu. Jadi apapun, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menasihatilah ibu bapa dan warga sekolah terus memantau saluran rasmi Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak untuk perkembangan dan makluman terkini mengenai situasi jerebu di Sarawak. Tambahnya lagi, kesihatan dan keselamatan anak-anak mesti didahulukan dan menjadi keutamaanlah kepada pihaknya. InsyaAllah situasi jangan betul beransur pulih lah secepat mungkin, dan apa-apa pun kita doakan yang terbaik. InsyaAllah rutin harian kita bila selesai je dengan situasi jangan betul yang beransur pulih lah, boleh kembali lah seperti biasa hendaknya. Baik, kepada sahabat-sahabat kita di laman Facebook SOFM yang singgah di live stream kita di Sia, insyaAllah kami akan kongsikan komen-komen yang dihantar kita pada hari itu sekejap lagi. Jadi terus bersama di SOFM, Mesir Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

0: Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalender. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cinta kanegara dengan mengibarkan Janur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Janur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Janur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.

0: Symphony. Mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ya, masih lagi kita bersama Musik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa dah pun 8.29 minit malam dah pada waktu tu. Selamat malam kepada kita walaupun di sini juga berada pada waktu tu. Dan sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia terus marakkan lah. Sambutan dengan mengibarkan jalur gemilang, tanda kita sehati sejiwa sebagai rakyat Malaysia. Jalur gemilang lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan kita, dan wajib untuk kita hormati bersama lah. Sebenarnya wajar lah kita hormat jalur gemilang kita dengan tata cara dan pemasangan yang betul sebelum mengibarkannya. Cek balik termasuklah imej-imej yang dijana oleh AI dalam media sosial. Jadi semak semula untuk mengelakkan kesilapan sebelum dikongsi paparan di media sosial. InsyaAllah jalur gemilang terus megah lah, berkibar di angkasa. Baik, Kementerian Perpaduan juga akan meningkatkan pendedahan mengenai tata cara penggunaan dan pemasangan jalur gemilang melalui Rukun Tetangga dan Sekretariat Rukun Negara. Dan mesti kenyataan Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang madah jalur gemilang tu lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama dan pahaman politik. Jadi terus kita bangga lah menjadi rakyat Malaysia dengan mengibarkan jalur gemilang dengan tata cara dan pemasangan yang betul. Baik, ada kesempatan dah masa tu untuk dikongsikan antara kiriman komen-komen daripada sahabat-sahabat kita yang singgah di Live MP Soekarno pada malam tu. Antara yang terawal daripada Mak Teh. Waalaikumsalam Mak Teh. Jadi sebentar nanti masuknya waktu solat, salam ditujukan kepada semua muslimin dan muslimat dengan ucapannya selamat menaikan solat fardu maghrib dan isya. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mak Teh. Serifah Hanifah Syed Akil, petang tu, petang tadi yang madah. Saya antuk cuaca di Sebuyo, alhamdulillah kurang juga jerbunya. Dan terus mendengar simfoni Mahabah Muzik Jiwa pada hari itu. Terima kasih Sipah Hanifah Syed Akil. Dan ucapannya kepada muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan isya untuk malam itu. Semoga malam baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sipah Hanifah Syed Akil. Haji Rabi juga turut mengantar komennya bersama dengan kita. Salam hujung minggu daripada Haji Rabi di Matang, Mendong, Jerebu. Jadi ya, mesti hantarannya pada 2 jam yang lepas di salam maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati. Terima kasih Haji Rabi, semoga dipermudahkan urusan kita. Sapriyah Ramdi, waalaikumsalam Sapriyah Ramdi. Salam 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah, cerah cuaca di Miri, Jerebu pun kurang, alhamdulillah. Jadi salam senja menuju maghrib untuk komen yang diantaranya 2 jam yang lepas. Jadi terima kasih menyapa kita di situ. Suhaila Abdullah, waalaikumsalam Suhaila Abdullah. Jadi salam simfoni Mahabah Muzik Jiwa untuk semua. Selamat petang Sabtu, selamat berhujung minggu untuk kita semua daripada Suhaila Abdullah. Semoga dipermudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Suhaila Abdullah. Dan daripada Nora Ngah Nora, salam simfoni Mahabah Muzik Jiwa, salam senja maghrib dan isyak buat muslimin dan muslimat serta pendengar Suat FM saat sejiwa di sini yang berada. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan sikit-sikit daripada Dayang Hanim, terima kasih menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Dayang Hanim. Semoga hari ini dan esok lebih baik dari hari semalam, InsyaAllah. Terima kasih Dayang Hanim. Jadi insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan untuk yang seterusnya lekat tu. Jadi terus dengar sehati sejiwa Sarawak FM, Musik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mohon rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Ya, terima kasih kepada kita yang terus bersama di Sarawak FM, Sehati Sejiwa pada

Philippines. 6 kawasan berada pada paras sangat tidak sehat setakat pukul 8 malam tadi. Antaranya Kuching 276, Siaman 230, IPD Serian 219, Samarahan 208, Samalaju 207 dan Bintulu 206. Manakala stesen-stesen lain mencatatkan bacaan IPU tidak sehat, iaitu bacaan antara 101 hingga 200 IPU. Alhamdulillah menunjukkan tren penurunan lawas, tak kata insyaAllah tren atau terus berterusan lah hendaknya. Apapun bagi pihak kita, terus kita jaga kelestarian alam sekitar kita, dan ada pada Jabatan Alam Sekitar larangan untuk simulah pembakaran terbuka, kerana tindakan pembakaran terbuka tu boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah The Natural Resources and Environment Ordinance CAP 84 Law of Sarawak 1958 edition. Jadi denda tidak melebihi RM100,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya, dan denda tidak melebihi RM1,000 sehari bagi kesalahan yang berterusan. Jadi mun ada tetangga ataupun tanggalo pembakaran terbuka tu, segera laporkan sebarang aktiviti tu melalui saluran NREB Ibu Pejabat 082-513-195 ataupun 319-546 ataupun melalui NREB Kuching, Betong, Sibu, Kapit, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Sama-sama kita cakna lah oh, dengan situasi semasa yang sedang kita hadapi. Kira itu baik, susah kita sambung balik bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita di Live FB South FM pada malam tu, antaranya Rashidah AD. Waalaikumsalam Rashidah AD, bersama dengan secara kata untuk kita semua, rezeki itu luas seluas baik sangka dan rasa syukur kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih Rashidah AD untuk secara kata yang dikongsikan. Mahani Ani, salam Habah Bungsu Jiwa di Suat FM. Terima kasih Mahani Ani, salam Maghrib dari Syah juga untuk semua Muslimin dan Muslimat walau di sini tidak berada. Stay di rumah nyamadah dengan keadaan cuaca yang si berapa tu pun, ada kesempatan nak dengar lagu nyamadah, lagu daripada Kaibau Ha Luluh. InsyaAllah. Terima kasih Mahani Ani dan Ahmad Safi'i. Waalaikumsalam Ahmad Safi'i, salam Simponi Mahabah Musyid Jiwa. Selamat menaikkan solat Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimah. Terima kasih Ahmad Safi'i. Masah Loso juga turut menyapa kita. Waalaikumsalam Masah Loso, selamat menaikkan solat Fardu Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga amalan kita diterima Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Masnah Loso. Dan daripada Nek Mok juga ada menyapa kita di situ. Terima kasih Nek Mok. Waalaikumsalam Nek Mok. Jadi selamat persiaran musik simfoni Mahabah Musyid Jiwa daripada Nek Mok Amran Saili. Kepada kawan semua, salam simfoni Mahabah Musyid Jiwa dan salam menaikan solat Fardu Maghrib dan Isyak. Dan selamat berhujung minggu kepada kawan semua. Terima kasih Amran Saidi. Rugayah Merikan, waalaikumsalam. Rugayah Merikan, salam Maghrib dan juga Isyak kepada rakan-rakan dan pendengar semua. Terima kasih Nani-Nani, terima kasih Asfian Mahyus, terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Asfian Mahyus, sahabat ketika hati resah, apabila malam datang tenang dan mengusik jiwa. Alhamdulillah, terima kasih Asfian Mahyus, Hasimah Kelas. Waalaikumsalam Hasimah Kelas. Salam untuk semua Muslimin dan Muslimat, semoga segala amalan kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Hasimah Kelas. Elisman Zetra 3, waalaikumsalam Elisman Zetra 3. Sebagai penghiasi bicara simfoni, secebis azimat kata ingin dititipkan untuk renungan kita bersama, daripada Elisman Z23. Sahabat, memegahkan diri ada kalanya baik, tetapi usah kita sibuk menghitung duri di jalan orang, sedangkan belum tentu kita selamat di jalan kita sendiri yang berbatu dan berkaca. Jadi terima kasih untuk berkonsen kita. Salam simfoni daripada Elisman Z23. Sadiah Jidiah, waalaikumsalam. Sahabat berhujung minggu daripada Sadiah Jidiah. Salam simfoni Bapak Musik Jiwa, 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan salam Maghrib dan Isyak juga untuk semua pendengar dan rakan FB. Semoga setiap amalan

dan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Alhamdulillah. Terima kasih Sadiah Jidia dan Pak Su Omar, terima kasih menonton. Raja Muhammad Fazli juga, waalaikumsalam. Ina SN, waalaikumsalam. Salam Simfoni Babu Sik juga, dan dengan ucapannya selamat menaikkan solat fardu Isyak kepada semua. InsyaAllah semuanya baik-baik ajak lah. Daripada Ina SN dan Sufian Sulaiman juga, turut menyapa kita di situ. Salam Simfoni Mampung Sejiwa daripada Sufian Sulaiman kepada semua pendengar Sehati Sejiwa dan Muslimin dan Muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga sentiasa sehat dan dipermudahkan segala urusan. Semoga segala doa-doa dimakmulkan. Semoga jerebu cepat pergi, InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan cuaca baik seperti sedia kala. Baik, ya, antara sahabat-sahabat kita yang menyapa di live FB, saya ingin terima kasih kerana memeriahkan live FB kita pada hari itu. Dan teruskan bersama di Simfoni Mahabah Musik Jiwa, InsyaAllah kita bersama sampai pukul 9 malam itu. Dan semalam malam pula kita boleh ikuti berita utama dari Kuala Lumpur. Dan selepasnya terusnya bersama dengan rakan penyampai kita yang seterusnya, Mercy Gatra, Muzik Tanpa Batasan. Dan pada malam itu, seperti biasa, rancangan Jom Mukun akan bersama dengan kita setiap malam minggu lah, 10 malam sampai 12 tengah malam. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi lah di lain pertemuan, dan terus bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga 12 tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

0: 16 September bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Hari Malaysia memperingati detik bersejarah pada tahun 1963 apabila Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak bersatu membentuk Malaysia. Berbeza budaya, bahasa dan bangsa, namun disatukan oleh satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gembira.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drun berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Pasukan ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja mangsa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Pasukan penyelamat Nepal berjaya mengeluarkan seorang pekerja warga China yang terperangkap selama 10 hari di dalam terowong hidroelektrik yang tertimbus akibat banjir besar. Mangsa Lu Haitao ditemukan dalam keadaan sedar sekaligus memberi harapan baharu untuk menemukan lebih 5,000 lagi mangsa yang masih hilang. Bencana banjir akibat runtuhan glasier itu mengorbankan sekurang-kurangnya 1,375 orang di Nepal dan China. Sementara itu, Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah berikrar akan menyediakan penempatan selamat bagi ribuan penduduk yang terjejas. Dalam pada itu, seorang warga emas berusia 64 tahun berjaya ditemukan hidup oleh pasukan polis selepas 10 hari terperangkap di bawah timbunan lumpur dalam rumahnya di daerah Nuwakot, Nepal. Chandrika Shrestha diselamatkan ketika pihak berkuasa melakukan kerja pembersihan. Mangsa diterbangkan ke Kathmandu untuk rawatan lanjut. Terdahulu, seorang pekerja Cina ditemukan selamat pada hari yang sama. Kedua-dua kejadian itu memberi sinar kepada pasukan penyelamat yang masih mencari mangsa lain. Sukan, skuad hoki remaja lelaki kebangsaan memulakan kempen Piala Remaja Asia 2026 di Mochi, China dengan penuh bergaya selepas membelasah Kazakhstan 8-0. Malaysia yang pernah menjuarai kejohanan itu pada edisi 2012 akan meneruskan saingan menentang Bangladesh esok diikuti pertemuan dengan juara 3 kali Pakistan pada 8 September sebelum menutup aksi kumpulan berdepan tuan rumah China pada 9 September. Bola sepak Liga Super, Akhyar Rashid menjadi wira Negeri Sembilan FC dengan dua jaringan sumbangan beliau memboleh skuad Hobin Jang Hobin mengutip satu mata di laman sendiri mengikat Star City FC dua sama. Kejayaan meraih pingat gangsa pada kejohanan memanah Piala Asia 2026 membakar semangat pemanah kompaun wanita negara Aina Syazwana Abdul Muhaimin untuk memburu podium menerusi penampilan sulung di Pentas Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tambahnya pengalaman beraksi di Piala Asia sehingga meraih gangsa meningkatkan keyakinan bahawa sasaran pingat di Aichi Nagoya bukan mustahil. Atlet itu juga menetapkan sasaran pribadi menghasilkan lebih 700 mata dalam acara individu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang ijtihad darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan selamat malam bersama kami Azwi. Ya, seperti biasa menemani kita orang dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Menemani kita orang untuk edisi hari Sabtu tu, 5 September 2026. Tapi sejam je lah kami teman kita pada malam tu, kerana di jam yang seterusnya kelah, jam yang kedua dan jam yang terakhir, kita ada Juh Bermukun. Seperti biasalah 2 jam menemani kita orang now setiap hari Sabtu untuk hiburan hujung minggu kita orang. Alright, jadi untuk jam yang pertama tu kami akan kongsikan lah, ada pelbagai perkongsian lah untuk kita orang, dan juga mainkan lagu-lagu yang best untuk kita orang layan bersama dengan Azri sampai ke pukul 10 malam tu. Okey, apa khabar kita orang semua tadi? Semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkan segala urusan kita orang semua. Okey, yang tengah memandu ya, berhati-hati ketika memandu. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jom kita layan dulu lagu daripada Huzatahir and The Usual, Bintang di Langit. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.

0: Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963 di Stadium Merdeka Kuala Lumpur oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di hadapan lebih kurang 30,000 rakyat Malaysia dengan laungan Merdeka sebanyak 7 kali diselang-seling dengan laungan oleh orang ramai. Laungan itulah permulaan kepada tanggungjawab membina sebuah negara yang bebas, adil dan bermaruah. Penubuhan Malaysia bukan hadiah yang muncul tanpa usaha. Ia hasil pengorbanan manusia yang percaya masa depan negara ditentukan oleh tangan sendiri. Bagi mereka yang tidak hidup pada zaman penjajahan, tidak merasai sendiri detik kemerdekaan, marilah kita sama-sama berkongsi kisah sejarah penubuhan Malaysia. Kenang kembali tokoh besar negara agar terus memperjuangkan Malaysia bergerak maju serta makmur ke hadapan. Pergi ke pasar membeli rempah, buat hidangan, makan kenduri. Taat setia tidak berubah. Padamu Malaysia, tumpah darahku sendiri. Selamat meraihkan Hari Malaysia pada setiap 16 September. Ayo kibarkan jalur gemilang.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Lagu FYP dari drama band yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Gatra Music Tanpa Batasan di Sarawak FM. Okey, persiapan sambutan perayaan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching kini tok berjalan dengan lancar mengikut perancangan. Jadi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah ada berkata, semua perancangan dan pengisian program berada pada tahap yang memuaskan. Ianya hasil kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak serta agensi yang berkaitan. Jadi acara kemuncak yang akan berlangsung di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK itu dan dijangka akan dihadiri kira-kira 5,000 orang. Acara bakal diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi. Turut dijadualkan hadir pada ketika ia juga Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dan isteri Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Panglima Haji Jin Nor. Okey, jom kita layan lagu seterusnya daripada Blink 182, I Miss You. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Okey, lepas tu pada pukul 10 malam ikuti berita ringkas Sarawak FM dan lepas saya juga kita orang dapat ikuti rancangan Ju Bermukun selama 2 jam 10 malam sampai 12 tengah malam. Jadi sampai situ je lah kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Dan apapun terus je kita orang dengarkan Sarawak FM sekiasa di sini pun kita berada melalui aplikasi RTM Klik pun kita boleh dengarkan. Muat turun secara percuma di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Okey. Dan selamat berhujung minggu kepada tamu semua. Kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

Baik, kembali lagi bersama dengan Andy di Johor Bermukun Sarawak FM. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua yang terus kekal mendengarkan Sarawak FM untuk pertemuan kita di malam minggu. Macam biasa malam tu bersama dengan dua pemukun jemputan. Tu bukan cancalang orang, limbak ke konti kena tu no, ada kakak sekalian. Waduh. Dengan irama serampang laut pembuka tirai kita. Tu malam tu special sikit kita kemak serampang laut. Dua seorang tu nang legend benar seorang tu. Kata dengar suaranya. Bye.

0: Malam tu bersama dengan Andy, siapa lain siapa bukan Bang Pian yang Mak Memon kita. Assalamualaikum kedua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar Bunga Ricola?
2: Ucuk meledek, akar rendam.
1: Apa khabar main semalam?
0: Nah,
1: tidur bertekung di atas silam.
0: Nah,
2: ya, Pian bertekung lah si.
0: Kataku. Baik apapun, nah, untuk jam yang pertama tu kita buka tirai kita dengan irama Serampang Laut. Kita lama asyik mungka-mungka lagu-lagu macam tu pakai hiburan kita bersama di malam minggu. Nak oh? Apa betul terus bersama dengan kami tiga sepanjang menemani kita semua untuk malam minggu tu hanya di Jom Bermukun Sarawak FM.

0: Tak
1: aneh lah. Min tahu banyak lah aku pandai nyembur no.
0: Nya aja pandai nyembur.
1: Ya tak aku nyembur karena nangas sih aku pandai kerja ya. Duh nah. Dah aku tapi dah tu.
0: Hati nyambut. Hati nyambut. Masih lagi bersama kami tiga untuk jam berbukun di malam minggu tu. Pada kita semua, terima kasih kerana terus kekal mendengarkan kami tiga hiburan kita di malam minggu macam biasa. Bersama dengan Indi, Bang Pianya, Mak Memon kita, Anya Ngoes. Kenapa dia cari Mak Memon dia?
1: Ya, kata aku apa dibungkahannya di dalam beca. Nak di kuesnya, ada kutis dalam beca.
0: Beri batu kuis dulu. Masih kita di Ramah, Sekapang Laut. Hiburan kita bersama di malam minggu. Hebat!

Aduh, aduh.

0: Oh, kami dua tu ada setia menemani kita semua.
1: Ala aja pilu aku. Abang anaknya teh.
2: Iya.
1: Awalnya pada kena petenah teh, katanya pada main kasar.
0: Baik, tadi kita di irama Serampang Laut, induk di tengah irama ya. Oh, kini tu kita tukar irama kita kedua. Untuk jam yang pertama di irama Samsudin. Mana hangatkan lagi, merancakkan lagi malam minggu kita semua.

0: RM1 dah jam Aiman kan beli sini ke cukup.
1: RM1 dah suruh ke sini.
2: Wadah kau. Cukup lah ke bujuk ke nak.
0: Sini aja ke bujuk kita Pak Aiman.
1: Tak ada sini pinang, saya ada kapur, saya ada pegangan.
2: Habis semua muah ni minta je no. Sugi sini minta.
0: Ya kata aku. Aduh masih lagi di depan kan Bang Pian dan Jamak Maimun kita. Bersama-sama kita rindu hati di malam minggu. Nang malah aja Maimun kena apa mati kena makan malam tu.
2: Nyama ajuk teh no. RM1 tak mau.
0: Milih jua.
2: Menaci jua beri sirih pinang si ada.
0: Benar jua. Cuba beri sirih, beri pinang, beri kapur nak. Kapur,
1: temaku, cukup lah
0: empat-empatnya. One set.
1: Beli ke sirih 100, temaku 100.
2: Dah, lebih banyak 100.
0: Abloya, kita siap mabian.

0: nak kata pangpian kita, kita berhenti buat seketika. Bagi kita ambil laluan kepada berita ringkas jam 11 malam. Dan pasti akan bersama balik jam yang terakhir lah. Bersama kami tiga sampailah ke pukul 12.30 malam.
1: Kami mau nak nyirih dulu.
0: Hanya di Sarai FM Radio Sehati Sejiwa Anda. Hei,

0: Kembali lagi bersama dengan kami tiga untuk Juh Bermukun di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita semua yang telah bersama dengan kami tiga seawal 10 minit malam tadi. Kena tak bersambung lagi untuk jam yang kedua. Si Elensi bukan bersama dengan Andy malam tu, Abang Pian jamak Maimun kita. Udah nyirih, nyati mirah, mulut nyati uy uy. Dah nampak mudaknya malam tu.
1: Kacaku dong.
0: Dengan irama Lala Majnun meneruskan lagi Juh Bermukun kita di malam minggu. Taip.

0: cuma ngopi doang.
1: Uang ki muda kan nenek teguh gila dong.
0: Dua puluh tahun dong muda, pakai cermin mata.
1: Kopi us tak kaya siapa tu? Ada artis baru
0: kan? Ada hataku.
1: Baik, masih lagi bersama dengan Nakam E3 untuk Jo Mungkun malam tu. Bang Pian jawab Memon kita. Berhias Pak Memon malam tu.
0: Ada kaca mata no.
1: Masih lagi kita di Ramadan Laman Jenun. Mengimpukan kita untuk jam yang kedua di Juh Bermukun. Sampailah ke pukul 12.30 malam. Hebat!

Ah.

0: Udah rekat dia lah mati kata lah mama imun kita.
1: Kedungnya orang semunjan no. Ya aku juga yang cari tek orang semunjan.
0: Aduh, nah. Ni tahu kita ada nemu orang semunjan Maimun.
2: Ada.
0: Padu kan dengan Bang Bian tu.
1: Tukang padu.
2: Padu aku bila si Cun malas ku.
1: Iya, kan? Lu dah malas.
2: Dah selalu orang kita dah.
0: Bro, ya kita tiga tu. Baik, tadi kita di irama Laila Majnun. Apa kata kita tukar irama kita yang terakhir untuk malam tu dengan irama Menyubuh. Irama tu kegemaran Mak Memon. Kacak tukuk je.

0: ko rituro gamok at motel.
1: Masih lagi bersama kami di Gaudo. Apa kemuan? Batok kalau masih lagi bersama kami di Gaudo.
0: Yang lupa handsome aku nong ibadahnya gemuk dan montir. Menggemuk aja tersilah kisah. Tuk montir sekali ini bagi dengan aku.
1: Ya. Ini betul jadi aduh, aduh.
0: Kau tak ada bujinya. Aku jadi anuk. Aduh, mak.
1: Gemuk dah montel.
0: Kau cek dah kacak tinggi kau cek. Nah,
1: maka main ke di sanjong ke tena.
0: Di sanjong ke kau cek. Takut cek rawen si keluar. Ya ni muji kau ni.
1: Aduh.
2: Sakit
1: mak. Sakit apa tetap. Masih lagi bersama ketika untuk jemukun malam tu. Kita tinggal beberapa minit lagi kita menutup tirai Jum Bermukun kita.
0: Cik gemuk dan montel tu lah ngarap leh kuru kile.
1: Lagi mau juga nanti. Aduh, aduh.
2: Aku tahu.
1: Dengar tak, Memon? Memang.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB. Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12:30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
2: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
1: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
2: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
1: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
2: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.
3: Refleksi diri bersama Coach Arif Azhari.
4: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Star FM yang amazing sekalian. Hari itu saya nak berkongsi mengenai daya saing. Semoga ya bermanfaat kepada semua. Apa tu daya saing? Kita melihat contoh persaingan di sekeliling kita setiap hari, sama ada di dalam sukan ke, di kalangan adik-beradik kita, di tempat kerja kita. Memang terdapat peluang untuk kita bagus sikit pada orang lain. Contohnya mun di office kita semua berebut nak bersaing, nak naik pangkat. Mun adik-beradik berebut nak siapa jadi anak yang paling berjaya dan sebagainya kan. Itu memang lumrah. Okay? Daya saing itu adalah tentang sikap anda untuk dan juga tentang tingkah laku anda. Jenis kepribadian tertentu lebih cenderung kepada persaingan berbanding dengan yang lain. Di situ, itu saya nak kongsikan sedikit ya. Mun dalam kita berbicara mengenai daya saing tu, ini ada dua term kita panggil. Okay, sama ada, ini adalah lawan kita ataupun ini adalah pesaing kita. Itu ada bezanya mun orang putih pada apa? Competitor ataupun kita pun worthy rival. Worthy rival untuk pesaing yang berbaloi bah. Mungkin kita anggap orang yang kita lawannya sebagai competitor, sebagai lawan. Sedihnya ialah ujung-ujungnya mesti ada yang menang, mesti ada yang kalah. Betul sih? Nama kita untuk berlawan memang ada menang, ada kalah. Jadi, mungkin kita anggap uangnya sebagai lawan kita, kita akan sakit. Mungkin kita kalah, mungkin kita menang, lain cerita lah. Okay? Tapi mungkin kita kalah, kita akan sakit. Jadi, itu saya nak sarankan kepada semua. Kalau boleh, jangan anggapnya sebagai lawan. Anggapnya adalah seorang pesaing yang sehat. Kata orang putih, worthy rival. Sebenarnya, pesaing tu mungkin kita lihat dari sudut positif kan. Cik Datuk sebenarnya bagus. Sebab Cik Datuk lah yang akan push kita, ya, yang akan nyuruh kita berusaha sebaik-baiknya. Dan kalau kita mikir macamnya, walaupun kita siap dapat apa yang kita hajati, sejaik-jaiknya pun kita telah mendapat satu peningkatan dalam apa juga aspek yang kita berlawan dengan tadi. Contohnya, mun kerja nak, bos mana, kau mesti mau meningkatkan kecakapan kau. Jadi bila kita anggapnya sebagai seorang kita pun pesaing, kita akan belajar juga, kita akan nambah ilmu kita. Tapi mun kita siap dapat apa yang kita nak, tapi sejaik-jaiknya, sekurang-kurangnya kita telah dapat meningkatkan kita pun pembangunan diri kita. Jadi ni tahu mesti dapat kali tu. Nah, next chance, peluang yang akan datang kita akan dapat. Jadi itulah bezanya mungkin kita menganggapkan lawan kita tu sama adanya tu seorang lawan ataupun pesaing. Lebih baiklah kita anggapnya sebagai seorang pesaing supaya apa? Supaya kita si akan sakit hati, mungkin kita si dapat, tapi sebenarnya ia adalah untuk kebaikan kita, untuk meningkatkan prestasi kita. Jadi kepada semua, selamat kita mencuba. Sekian, assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
3: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Kenapa Kita? Dah download RTM Kliksi?
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lagi.
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, sehati, sejiwa.

0: Nyaman kok pegang utuh man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang jen nah.
1: Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Selamat pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum dunia. Bangunlah semua.
2: #gen

Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Ah, benar ya, benar, benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Nah. Kaya gunakan isyarat. Jangan tak ada signal.
1: Signal.
0: Tangan lu melok
1: sakit
0: melok.
1: Hati,
0: sakit hati sih.
1: Oh.
0: Ah, nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah dari bini.
1: Tapi bini tak penting.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Assalamualaikum bang.
1: Ah, waalaikumsalam. Ada apa? Abang tengah sibuk ni, banyak kerja yang nak kena buat.
0: Abang, macam ni, tadi mak dan ayah ada telefon dari kampung. Mereka rindu sangat dengan abang. Lebih-lebih lagi dengan cucu mereka si Aiman tu ha. Mereka tanya, bila waktu abang dapat bercuti? Lagipun, kita lama dah tak balik kampung ni bang.
1: Alah, abang ni tak ada masa lah. Abang banyak kerja. Kalau mereka rindu sekalipun, mereka boleh datang sini apa? Abang sibuk ni, ada apa-apa lagi ke?
0: Ish, tak baik abang cakap macam tu tau. Mereka kan ibu bapa kandung abang sendiri.
1: Dah lah, abang banyak kerja ni. Nantilah kita cakap balik. Okay, bye.
0: Hello, abang.

menjalankan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.

Microsleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala microsleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan microsleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.

0: 5 langkah mudah untuk kesihatan anda. Gaya hidup sihat kadang-kadang dilihat sebagai usaha yang sukar, namun ke arah hidup yang sihat tidak memerlukan kerumitan. Ikuti 5 langkah mudah ini. 1. Jangan terima toksik ke dalam badan anda. Pelbagai jenis toksik diambil seperti rokok, alkohol, salah guna dada, namun yang paling kerap diambil adalah makanan ringan, terutamanya kanak-kanak. 2. Tidur seperti bayi. Tidur yang berkualiti mampu mempertingkatkan kesihatan anda lebih dari yang anda fikirkan.
1: 3. Angkat barang dan kerap bergerak. Otak yang aktif adalah sangat penting untuk kesihatan optimal. Senaman mampu pertingkatkan tahap hormon, membantu anda rasa lebih sihat dan mengurangkan risiko penyakit. 4. Elakkan stres melampau. Stres boleh mengganggu kesihatan anda, menyebabkan pertambahan berat badan dan pelbagai jenis penyakit. Tangani stres anda.
2: 5. Elakkan makan makanan proses. Pilih makanan segar seperti buah, sayur atau biji lin dan bukan yang terproses. Amalkan tips ini seumur hidup anda walaupun ia memerlukan masa untuk dibiasakan.
3: Info ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sarawak FM, prihatin.

Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Cabang gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat.
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
2: Info Ekspresi.
3: Alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
4: Ikuti Johor Raun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
5: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
3: Hanya di Sarawak FM.
6: You now, girl, tune in.
7: You know what it is? Hey, straight up.
8: Apa yang menarik dalam iTech? Hari ini, aplikasi Iman Pro kini telah dimuat turun lebih 1 juta kali.
9: Wow! iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
10: Take a break and enjoy the show. This is... I think.

0: Tolak guys. Terdapat beberapa aplikasi memfokuskan kepada kemudahan dalam mengikuti solat waktu ataupun waktu solat dan beberapa ciri khusus yang lain. Salah satu yang dibangunkan pembangun tempatan adalah Iman Pro. Setelah dibangunkan secara bersorangan sejak 14 tahun yang lepas, kini aplikasi Iman Pro mencatatkan angka muat turun melangkaui lebih 1 juta kali. Menariknya mengenai aplikasi ini adalah penawaran antaramuka yang kemas dan minimal tanpa gangguan kandungan lain. Ia turut menyertakan sejumlah ciri tambahan yang sangat berguna kepada pengguna Muslim di Malaysia. Pada awalnya, Iman Pro dibangunkan dan ditawarkan untuk pengguna iPhone sahaja. Pada 2024, ia turut diperluaskan kepada pengguna Android dan kini ia turut ditawarkan kepada pengguna jam tangan pintar Apple Watch. Bagi anda yang berminat, boleh muat turun Iman Pro di App Store dan Google Play Store dan menggunakannya dalam kehidupan harian anda. Anda turut boleh menyokong pembangunannya dengan membeli cenderamata Iman Pro melalui laman Shopee. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengannya dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
1: Tune in again next time.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara,
1: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.

0: Aduh. Sobri, Sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, hey, Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetap. Tapi lepas ni nak aku dengar tak dua tetap ya.
0: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh, aduh. Hari tu

0: Jangan rakam, jangan kongsikan dalam detik seseorang sedang bertarung nyawa atau menahan kesakitan. Elakkan merakam video tanpa kebenaran. Gambar dan video mangsa kemalangan bukan bahan tontonan umum. Ia luka, trauma dan duka keluarga yang sedang diuji. Perkongsian ini dari Public Health Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
2: Jangan rapat.
1: Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tangan lu belok
2: sakit hati.
1: Nak cemerlang abah. Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muntah lebih.
2: Bini.

0: Oh kita. Dah download Adi and Click si.
1: Downloadlah Kinecto. Kami orang akan hiburkan kita di sepanjang masa walau di sini jak kita berada. Sarawak FM, sehati sejiwa.

menjaga kesihatan dengan mengamalkan pemakanan seimbang, melakukan aktiviti fizikal secara teratur, mendapatkan rehat dan tidur yang mencukupi, serta menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Aktiviti fizikal seperti berjalan 10,000 langkah sehari dan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu amat digalakkan. Hai, kami Ain. Kita all sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Tidak pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-Aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda. Di bandar atau di desa, tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: apabila terperangkap dalam kesesakan lalu lintas, ia boleh menyebabkan pengguna jalan raya hilang pertimbangan. Jika masing-masing enggan mengalah dan merasakan diri sendiri betul, akan menyebabkan kesesakan bertambah teruk. Jangan stres. Perlahankan kenderaan, terus pandu dengan berhati-hati. Elakkan menyelit masuk dan keluar di antara kenderaan yang lain. Kekal memandu di satu lorong. Jika perlu bertukar laluan, gunakan isyarat lampu sama ada ke kanan atau ke kiri. Perhatikan kenderaan di hadapan dan di belakang. Tukar laluan jika selamat. Jangan bermain telefon bimbit ketika memandu. Jangan menghantar mesej dan membaca mesej. Gunakan talian bebas tangan bila menjawab panggilan yang betul-betul penting sahaja. Jaga jarak pemanduan yang selamat. Akhir sekali, rancang perjalanan anda. Patuhi undang-undang keselamatan jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.
1: Kita nak ke sini ya? Ah, betul sih tempat parking kita ya, Tik. Betul sih, cek dulu. Jangannya motor car ataupun kereta kita ya parking di tempat tosikal. Ah, tosikal lah sama jua. Ibu nak parking tempat kereta, tangga benar-benar dulu. Bukannya rumah kita tu sukati je kita nak parking. Ah, ingat dah, sama-samalah kita bertimbang rasa. Pesanan tu daripada kami orang Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, insyaAllah hari ini kita akan menekuni apakah yang dibahaskan di dalam surah Luqman ayat 1 hingga 5. Mari sama kita baca dan juga kita hayati terjemahannya. Alif Lam Mim, inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap kukuh, menjadi hidayah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang sedia mengerjakan amal-amal yang baik, iaitu orang-orang yang mendirikan sembahyang dan memberi zakat serta mereka yakin tentang adanya hari akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat hidayah petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ayat ini melukiskan tentang bagaimana Al-Quran itu mengandungi hikmah yang menjadi hidayah petunjuk kepada golongan yang ihsan, yakni mereka yang digelar sebagai muhsinin, tingkat yang lebih tinggi daripada Muslim dan mukmin. Kita kena meluruskan kefahaman, kerana tidak semua Muslim itu mukmin, yakni orang yang beriman, dan tidak semua orang mukmin itu adalah muhsin, iaitu orang yang ihsan. Akan tetapi, muhsin itu sudah tentu beriman dan mukmin itu sudah tentu Muslim. Sebab itu kita pernah mendengar mengenai hadis masyhur Malaikat Jibril berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam bertanyakan mengenai Islam, iman dan ihsan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, "Hendaklah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Sekiranya kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah sentiasa melihat kamu." Bahkan Allah suka kepada mereka yang bersifat ihsan, sebagaimana firman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya, yakni melakukan kebaikan." Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 195. Hadirin pendengar yang dimuliakan sekalian, pupuklah sifat ihsan dengan kita beramal soleh, ikhlas mata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang sentiasa mendapat petunjuk Allah yang sudah tentu dalam kalangan orang yang berjaya di dunia dan juga berjaya di hari akhirat insya-Allah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
2: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Kau ni apa hal?
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Pemerintah kita semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Adik nak jadi angkasawan.
1: Kalau nak jadi angkasawan, adik perlukan tubuh badan yang sihat dan penglihatan yang baik.
0: Papa, adik akan makan lebih sayur-sayuran dan buah-buahan kerana ia mengandungi vitamin dan mineral yang menjadikan tubuh adik sihat. Bagi pun, lobak dan sayur hijau juga baik untuk penglihatan adik.
1: Sekarang, adik sudah tahu cara nak mencapai impian, kan?
0: Ya, Papa. Adik akan belajar dengan bersungguh dan makan secara sihat. Oleh itu, adik akan terbang seperti angkasawan. Saya makan sayur-sayuran dan buah-buahan.
2: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: kesihatan. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Guna lampu isyarat ketika ingin menukar lorong, ingin melintas kenderaan di hadapan, ingin membelok ke kiri atau ke kanan, ingin memberhentikan kenderaan di bahu jalan. Jadilah pemandu yang berhemat. Hashtag anda mampu mengubahnya. Hashtag pandu berhemat. Hashtag jiwa selamat. Terus dengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: 6 pagi sampai 10 pagi. Sabtu dan Ahad, Surau FM sehati sejiwa. Geng Pagi Kita.
1: Bau-bau masakan tradisi, resepi moden yang menyelerakan. Semuanya kembali dalam musim baharu 2026. Jom ke dapur membawakan pelbagai perkongsian resepi baharu lengkap dengan tip masakan mudah dan praktikal untuk seisi keluarga. Dari dapur rumah ke meja makan, jom masak bersama dan hidupkan rasa. Setiap Ahad, pukul 11.20 pagi, hanya di Sarawak FM. Jom masak!

0: mari kita ikuti rancangan Sirah Pilihan bersama yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Ilyas bin Haji Muhammad Saleh.
1: Sunnah memiliki sukah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa khabar kita orang semua? Alhamdulillah, pada kali ini kita melihat Sirah Pilihan sukah. Ha, sukah tu adalah, kita dengar ceritanya, kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sukkatun yatatayyabu minha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki bekas yang dipanggil sukkah, yang mana bekas itu untuk meletakkan wangi-wangian padanya. Tuan-tuan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wangian adalah satu perkara yang disukai oleh Allah. Sebab ya ada dulu pun kita ada maklumkan perkara yang mana mun diberi Nabi Madah jangan di reject. Terima aja. Minyak wangi, salah satu daripadanya adalah at-tayyib, minyak wangi. Jadi sebab ya mun orang beri minyak wangi kepada kita, jangan kita madah, kami dah ada minyak wangi, tu brand si disuka kami, si boleh. Atar kah ataupun apa-apa fragrance kah, wangian kah, maka kita terima. Jadi sebab apa? Wangian tu adalah perkara yang disukai oleh Allah SWT, dicintai oleh Nabi. Jadi dalam riwayat tu tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberitahu Nabi ada bekas untuk meletakkan minyak wangi Nabi yang dipanggil sukkah. Jadi maksudnya tuan-tuan, semua kita bersama-sama jadi orang yang ada minyak wangi. Pertama sekali mau tahu juga, minta maaf lah, kadang-kadang kita tu si perasan, petah lagi hari gini tu, hari panas, jangan ditandah kita tu terbelai-belai, kata orang berpeluh-peluh sampai berwangit. Jadi ya si bagus, petah lagi mun kita tak nak ke masjid, ya Allah, kita semayang berjemaah, merinsak orang kiri kanan dengan kita apabila kita tu berbau yang tidak baik. Jadi sebab ya tuan-tuan muliakan oleh Allah SWT, kita sama-sama perasan diri tu. Jangan kita nandah diri kita tu bau-bau asal badan kita tu tadi sehingga mengganggu orang lain ataupun diri kita pun si selesa. Kita mau wangi-wangian. Nabi SAW mencintai mis, Nabi mencintai ud, Nabi mencintai wangian-wangian. Maka sama juga lah dengan kita tuan-tuan, rumah kita, badan kita tu, mun kita pergi ke masjid, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai anak Adam, ambillah the best garment, pakaian yang terbaik, wangian yang terbaik untuk kamu menuju ke masjid. Jadi supaya apa? Kita beribadah dalam keadaan nyaman. Bukan di masjid saja, di rumah pun kita sama juga lah. Maknanya jadi orang yang suka berwangi-wangian. Sehingga sunnah adanya tempat, adanya bekas untuk kita mewangikan diri kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Cuma wangian-wangian tu pun ada nyempun differentiate, ada perbezaan. Inna khaira tibar tibir rajul ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu wa khaira tibin nisa ma zahara launuhu wa khufiya rihuhu. Mun wangian Nabi beritahu mesti ada perbezaan. Wangian lelaki tu warnanya pun si terang-terang tapi baunya kuat. Wangian bagi perempuan warnanya terang tapi wanginya janganlah apa nama, bau terbabak, kata orang lah, si bagus, bau yang terlalu kuat sehingga boleh mendatangkan fitnah. Jadi sebabnya tuan-tuan mulakan oleh Allah SWT, marilah kita bersama-sama mengikuti sunnah Nabi SAW, suka berwangi-wangian, ada bekas untuk kita meletakkan minyak wangian kita, pakaian kita, badan kita, supaya kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti sunnah Nabi SAW.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita adalah membicarakan tentang manusia yang celaka di akhirat. Pertama sekali kita kena sedar bahawa akhirat ini adalah tujuan kita. Kita bukan diciptakan selamanya untuk berada di dunia ini. Dunia ini hanyalah persinggahan sementara untuk kita mengumpul bekal dan amal yang akan kita bawa ke akhirat nanti. Kalaulah kita sedar, kita akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Nescaya kita tidak akan melakukan perkara-perkara ini. Jadi pada hari ini saya akan terangkan, inilah golongan yang celaka di akhirat. Saya harap kita semua tidak ada perangai macam ni, sikap macam ni. Pertama adalah mereka yang murtad, yang keluar daripada Islam setelah mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Akhirnya mereka keluar. Inilah golongan celaka yang paling celaka. Yang kedua, mereka yang merupakan ahli bid'ah yang menambah dalam urusan agama tanpa petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij, Jabariyah dan lain-lainnya. Dan golongan yang ketiga, mereka yang berlaku zalim, terutamanya ketika mereka memiliki kekuasaan dan mereka membantu atau menyokong juga orang-orang yang zalim. Jadi tiga golongan tadi adalah golongan yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu taala. Ada satu lagi, iaitu golongan yang keempat, iaitu mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan tanpa rasa malu, malah bangga pula dengan dosa yang mereka buat. Inilah empat golongan yang celaka yang saya harap kita semua tidak menjadi empat golongan ini. Selain itu, ada lagi tiga golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam dan juga diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan tersebut adalah, yang pertama, mereka yang mempunyai ibu bapa yang masih hidup namun mereka tidak berbakti kepada orang tuanya. Yang kedua, mereka yang berpeluang mendapat bulan Ramadan tetapi apabila keluar daripada Ramadan, dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu taala. Sayang sungguh. Yang ketiga, mereka yang mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah demikian tiga lagi golongan yang didoakan celaka oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua terjaga daripada menjadi golongan-golongan yang celaka ini, insya-Allah.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

يصبح في زجاجه.

وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا يا حي.

الله أكبر الله أكبر

0: Pantulan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Furqan ayat 63 hingga 74 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.

0: أعين وجعلنا للمتقين إماما صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam dunia yang semakin bising dengan keegoan, kemarahan, dan perlombaan untuk kelihatan hebat, Al-Quran memperkenalkan satu golongan manusia yang indah, yaitu Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Mereka mungkin tidak selalu menonjol pada pandangan manusia, tetapi amat tinggi nilainya di sisi Allah. Surah Al-Furqan ayat 63 hingga 74 menggambarkan sifat-sifat Ibadur Rahman. Antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang bermaksud, dan hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu ialah mereka yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka membalas dengan kata-kata yang sejahtera. Dan pada ayat 74 pula, mereka berdoa, yang kira-kira bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan-pasangan dan zuriat keturunan yang menjadi penyejuk mata, serta jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menyentuh, mereka juga berdoa untuk keluarga, agar dikurniakan pasangan dan zuriat yang menyejukkan mata. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba yang baik bukan hanya memikirkan keselamatan dirinya, tetapi juga bercita-cita membina rumah tangga yang dipenuhi iman, kasih sayang, dan ketenangan. Mereka mahu menjadi orang baik dan dalam masa yang sama mahu melahirkan generasi yang juga dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita semua dipimpin untuk mencontohi sifat Ibadur Rahman, sentiasa rendah hati ketika kuat, sabar ketika disakiti, tekun beribadah ketika sunyi, dan tulus mendoakan keluarga setiap hari. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-hambamu yang engkau kasihi. Hiasilah hidup kami dengan tawaduk, ibadah, taubat, dan keluarga yang menjadi penyejuk mata kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: setengah malam hingga 6 pagi.
1: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
2: Anda yang dikejar itu bahagia, mulakan dengan bersyukur. Dan anda yang dicari itu kesempurnaan, ketahuilah ia tidak pernah wujud.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Ja 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Awas ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Antara tajuk berita utama pagi ini, 5,000 pengunjung dijangka hadir sambutan Hari Malaysia 2026. Jerebu, penganjur acara di Sarawak digesa PK panduan JPPN. Sarawak dipilih tuan rumah sidang kemuncak AI Global WITSA 2027.

يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

Selamat berhujung minggu. Jom terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Si lengkap pagi kita, munsi dengan Selamat Pagi Sarawak, 6-10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Ini dia 6, ini dia Selamat Pagi Sarawak, terus bersama kita semua 6-10 pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk kita yang terus kekal bersama dengan kami, semestinya Selamat Pagi Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi juga untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami, semestinya Sarawak FM. Awal-awal pagi tu dah tune, dah buka radio, dah bertemankan, apa lagi, sentiasa 24 jam terus bersama dengan kami. Orang terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai teman untuk masa-masa kita orang. Jadi apapun, seperti biasa untuk pagi hujung minggu, Andy menemani kita semua untuk edisi hari itu Ahad 6 September 2026. Untuk edisi hujung minggu macam tu, kita disantai-santai aja. Dan untuk edisi hari itu, Andy solo saja, Lin Seda. Jadi apapun, sudah hal, walaupun Andy berseorangan, tapi Andy tetap menemani kita semua dengan pelbagai lagu-lagu hiburan terbaik dan juga semestinya pelbagai cerita info semasa dan juga terkini dan juga semestinya ada cerita kita untuk hujung minggu macam tu lah. Jadi apapun, terus kekal bersama kami semestinya. Selamat pagi Sarawak, santai aja. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Seperti biasa, setiap pagi kita akan bersama dengan personaliti Aura Pagi. Dan untuk pagi Ahad hujung minggu macam tu, sambil kita santai-santai aja, kita ada renungan dan panduan kita bersama. Nah, untuk tajuk kita di pagi Ahad tu, kita akan bersama dengan berbahagia Ustazah Ngatijam binti Misau di talian. Assalamualaikum ya Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar DJ?
1: Alhamdulillah. Kita apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah.
1: Syukur, Alhamdulillah. Ustazah, tajuk yang cukup menarik dan juga pakai panduan kita bersama di hujung minggu macam tu. Syukur sebelum nikmat ditarik. Silakan Ustazah.
2: Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada sahabat Arah Pagi yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita panjat syukur kepada Allah dan dengan izinnya pada pagi tu kita masih diberi kesempatan untuk bangun pada pagi tu. Menghirup udara, kita dapat mendengar suara-suara orang yang kita sayang dan meneruskan kehidupan. Jadi sebelum kita memulakan urusan kita masing-masing, kami nak ajaklah kita berhenti seketika. Kita sama-sama dengan Aura Pagi tu. Tarik nafas perlahan-lahan dan perhatikan nikmat yang masih Allah pinjamkan kepada kita. Antaranya mungkin pagi tu kita masih mampu bangun sendiri. Masih dapat melihat orang-orang yang kita sayang, dapat dengar, telinga kita masih berfungsi dengan baik, masih mampu melangkah, pergi bekerja, DJ dah dikonti begitu, tersenyum dan berharap pada sesuatu yang kita inginkan. Jadi kadangkala benda yang paling dekat dengan kita ialah yang paling kadang-kadang kita mudah lupa, terlepas pandang, kerana kita rasa biasa aja benda ya. Sehinggalah pada suatu hari kelak, nikmat ya dahsyat lagi, barulah kita berkata dalam hati, oh, rupanya ya adalah nikmat yang aku sia-siakan sebelum tu. Sahabat sekalian, Allah SWT berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat kepada kamu. Jadi betapa indahnya janji Allah. Allah janji kalau kita bersyukur pada segala nikmat yang Allah kurniakan, Allah akan tambah. Allah akan berikan keberkatan. Namun apabila kita kufur, tidak mensyukur nikmat itu, maka inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi kesyukurannya hadir dalam, perlu kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya macam kadang-kadang bila kita haus, kita cari air. Kita minum air ya. Alhamdulillah nikmat. Kita dapat merasai nikmat hilangnya haus ya. Ada juga kadang-kadang kita si dapat nak tidur. Si dapat nak tidur malam. Tetapi bila Allah beri nikmat dapat tidur dengan lena, ya adalah nikmat. Karena ada orang yang si dapat tidur lena. Kadang-kadang kita dikurniakan Allah sahabat yang baik, yang sangat prihatinkan kita, ia juga adalah nikmat. Jadi pada pagi itu, jom kita hayati perkara penting untuk kita jadi orang yang bersyukur. Yang pertama, syukur untuk bermula dengan menyedarilah, kita sedar dengan nikmat yang ada. Kadang-kala kita selalu fokus kepada apa yang belum kita miliki, yang belum kita dapat, apa yang kita ingin tadi nak, sehingga kita terlupa menghargai apa yang sudah berada di tangan kita, sudah ada dengan kita. Kita gagal nangga kejayaan orang lain. Tiada hal kita boleh melihat kejayaan orang lain sebagai apa tadi? Sama-sama kita berharap kita dapat kejayaannya. Lalu mengharapkan hidup kita tu melihat segala kehidupan kita penuh dengan kekurangan. Apabila kita terlalu membandingkan dengan kehidupan orang lain. Membandingkan rumah yang kita ada, pekerjaan yang kita ada, pendapatan dan kehidupan kita dengan orang lain. Sedangkan sebenarnya, yakin orang lain sedang berdoa untuk memiliki apa yang kita anggap biasa ya tadi. Kita mengeluh dengan pekerjaan, sedangkan ada insan yang sedang mencari apa yang kita tengah miliki. Kita ada pekerjaan, walaupun mungkin hanya sebagai seorang office boy, sebagai seorang cleaner, kadang-kadang kita merungut. Tetapi sebenarnya, kita seronok dengan apa yang ada pada kita. Sebabnya kita latih, kita tanya pada diri kita setiap hari, apakah nikmat-nikmat yang ada dalam diri kita tu. Kita sebut-sebut supaya kita bersyukur. Antaranya nikmat kesihatan, keluarga dan masa. Ia adalah nikmat yang besar sebenarnya. Apabila kita sedar dengan nikmat-nikmat yang ada pada kita, kita sebutlah Alhamdulillah. Bukan sekadar di bibir tapi hayati daripada hati. Ya Allah, rupanya masih banyak yang aku miliki. Yang kedua, syukur perlu dibuktikan melalui penggunaan nikmat. Maknanya bila Allah berikan nikmat, bukan sekadar kita ucapkan tapi kita gunakan untuk lebih kepada ketaatan kepada Allah SWT. Contoh, gunakan tubuh untuk kita beribadat, melakukan kebaikan. Dan jika Allah berikan kita ilmu, kita kongsikan. Dan jika Allah berikan kita rezeki yang melimpah ruah, bantulah mereka yang memerlukan. Dan juga nikmat masa, manfaatkanlah untuk perkara yang bermanfaat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, ada dua nikmat lah yang selalu kita ramai manusia mengalami kerugian, iaitu apa? Pertama, nikmat kesihatan. Dan yang kedua, nikmat masa lapang. Maka jangan kita beranggapan bahawa nikmat masa kehidupan yang Allah buat kita pada hari itu, kita sia-siakan sehingga kita tidak manfaatkan untuk melakukan kebaikan yang memberi manfaat pada masa akan datang. Jangan selalu kita madah nanti, kelak kita madah. Kelaklah aku pergi semayang, kelaklah aku pergi pulang kampung. Jadi benda-benda kedai ya, kerana kita sih tahu berapa banyak kelak yang masih berbaki. Oleh sebab ya, yang ketiga, syukur menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan lebih bermanfaat kepada manusia. Apabila hati kita bersyukur, kita akan mudah tenggelam dalam rasa keluhan, rasa sentiasa asyik cukup. No, kita masih boleh menangis kadang-kadang ketika kita diuji, tapi kita sih berputus asa. Kerana masih banyak lagi nikmat-nikmat yang kalau kita fikirkan, Allah masih berikan kepada kita, yang mana Allah sih pernah meninggalkan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, maka ingatlah kepadaku, nescaya aku akan mengingatimu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Maka syukur itu akan mengajar kita untuk menghargai manusia yang berada di sekeliling kita. Kita akan lokek untuk menunjukkan penghargaan, mengucapkan terima kasih kerana kita menghargai orang-orang yang berada di sekeliling kita. Dan kita boleh memberi makna yang sangat besar dalam hati seseorang. Jadi sahabat Arwah Pagi, kehidupan kita tu, Cik pernah menjanjikan bahawa segala-galanya akan kekal. Kesihatan kita akan berubah. Usia kita pun bertambah. Keadaan berubah. Manusia datang dan pergi. Oleh ya, jangan tunggu sehingga nikmat ya menjadi kenangan sebelum kita belajar menghargainya. Selagi masih ada hari tu, hargailah nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah kurniakan kepada kita. Terutamanya nikmat iman dan Islam di Jawa.
1: Oh, betul.
2: Selagi berpeluang, manfaatkan. Selagi hati masih mampu merasa, syukurlah, banyak-banyak bersyukur.
1: Benar.
2: Kerana, doa, satu senyuman, satu mesej, satu bantuan dan satu ucapan, ia sangat mengubah kehidupan kita. Maka betul. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Kata kita belajar DJ, kita sebut hari-hari tu. Buka ajak mata, Alhamdulillah atas segala apa yang ada, yang masih ada dengan kita tu, kita syukuri. Wallahualam, ya ajak DJ.
1: Baik. Terima kasih Ustazah perkongsian kita bersama di pagi hari tu. InsyaAllah ada ketika ada masa kelak kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Di Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Munlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Bersama-sama kita menjaga kesihatan semasa musim jerebu. Lebih-lebih lagi kita orang yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita mengandung, kita orang yang bekerja di luar dan juga untuk kita orang yang mempunyai masalah pernafasan. Mau rasa kurang sihat, cepat-cepatlah kita orang dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan terdekat. Jaga kesihatan musim jerebu.
2: Gini tu.
3: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
2: Ah, tiap klikan ada.
3: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
2: Muat pun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
3: Semuanya ada.
2: Muat turun gini tu.
3: Betul-betul percuma.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandikan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: cuaca dari Jabatan Meteorologi.
1: Untuk info cuaca di edisi pagi Ahad tu, apa kata kita terus bersama Kamal dari Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, selamat pagi Kamal.
2: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
1: Okey, macam mana untuk info cuaca kita pagi ni, silakan.
2: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan laporan keadaan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi selama 12 jam. Keadaan cuaca pagi ini berjerebu menyeluruh melibatkan kesemua bahagian di negeri Sarawak dan dijangkakan tiada hujan di kesemua bahagian. Cuaca pada sebelah petang hingga senja pula, cuaca berjerebu masih menyeluruh hampir kesemua bahagian di negeri Sarawak berserta ribut petir di beberapa tempat di Kuching, Seri Aman, Betong, Sarike, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Bagi keadaan laut di perairan pantai Sarawak pula, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari arah barat daya selaju 10 hingga 20 km per jam. Untuk suhu semasa pula, suhu minimum sekitar 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 35 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk pagi ini. Kembali bersama Sarawak FM.
1: Baik, terima kasih Kamal. Selamat bertugas.
2: Selamat.

0: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Eh, dah kepat aku nunggu kau di betong tu. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai.

0: segmen Trending.
1: Baik, trending kita di pagi Ahad tu berkenaan dengan kafe. Bila kita sebut kafe tu, semestinya tempat kita lepak, tempat kita santai, tempat kita menikmati air kopi, air teh ataupun hidangan yang disediakan di kafe berkenaan lah. Tapi nak dikongsikan kita orang juga untuk pagi tu, lain ceritanya yang mana pemilik kafe tu meluahkan rasa kecewa apabila ada segelintir pengunjung yang menggunakan premisnya sebagai tempat untuk urusan tanpa membeli sebarang makanan atau minuman air. Apa cerita? Apa cerita? Sebenarnya apabila pemilik kafe itu ngecek ataupun nangga ataupun memeriksa rakaman kamera litar tertutup ataupun CCTV-nya, terdapat individu yang duduk di dalam kafe itu hampir sejam bagi melakukan urusan bersama klien. Kita si melarang sebenarnya bila itu kita ada kafe. Tapi yang peliknya bila kita berada di kafe orang ya, kita sedang beli apa-apa, kosong aja, duduk aja, sedang beli apa, telengah-lengah macam-macam aja, bertunggu aja, sampai berbincang. Tapi si pramatik si adil lah bagi pemilik kafe ya, nya menyediakan aircon, nya menyediakan elektrik, nya menyediakan pramatik staff, nya siap premis kafe yang selesa, sejuk juga lagi untuk para pengunjung yang datang ke kafe. Tapi kita datang saja hanya untuk singgah dan berbincang saja tanpa order sigit pun menu yang disediakan di kafe berkenaan. Si best lah macam ya nak. At least kita datang di sini, kita order lah sigit air kah, sigit makanan kah, yang simple-simple untuk kita sebagai timbal balik kita duduk di kedai tanpa tempatnya. Sik lah kita duduk percuma aja macam ya. Jadi si best lah. Dan sikit lagi yang menjadi problematik yang rasa kecewanya juga apabila ada individu yang masuk ke premisnya untuk menumpang duduk di bawah penghawa dingin sementara menunggu kenderaan e-hailing tiba. Ya pun si best juga sebenarnya. Jadi mun kita menjadi pemilik kafe tu, kita rasa si best lah. Orang datang kita rasa excited lah bila nangga orang datang, tapi orang datang hanya duduk aja. Sedar nak order apa-apa. Si best lah macamnya. Mun kita duduk di kedai ataupun kafe macam ya, orderlah sesuatu, at least air kah, makanan kah, bagi pramatik timbal balik kooperasi yang ditanggung oleh pramatik si pemilik kafe berkenaan. Jadi itulah dikongsikannya di media sosial berkenaan dengan ramai di kalangan orang duduk di kafenya tanpa order apa-apa. Si best lah. Jadi dalam padanya juga para mati netizen di media sosial juga mencadangkan supaya pemilik kafe menampal notis sebagai peringatan no free sitting. Untuk peringatan lah kepada pengunjung mengenai penggunaan ruang dan kemudahan disediakan. Mungkin orang lain nak datang ke sini untuk minum, untuk makan, untuk relax, untuk santai sambil menikmati menu yang disediakan. Kita hanya duduk sini, hanya ngambil angin dan juga bersantai ataupun berbincang kosong aja. Jadi si adil lah. Jadi sama-sama kita bertimbang rasa, okay? Ya, antara viral yang ataupun trending kita nak kongsikan untuk pagi tu. Jadi apapun, untuk apa kata kita, cerita kita di hujung minggu seperti biasa.
0: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Hujung minggu macam tu seperti biasa, kita nak nanya kita apa perancangan kita di hujung minggu macam tu. Mungkin di kalangan kita ada cerita, ada plan, ada program ataupun ada pengisian nak dilakukan di hujung minggu macam tu. Boleh ajak kongsikan bersama dengan Andy di live Facebook Sarawak FM untuk cerita kita sambil-sambil kita santai-santai ajak di hujung minggu macam tu. Ada yang pergi pengilan, ada yang pergi makan selamat, ada yang pergi ngagak mak di kampung, pulang kampung jenguk orang tua sekejap, beli barang dapur pun boleh juga, saya ada masalah, santai di rumah juga pun boleh, saya ada masalah. Kongsikan bersama dengan Andy untuk cerita kita di hujung minggu macam tu, okay? Sambil-sambil tunggu cerita kita dan santai-santai kita di hujung minggu, apa kata kita berhibur dengan lagu terbaik hanya di Santai. Jadi selamat pagi Sarawak.

0: Tip hormati Jalur Gemilang. Kantong Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan. Jangan biarkan Jalur Gemilang meleret ke tanah ketika menurunkannya. Jangan lap tangan yang kotor menggunakan Jalur Gemilang. Jangan guna Jalur Gemilang sebagai alas meja atau penutup sesuatu benda kecuali sebagai tanda penghormatan, contohnya menutup kereta rasmi semasa acara rasmi sahaja. Jangan letak Jalur Gemilang di atas tanah. Jangan berbual semasa Jalur Gemilang dinaikkan dan lagu negaraku dinyanyikan. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM Sehati Sejiwa.
1: Nampak kabus? Jangan sangka embun. Jika jerebu melanda, lindungi diri dan keluarga. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan pembakaran terbuka. Udara bersih, hidup lebih sihat. Pesanan ini dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.
2: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Refleksi Diri bersama Coach Arif Azhari.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Suara FM yang amazing sekalian. Hari ini saya nak berkongsi mengenai kecekapan. Semoga ia bermanfaat kepada semua. Kita sering mendengar tentang perkataan kompetensi. Betul sih? Kalau hari-hari dah pergi kompetensi, kompetensi khusus, kompetensi dan sebagainya. So, apa sebenarnya kompetensi? Ia adalah pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan sesuatu tugasan dengan cekap ataupun jayanya. Tahap kejayaan sebuah organisasi bergantung kepada kualiti pekerjanya. Tanpa sumber manusia yang cekap dalam kualiti, banyak organisasi tidak dapat melonjak diri dari segi kualiti. Okay? Jadi kita dapat muhasabah diri tempun, kita dengar diri pun. Betapa dari segi pengetahuan, dari segi kemahiran, di sini kita perlu kasih kita untuk meningkatkannya lagi. Sebab apa? Sebab itu penting ya. Jadi kepada semua ya, so, dunia tu apa semakin canggih ya, dan teknologi tu semakin berkembang pesat. Kita perlu berubah, berusaha untuk meneroka dunia teknologi dan menyertai bengkel seminar yang seiring dengan zaman untuk apa? Untuk kekal relevan. Sama juga kita di Sarawak tu, kita di Sarawak tu, premier kita hanya ada visi ya untuk menjadikan Sarawak tu negeri maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Jadi kita harus bertanyakan kepada diri kita, sama ada kita tu pejabat awam kah, orang awam kah, kita mesti mikir, adakah kita bersedia untuk kita menyahut cabaran kerajaan kita. Jadi oleh kerana demikian, haruslah kita untuk memuasabah diri kita, cek kita mana-mana yang kurang. Nak nama kompetensi tu yang bagusnya yang dapat dilatih, yang dapat ditrain. Bukannya dari segi komitmen. Mulai segi komitmen tu ada susah sikit lah. Mulai segi motivasi dan sebagainya. Jadi kepada semua, bak kata pepatah nak, silang berpangkal, kerja berjunjung. Yang maksudnya dalam setiap pekerjaan tu mesti ada ketua dan kepalanya supaya selamat dan apa? Memikul di bahu, menjunjung di kepala, iaitu melakukan kerja mengikut cara yang betul. Justru itu, mulakan dengan ketua, leader atau pemimpin untuk membudayakan sifat kompetensi di dalam kerja. Sekian, Assalamualaikum dan salam amazing dari saya, Coach Arif Azhari.
0: Ikuti Refleksi Diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

0: Apabila kita bangun tidur, paras glukosa dalam darah agak rendah. Jadi, dengan pengambilan makanan berkhasiat dan seimbang sewaktu sarapan, membekalkan tenaga mencukupi bagi memulakan hari dengan lebih ceria.
1: Wahai si ikan buntal, timbullah kau si ikan buntal. Ya, dah kepat aku nunggu kau di betong kau eh. Tak timbul-timbul juga. Tune aja Skor FM di betong tu. 94.4. Wahai si ikan buntal, pun kau si timbul, aku yang timbul.